0: Artinya, ambilkan dulu beras di dalam tempat menyimpan beras.
1: Itulah tadi Majang Babasu Palembang, persembahan Pro 4 RT.

0: Kelenteng atau kelenteng adalah sebutan untuk tempat ibadah penganut kepercayaan tradisional Tionghoa. Kelenteng di Indonesia bukan hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat bagi komunitas Tionghoa. Arsitektur kelenteng yang khas dengan berbagai ornamen indah dapat dengan mudah kita jumpai di berbagai daerah di Indonesia. Tapi tahukah kamu, ada sebuah kelenteng di Indonesia yang tercatat sebagai kelenteng satu-satunya di dunia yang dibangun di tengah laut lepas, jauh dari daratan, dan tidak ada bangunan di sekelilingnya. Kelenteng Xiao Yi Shentang atau Kelenteng Dharma Bakti namanya. Kelenteng ini berada di wilayah Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat. Warga lokal menyebutnya dengan sebutan Kelenteng Timbul atau Pekong Laut. Kelenteng ini dibangun pada tahun 1969 dengan tujuan untuk menunjukkan bakti kepada empat jenderal laut atau para dewa yang mendampingi umat pada saat mencari ikan. Untuk mencapai kelenteng ini, pengunjung dapat menumpang perahu kelotok, yakni perahu bermotor yang berbahan bakar diesel atau solar.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Selatan.

sebelum ada lampu sein, dulu ketika mobil ingin berbelok, tidak menggunakan lampu isyarat. Di tahun 1900, saat era awal kendaraan bermesin, orang-orang masih menjulurkan tangan keluar jendela mobil untuk memberi tanda isyarat mau belok. Barulah di tahun 1914, tanda belok pertama ditemukan oleh Florence Lawrence, seorang aktris Hollywood, dianggap sebagai penemu lampu sein mekanikal otomatis pertama di dunia berbentuk bendera. Pengemudi cukup menekan tuas saat mau belok agar bendera terangkat. Selain bendera, pabrikan mobil juga banyak menggunakan lonceng dan peluit uap untuk tanda belok. Tapi karena sistemnya kurang efektif di tahun 1925, Edgar Wolff Jr. mematenkan sein dengan lampu berupa dua anak panah dengan mengembangkan penemuan Florence dengan memakai sistem elektrik dan teknologi reflektor serta lampu kuning yang diletakkan di bagian kedua sisi pilar mobil.

0: Yuk ke masjid.
1: Duluan, nanggung nih. Aku masih atur jadwal meeting. Laporanku juga belum selesai. Mumpung masih muda, harus seproduktif mungkin. Sibuk.
0: Sibuk atau sombong? Ayo sholat. Ingat, syarat mati gak harus tua.
2: Abah, uida, bah, gosayo, bah, naik lagi, bah.
3: Nah, abah double lemas dengernyo.
2: Nah, apa? Abah pacak ngomong mak itu?
3: Lemas denger kabarnyo, lemas kerno susah gak nyari sayur.
2: Bok ni dapat kabar ni dari sini, nabah. Sayuran bakal dinaik ke?
3: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
4: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
3: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
2: Agak dulu, bah. Sebelum bertandeman tu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga, bah.
5: Mampir di perempat, segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol, di sini bae. Perempat, suara budaya Sumatera Selatan.

0: Mama, coba lihat, Naisha dapat juara satu lagi loh.
1: Wah, hebat banget anak mama dan papa. Ih, selamat ya sayang.
2: Sebagai hadiahnya, lihat, papa sudah ambil cuti. Kita akan jalan-jalan ke luar daerah.
1: Bagaimana kalau kita ke puncak aja, Pak? Gimana, Naisha?
2: Kali ini, biar Naisha yang tentukan kita akan kemana.
1: Naisha, kita kemana, sayang? Ini kan sudah lama kamu inginkan. Iya kan, Nak?
0: Makasih, Papa udah ambil cuti. Kali ini, Naisha tidak mau kemana-mana. Kita liburannya di rumah aja. Tapi Papa dan Mama tidak boleh main HP dan selalu mendengarkan Naisha saat bercerita. Serta menemani Naisha saat tidur. Itu adalah hadiah yang paling Naisha rindukan.
1: Hadiah terbaik untuk anak adalah waktu bersama dengan mereka.

Esensi Buku, Arti Kehilangan, karya Adi Rahayu. Ada hal yang bisa menjadi pilihan dalam hidupmu, ada juga hal yang memang telah menjadi kodratnya seorang perempuan, maka jadilah gadis yang tangguh. Buku ini menceritakan tentang kisah gadis, seorang perempuan yang harus tetap tangguh meski ia banyak merasakan kehilangan orang-orang yang dicintai dan disayanginya. Cerita dalam novel ini dikemas dengan apik hingga mampu membuat pembacanya turut merasakan kesedihan perasaan tokoh utamanya. Selain itu, buku ini juga memperkenalkan budaya Minang dan Jawa kepada pembacanya. Seperti adat pesta pernikahan Minang yang biasa disebut Baralek Gadang, pesta pernikahan khas Minang digambarkan sebagai acara yang sangat meriah karena ada hiburan seperti saluang, randai, dan rabab. Setelah membaca buku ini, pembaca akan merasa termotivasi untuk menjadi perempuan yang tangguh dan bisa menentukan apa yang menjadi pilihan dalam hidupnya. Pembaca pun diajak untuk menghalau perasaan takut dalam upaya untuk mencapai cita-cita sekalipun ia adalah seorang perempuan. Selama kita mampu, maka kita pasti dapat mencapainya. Hal yang tak kalah menarik akan didapatkan pembaca karena disajikannya beberapa puisi mengharukan dan penuh makna sebagai daya tarik dari buku ini. Buku ini juga mengajak para pembacanya, terkhusus perempuan, untuk tidak bergantung sepenuhnya kepada laki-laki sekalipun ia adalah ibu rumah tangga. Ini ditujukan melalui

Tindakan ibunda dari gadis yang hidup teratur dalam mengurus diri sendiri, keluarga, dan rumahnya. Tokoh ibu juga mengajarkan anak gadisnya untuk dapat menjadi anak perempuan yang mengerti kodrat dan pilihannya sebagai perempuan, sehingga ia bisa mengatur hidupnya sendiri. Demikian esensi buku Arti Kehilangan, karya Ade Rahayu dari RRI untuk Indonesia.

0: Harapan, Suara Budaya, Sumatera Selatan.
1: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.

0: Pro Kito Peloi, inget Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang. Peh Kito Peloi acara selanjutnya.
1: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.
2: Pergi maraton di pagi hari, maraton lari ngelilingi sunyi, adat budaya haruslah lestari, idaklah pacak dijual beli. Dedulur, kita masih bersama Pro 4 RRI Palembang.

0: Dan ini bukan suara makhluk halus. Itu tadi adalah suara musang. Suara tadi bukan buat nakutin manusia, melainkan untuk menarik musang lain saat musim kawin. Suara mirip tertawa ini bisa muncul salah satunya berkat tulang hioid di leher musang. Anda mungkin pernah mendengarnya malam-malam. Ini normal sebab musang adalah hewan yang aktif di malam hari. Nah, kalau Anda dengar suara tadi malam-malam, mungkin ada musang di atap atau di pohon dekat rumah Anda.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Perempat, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Iya, enak.
1: Sembarangan, sampah es krimnya jangan dibuang di selokan dong.
0: Ih, ini kan cuma sampah doang, nanti juga hilang kok ke bawah air.
1: Nggak boleh gitu, nanti kalau banjir gimana?
0: Masa sampah cuma sekecil ini bisa mengakibatkan banjir?
2: Ada apa ini? Kok pada ribut-ribut?
1: Ini loh Bu, si Nazila buang sampah di selokan.
0: Kan aku cuma buang di selokan, masa sampah sekecil ini bisa mengakibatkan banjir sih?
2: Bisa dong. Sampah yang dibuang selokan dapat mengakibatkan banjir.
1: Kok bisa? Ya bisa dong. Kalau kamu buang sampah sembarangan, ya dampak jelek lah buat lingkungan. Tercemar, kotor. Lagian kalau ntar sampahnya nyangkut, aliran sungai bisa terhambat loh. Emang mau kebanjiran?
3: Jaga kebersihan lingkungan, hindarkan bencana alam.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Eh, chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini.
1: Hah?
0: Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
2: Eh, bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Eh, Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
2: Eh, tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
0: Loh?
3: Oh, no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
2: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung aja lah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik aja lah uangku dulu. Sal, transfer lah 30 ribu biar bisa aku ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Sal! Eh! Kemana kau?
4: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
5: Mancek bicek, nak kemana? Mampir di perempat, segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol, di sini bae. Pro 4, Suara Budaya, Sumatera Selatan.
6: Oh, kau-kau weh, kami ngada maku, ngada maku, kami ngada maku. Kami dah dorong, budia kau pembolo, bila agai gongo, aku dah poboro. Masa maik di woso, vi muzi molo, saidu holo-holo. Oh, kau-kau weh, kami ngada buli, kami ngada buli. Kami telah apu dia saung azam. Bila agaika, nego maga dengan aratara. Bila epo.

0: Majeng Babaso Palembang.
1: Pinten nian niko ayun ngedano niku. Pinten?
2: Berapa?
1: Nian?
2: Sebenarnya?
1: Niko?
2: Kamu?
1: Ayun?
2: Mau?
1: Ngedano?
2: Uang?
1: Niku?
2: Itu.
1: Pinten nian niko ayun ngedano niku.
2: Artinya, seberapa banyak kau mau uang itu?
0: Ma, itulah tadi Majeng Babaso Palembang, persembahan Pro 4 RRI Palembang.
3: Pergi ke sungi, bersih ke kuali. Berjalan santai, nemu buah kueni. Kalau pacak, tak usah bergeser lagi. Mantep ke bae, peh, denger ke yang ini.
4: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Selatan.
5: Mancek bicek, nak kemana? Mampir di Pro 4, segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol, di sini bae. Pro 4, Suara Budaya Sumatera Selatan.
6: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4, informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang.

0: Kita peloi, inget Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya.
1: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
1: A few moments later.
0: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
2: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R, reduce, reuse, recycle, melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo, kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.
3: Perempat, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: sekarang aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Uangku habis, hutangku di mana-mana. Aku sudah kehilangan pekerjaanku, bahkan keluargaku. Maafkan ayah nak, sudah membuatmu dan ibumu sengsara. Aku benar-benar dibuat gila karena judi online ini. Aku benar-benar menyesal.
1: Stop judi online sebelum Anda menyesal dan kehilangan segalanya.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
3: Mancek bicek, nak kemana? Mampir di perempat, segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol, di sini bae. Pro 4, Suara Budaya, Sumatera Selatan.

0: Selamat pagi Pak, ini dengan siapa Pak ya?
1: Selamat pagi, Genta Pak. Iya. Kebetulan saya sebagai pengurus PFI provinsi di bidang komunitas.
0: Iya. Tapi kita informasikan juga macam-macam, mungkin playernya berbeda ya kalau di tayangan YouTube. Jadi diagendakan seharusnya Insinyur Haji Muhammad Afan Prapanca MT IPM selaku Ketua PD PFI Provinsi Sumsel.
1: Betul.
0: Dan berhalangan hadir ya.
1: Iya, beliau berhalangan hadir, mohon maaf sebelumnya dikarenakan terkait persiapan. Kebetulan kita akan mengadakan pameran filateli internasional salah satu di salah satu mall Palembang Square seperti itu, dan insya Allah pada pembukaan akan dihadiri oleh Pak Ketua PFI Indonesia, Bapak Menteri Kebudayaan Bapak Fadlizon. Maka dari itu Pak Ketua sendiri sedang mempersiapkan, menurut informasi sedang kesana seperti itu, untuk bersama Pak Fadlizon akan ke Palembang seperti itu. Pak,
0: Pak, ini sebelum kita lebih dalam mengenai kita pengen tahu dulu PD PFI Provinsi Sumsel. PD PFI ini singkatan dari apa nih Pak?
1: Jadi itu dari siapa pengumpul filatelis Indonesia. Jadi filatelis ini berorientasi kepada terkait pengkoleksi-koleksi terkait perangko, kartu pos dan benda-benda pos lainnya seperti itu. Tentunya ini salah satu organisasi tertua, bahkan tertua di salah satu yang organisasi tua di bukan hanya Indonesia. Iya, bahkan di internasional, bahkan setiap tahunnya terkadang kita sering berkumpul untuk memamerkan perangko-perangko yang ada di dimanapun. Kemarin berapa yang tahun yang lalu itu kalau ketidak salah itu sekitar kalau nggak salah di Eropa, saya lupa tepatnya di mana. Misal kemarin di Eropa seperti, dan sekarang kesempatan kita untuk menjadi tuan rumah villa kegiatan ini dalam.
0: Ya, dan kalau supaya pendengar kita lebih mengenal mengenai villa tadi, kita pengen tahu sejarahnya dulu mungkin Pak ya, di Indonesia lebih khusus ya. Macam mana nih Pak sejarah villa tadi di Indonesia?
1: Yang jelas sejarah filatelis ini sudah cukup lama ya Pak ya. Mungkin dari zaman, bahkan zaman kolonial Belanda pun sudah ada seperti itu. Dulu kan filatelis ini atau lebih tepatnya perangko itu masyarakat banyak penggemar-penggemarnya seperti itu Pak. Belum lagi misalkan filatelis ini sejak dulu, sejak zaman Belanda itu sudah ada. Misalkan ada perangko tentang Ratu Wilhelmina seperti itu Pak. Jadi sudah cukup lama seperti itu perangko-perangko ini.
0: Dan bagaimana perkembangan tentu untuk di Indonesia dulu atau di Sumsel semakin bertambah ya Pak untuk anggotanya?
1: Ya Alhamdulillah semenjak kepemimpinan dari Pak Afan Prapanca ini, minat dari perangko ini sangat berkembang pesat seperti itu Pak. Apalagi kita sudah membentuk beberapa semacam grup ya, atau kelompok komunitas filateli di beberapa tempat seperti itu. Kemudian kita akan pada saat nanti hari sekitar tanggal 10 nanti Pak, kita akan meresmikan atau melantik teman-teman pengurus PFI yang ada di daerah, ada beberapa daerah yang kabupaten, kota Palembang salah satunya seperti itu. Kota Palembang, terus itu OI ada sekitar 4 seperti itu. Insya Allah dalam waktu dekat kita akan memproses sesuai target seperti itu dalam 18 beberapa ke kabupaten dan kota ini sudah terbentuk pengurus PFI seperti itu Pak.
0: Dan ini juga menurut itu pada yang tadi disampaikan oleh Sajen tadi awal, akan ada kegiatan Pak ya di salah satu mall di Palembang.
1: Betul.
0: Yang akan dibuat dari tanggal 10 sampai dengan tanggal 13.
1: Benar.
0: Kita pengen tahu nantinya tuh juga akan dibayar buat yang kegiatan itu tadi?
1: Pertama kita kita mengumpulkan seluruh kolektor-kolektor, maksudnya kolektor perangko, penggemar perangko ini di bukan hanya di Indonesia, tapi kita mengundang juga dari luar negeri. Betul, betul. Karena kita temanya ini adalah Sriwijaya Pack, jadi tentu yang berkenaan dengan wilayah Sriwijaya. Berarti seperti Malaysia kita akan undang, Kamboja, Thailand, seperti Filipina, tentu yang berdekatan dengan Sriwijaya, seperti bahkan menurut informasi India pun akan hadir saat ini. Iya, betul. Benar.
0: Dukungan juga nih dengan hadirnya tamu ini, kita dari masyarakat Palembang tentu akan lebih apa ya, Pak ya? Lebih bangga juga nih.
1: Iya.
0: Banyak tamu luar, terutama dari teman-teman filatelis yang sudah mewadahi ya.
1: Benar.
0: Kegiatan yang akan digelar 3 hari ke depan itu, Pak ya.
1: Ya, 3 hari ke depan kita akan selenggarakan. Selain itu, selain rangkaian dalam rangkaian acara, kita tuh mengajak juga partisipasi masyarakat lainnya. Apabila ingin mengikuti lomba, ada lomba cerdas cermat, band, kemudian lomba menggambar, stand up comedy, storytelling, lalu juga ada seminar internasional dan special talk show. Jadi masyarakat bisa hadir, kawan-kawan sekalian bisa hadir ke PS atau Palembang Square tanggal 10 sampai 13 September di auditoriumnya. Yang
0: silakan ya. Yang pengen melihat ada pameran juga di situ.
1: Betul ada. Nanti di sini yang menariknya. Jadi kan filatelis ini salah satunya sebenarnya bisa menceritakan tentang sejarah-sejarah seperti itu. Dalam bentuk perangko, yang lebih menariknya ini, kalau bagi kolektor, di perangko ini ada value-nya. Ada beberapa perangko, misalkan kalau tidak salah saya pernah lihat itu, perangko Ratu Elizabeth, tahun Elizabeth 1 atau Elizabeth berapa itu, saya lupa. Itu harganya bisa 600 juta. Iya, betul lah.
0: Semakin lama, betul.
1: Bahkan kemarin kita sudah mengadakan lelang seperti itu, Pak. Alhamdulillah, partisipasi masyarakat juga berminat seperti itu. Ada yang franco, dalam bentuk bingkai itu laku dalam berapa juta seperti itu, Pak. Iya.
0: Nah, ini menariknya nih, kalau zaman dulu kan perangko begitu sangat sering dijumpai.
1: Betul.
0: Terutama untuk yang mengirim surat ya, Pak.
1: Betul.
0: Ya? Dari kota ini ke kota itu, perangko ini menjadi hal penting pada saat itu. Dan jadi dengan perkembangan zaman yang begitu sangat luar biasa sekali dengan teknologi juga ini,
1: iya,
0: juga saat ini. Terutama untuk generasi muda dulu nih, yang mereka sedikit agak asing ataupun juga tidak teredukasi mengenai perangko ini seperti apa. Apakah dari teman-teman filatelis juga ada program khusus nih?
1: Ya.
0: Atau supaya generasi muda tetap mengenal dan juga mengetahui untuk kita filatelis perangko pada saat itu atau pada zaman dulu begini loh, begitu.
1: Ya.
0: Dan juga sangat penting sekali begitu. Bagaimana nih, Pak?
1: Jadi, maka dari itu kita dari pengurus PDVF PFI Sumatera Selatan membentuk komunitas-komunitas tentu untuk mengedukasi. Sekarang ini dengan efek globalisasi yang luar biasa, tentu tidak menafikan bahwasanya betul ini akan jadi tantangan yang secara konkret seperti itu. Tapi yang jelas kita harus melakukan sesuatu pembaharuan seperti itu. Makanya kemarin kita ada sebenarnya bukan kita ya, kantor pos ada namanya perangko Prisma seperti itu, Pak. Jadi kita bisa menjadikan perangko itu baik foto kita seperti itu. Iya, jadi betul bisa dilakukan. Bahkan itu biayanya cukup efisien seperti itu, cukup murah seperti itu kan, bisa kita lakukan semua seperti itu. Baru-baru kemarin kita beberapa lalu kita lihat ada pameran perangko juga di Ternate seperti itu. Nah, di sana mereka melakukan membuat perangko prisma itu tapi dalam bentuk foto, dan fotonya itu foto gubernur di sana seperti itu, Bu Serly itu loh. Iya, benar. Jadi kita bisa pakai foto kita, anak kita atau teman kita, bahkan gebetan kita seperti itu. Keluarga kita. Ya. Benar.
0: Oke, baik. Kalau mengenai kantor pos ini, perannya sangat erat sekali dengan perangko. Dan jujur kalau saya pribadi sudah lama sekali tidak berkunjung ke kantor pos gitu, Pak.
1: Betul.
0: Kita pengen tahu, mungkin pendengar juga pengen tahu bagaimana nih sekarang penggunaan perangko di kantor pos, apakah masih ada perkembangannya gitu, Pak?
1: Jadi salah satu perkembangan tadi sudah saya sampaikan, perangko prisma tadi. Oh, ya, mungkin kita nanti kita akan mengusulkan di kantor pos akan diadakan museum, museum filateli. Jadi bisa filateli sih, arti filateli sih nggak hanya perangko saja, Pak. Seperti kan kartu pos, ya kartu pos dan lain-lain sebagainya yang berkenaan dengan perposan seperti itu, Pak, ya.
0: Ya, pos, Pak, ya.
1: Betul. Jadi seperti itu. Bahkan kalau kita bisa, kita kalau melihat sekarang ini kan tentu pos ini banyak ya pergeseran seperti itu tentunya. Tetapi tetap kalau saya terakhir melihat mereka tetap berjalan seperti ini. Makanya mereka kan bikin apa namanya tadi, perangko prisma tadi, museum, tentu untuk mengedukasi masyarakat seperti itu. Bahwasanya perangko ini walaupun dilihat kecil, tapi itu penuh makna. Dalam satu foto ada tiga aspek yang saya lihat, ya. Kebetulan saya seorang seni. Pertama itu nilai seninya seperti itu. Kita bisa lihat itu ada nilai, ada gambar seperti itu, nilai sejarah dan juga pengetahuan seperti itu. Tiga aspek ini di dalam satu kecil kita bisa menjelaskan, dalam satu perangko bisa menjelaskan panjang. Iya, betul sekali. Misalkan baru-baru ini seperti Kota Palembang sendiri membuat tiga perangko dan satu kartu pos, ya, dalam satu bentuk. Yang pertama itu kalau nggak salah Jembatan Ampera, kedua apa namanya,

0: oh Benteng Kutu Besak ini seperti seperti ini dalam sekitar segitu. Ya.
1: Selain dengan kegiatan yang akan digelar di PS Motor yang disampaikan oleh Pak Genta, pengunjung ataupun juga masyarakat bisa melihat koleksi-koleksi juga di situ. Tapi terlepas dari kegiatan itu nanti, Anda ada masyarakat yang pengen melihat koleksi-koleksi perangko di Palembang ini ada musimnya nggak, Pak? Atau minimal untuk pengunjung melihat perangko itu di mana nih kalau gitu?
0: Pertama kita punya sekretariat, ya. Sekretariat, iya, Valitas Palembang itu ada di apa namanya di kantor KSB di dekat apa namanya Museum Sultan Mahmud, Balaputra Dewa, Nah, kemudian kita juga sedang mengusungkan, mengupayakan untuk sama-sama kerjasama dengan kantor pos supaya diberlakukan museum di kantor pos seperti itu yang di Merdeka, Pak, ya, karena yang di Merdeka lebih
1: lebih ini ya masyarakat atau Palembang itu
0: lebih center
1: pasti kantor pos Merdeka yang lebih
0: lebih tahu, ya. Ya lebih kenal orang kan
1: kenal di situ. Dan kalau kita ngomongin soal perangko yang tadi disampaikan oleh Pak Jenta ada tiga aspek tuh ya.
0: Iya.
1: Nah, ini kalau nilai seninya bagaimana nih Pak? Bagi dalam satu tema perangko itu pasti akan ada apa ya seni yang ditampilkan cuma di gambarnya itu
0: gambar
1: kisah.
0: Iya.
1: Gitu ya. Kok? Jadi ada juga
0: nggak ada? Nggak ada Pak. Jadi lebih ke 2D ya kalau bahasa ini ya. Ya. Jadi bisa melihat gambar lukis-lukisannya itu sangat cukup detail seperti itu apalagi saya, walaupun kecil. Saya salah satu contoh itu kemarin saya lihat tentang pakaian adat seperti itu, Pak. Adat Palembang itu sangat detail dari kepala sampai ujung kepala sampai ujung kaki itu lengkap semua seperti itu. Belum lagi kita lihat misalkan gambar-gambar kayak tokoh pahlawan atau presiden kita yang filatelis yang punya saya sendiri itu kebanyakan tentang yang saya dapat Pak Harto ya seperti itu adalah ya dapat apa namanya salah satu warisan juga sih sebenarnya itu yang Pak Harto banyak banget seperti itu kan tapi yang lain juga banyak kalau melihat perkembangan yang punya saya lebih ke tahun 80-an seperti itu.
1: Iya. Cuma kalau perangko ini Pak bisa kita bedakan enggak untuk perangko yang memang sudah berusia lama atau yang baru itu akan terlihat dengan kasat mata atau
0: ada
1: semacam kayak
0: jelas itu.
1: Ini, semuanya asli Pak ya.
0: Iya.
1: Tuh oh yang ini ternyata lebih
0: lebih lama sepertinya.
1: Lama, gitu ya,
0: ya, ada itu Pak. Jadi setiap perangko itu memiliki tahun pembuatannya.
1: Oke. Oh, dicantumkan.
0: Iya, terah yang paling lama punya saya itu 1925.
1: Waduh, udah lama sekali ya.
0: Iya, zaman Belanda Mereka itu.
1: Belum
0: ya. Belum merdeka, zaman kolonial itu.
1: 20 tahun menjelang kemerdekaan.
0: Betul. Jadi yang salah satu warisan juga itu. Nah, jadi itu yang paling tua di saya cuman berbeda-beda kan Pak seperti itu bahkan ada yang lebih yang

0: itu.
1: Dan untuk mendapatkan koleksi Franco yang begitu sangat spesial itu tadi biasanya dengan cara apa nih Pak? Ada lelang atau yang tadi disampaikan oleh Pak Desta ada Tuan Eksan juga atau bagaimana?
0: Banyak variatif metode. Pertama kita ada komunitas, misalkan komunitas ini bisa mengarahkan untuk bagi kawan-kawan yang ingin berminat memiliki filateli, perangko dan benda-benda filatelis lainnya seperti itu. Lalu kedua bisa juga terkadang ada beberapa perangko saya ini Pak, saya ketemu di salah satu tempat yang ya pasar seperti itulah kayak seperti Pak. Ya, ada juga Pak.
1: Jadi memang itu sifatnya dijual atau bagaimana nih Pak?
0: Ada yang dijual Pak. Ada yang bisa juga tuker tambah seperti itu. Kayak saya kan kemarin sama mamang sendiri seperti itu ya. Kebetulan sama kakak sendiri itu tukeran. Yang punya saya Pak Suwarto tadi dua, saya kasih ke dia, dia memberikan saya yang kalau nggak salah yang siapa ya kemarin kalau nggak salah penari, kalau salah penari Jaipong dua. Jadi itu dan susunannya per tema seperti itu Pak. Misalkan punya saya ini temanya Pak Suwarto seperti ini karena banyak Pak Suwarto kan warisan tadi. Jadi ada Suwarto 22, 25, 250, ada urutan ya. Bukan turutan, dia itu tahunnya tetap Pak ya. Nah tapi ada semacam kode seperti itu. Misalkan kemarin Soeharto 25, Soeharto 100 seperti itu Pak. Jadi nanti dijajarkan seperti itu.
1: Jadi,
0: betul.
1: Nah, tadi kan disampaikan oleh Pak Jensa nominal untuk hasil lelenya itu bahkan sampai tembus di 600 juta Pak ya.
0: Iya.
1: Takutnya aja nih nanti ada oknum yang akhirnya menirukan dari Pak itu tadi untuk mengedukasi penyakit dan juga mungkin ada pencinta filatelis juga, membedakannya bagaimana tuh Pak tingkat apa yang kita punya?
0: Keasliannya ya. Yang jelas kalau melihatnya itu dari kertasnya ya. Ya, kertasnya itu kan kalau semakin lama itu semakin bisa jadi menguning seperti itu ya. Ya, menguning seperti itu. Dan juga ada juga yang apa namanya ini tahunnya itu Pak. Iya, tahunnya itu kan bisa dijelas dan gambarnya itu lebih lebih detail. Kalau zaman semakin lama itu semakin detail Pak. Apa namanya bentuk lukisannya seperti itu. Bahkan yang saya pernah lihat itu walaupun lihatnya di searching layar seperti itu di Google seperti itu. Tapi lihat saya itu detail sekali seperti itu kan. Kalau tidak salah yang saya lihat itu Ratu Wilmina. Itu sangat detail. Kan waktu lebih lama lagi lebih detail lagi Pak. Karena ya orang seniman dulu kan seperti apa seperti itu kan selalu terlalu detail gitu.
1: Dan apalagi pada saat zaman dulu kan pembuatan tulisi atau apa yang dituangkan dalam
0: ya, print.
1: Lebih manual mungkin.
0: Betul, lebih banyak ada yang manual. Mungkin ada teknologi secap tapi tidak semodern sekarang seperti itu.
1: Ya.
0: Betul.
1: Jadi secara kasat mata pun bisa dilihat Pak.
0: Betul. Dan juga kertasnya itu beda kan. Misalkan kertas HPS dengan kartu perangku itu sangat cukup beda, ya.
1: Iya. Agak sulit ditiru juga ya.
0: Iya.
1: Kasat kita jeli tadi.
0: Betul. Bahkan kadang di belakangnya itu kalau ini ada penanda tempat pembuatannya.
1: Oh, gitu.
0: Iya, misalkan
1: di negara mana?
0: Iya, gitu. Seperti itu. Kalau misalkan dibuat di Indonesia ada kode itu seperti itu, Pak.
1: Nah, kalau untuk di Indonesia yang mengeluarkan atau yang memproduksi panco ini atau saat ini
0: tetap kantor pos. Iya.
1: Jadi tidak ada pihak lain atau
0: betul.
1: Apapun itu ya tidak bisa
0: tidak. Karena itu kan jadi apa namanya? Karena ini paten sudah paten sini. Menariknya ini kan kantor pos dan pos-pos di internasional kan ada jaringan komunikasi yang tidak bisa dilepas seperti itu Pak.
1: Bukan.
0: Iya, misal dari jatuhnya seperti hal yang apa jaringan resmi seperti itu ya, bukan jaringan yang kayak teman-teman swasta seperti itu gitu. Jaringan internasional.
1: Ini lebih ke kegiatan tadi Pak ya.
0: Baik.
1: Tahu di hari pertama ini rangkaian kegiatannya

0: apa nih Pak di tanggal 10 mungkin ya? Apakah ya, mau di pembukaan dulu?
1: Ya, yang jelas kita tanggal itu ada pembukaan dulu. Okay. Ya, tentu ya, kemungkinan besar hadir ketua PPI di Indonesia Pak Fadlizon, Menteri Kebudayaan. Kemudian dalam kemudian rangkaian selanjutnya festival band tadi, lomba band, ya ada rangkaian seperti itu untuk mengisi pembukaan pameran internasional tadi. Kita bisa lihat nanti di sana perangko-perangko dari Indonesia maupun negara-negara tetangga kita yang berkoneksi dengan Sriwijaya bisa ditampilkan di sana. Kita bisa lihat seperti itu. Kemudian juga banyak yang lain, storytelling itu bisa storytelling ya berkenaan, bertentang dengan tentang apa namanya filateli tentu Pak.
0: Dan ada lelang juga nanti
1: mungkin, kemungkinan ada Pak, iya kemungkinan ada, kita lihat
0: filatelis ya atau pencinta perangko walaupun belum terjadi, boleh Pak ya datang ya?
1: Boleh iya,
0: silakan datang, siapa tak pengen ikutan nanti. Kalau di proses lelangnya juga di situ ya, ya. Untuk menambah koleksi ya, di mana di kegiatan itu juga akan ada pameran juga Pak ya?
1: Betul, pameran internasional tadi ya, dari Indonesia dan tetangga-tetangga kita yang apa berkena dengan Sriwijaya tadi.
0: Oke. Dan harapan dengan kegiatan ini apa nih Pak untuk dari PMI?
1: Harapan kita pertama, kita bisa mengenalkan lebih secara menyeluruh mengenai perangko. Bahwasanya perangko ini tidak hanya memiliki nilai apa namanya, cuman hanya perangko seperti itu, atau benda-benda pos ini cuman hanya benda pos seperti itu. Ada nilai sejarah di dalam situ, ada nilai budaya, ada nilai seni seperti itu. Kemudian ada nilai value yang bisa kita kumpulkan, dan bahkan setiap tahunnya ada pertemuan filateli internasional.
0: Oh, jadi ada agenda tahunan Pak
1: ya? Iya, karena ini salah satu komunitas tertua di salah satu yang tua di dunia. Mereka sering berapa kali seperti dalam satu tahun itu ke pertemuan seperti itu memamerkan perangko. Kalau nggak salah wakil sekjen filatelis itu pernah ke Amerika seperti itu untuk pameran itu Pak.
0: Oke Pak. Dan kalau ada masyarakat yang ingin bergabung menjadi bagian dari komunitas FPI filatelis ini, ada syarat khusus nggak Pak?
1: Yang jelas pertama
0: ada koleksi ya,
1: tidak juga ya, cintai dulu filatelis seperti itu. Dengan kita mencintai filatelis, kita akan secara step by step tentu kita akan mencoba untuk memiliki seperti itu kan. Karena kalau tidak kita mencintai filatelis, nanti lama kelamaan boring seperti itu Pak. Iya betul.
0: Ini sebenarnya waktunya kurang ya kita. Tapi nggak apa-apa, nanti mungkin di next waktu ada kita ada.
1: Betul.
0: Ya, untuk membahas lebih detail bagaimana filatelis terutama yang ada di Indonesia dan juga Sumatera Selatan mengenai agendanya,
1: pengajarannya
0: dan lain sebagainya. Namun keterbatasan waktu masih bisa agak memisah kita untuk diopengan komunitas. Edisi pagi ini kita ucapkan terima kasih untuk Pak Genta.
1: Ya, sama-sama Pak.
0: Yang sudah menyempatkan waktunya dan juga sampaikan salam kita juga buat teman-teman yang ada di FPI Provinsi Sumatera Selatan.
1: Terima kasih, siap.
0: Pokoknya mudah-mudahan kegiatannya nanti akan sukses Pak ya.
1: Amin.
0: Rangkaian kegiatannya dari tanggal 10 sampai dengan tanggal
1: 13. Ya.
0: Jadi sekali lagi kami undang untuk semua masyarakat Palembang ataupun yang lagi menantikan siaran kita ya dimanapun berada untuk datang ke Palembang Square.
1: Betul. Kalau info lebih lanjutnya bisa lihat di Instagram kita, ya. Filatelis Sumsel. Ya, atau bisa jadi ketik pengurus daerah PFI Sumsel seperti itu.
0: Di sana banyak
1: update. Iya.
0: Filatelis dan juga pokoknya konten-kontennya.
1: Iya. Dengan filatelis perangko seperti itu. Juga kegiatan tanggal 10 sampai 13 ini.
0: Oke, baiklah kalau gitu ya. Baca-baca kami perlu anak-anak bisa untuk di omongan komunitas dari Pemerintah Palembang. Ya, mudah-mudahan bermanfaat dengan obrolannya tadi sudah kami langsungkan, Mas Cipice. Dan yang pasti, jangan kemana-mana karena sesudah ini di Program Palembang bakal ada Cegaya untuk melanjutkan program siaran di Sriwijaya Siang, Mas Cipice. Dan Pulau Cilam yang bertugas, dan pamit. Dan yang pastinya dengan semangat 81 tahun Radio Republik Indonesia, Seluruh Indonesia Berdaulat, Adil dan juga Makmur, kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.
2: Demikian tadi obrolan komunitas bersama Perempat RRI Palembang. Sampai jumpa. Beli perhiasan gelang Suwaso. Gelang Suwaso dibeli di toko Sinyo. Budaya sebagai pusako bangso, kita wajib untuk menjagonya. Dudulur, lah kita peloi tadi Sriwijaya pagi. Sedengat lagi, kita berada di Sriwijaya siang.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari,
1: Dedi Dukun.
6: Bujang Belaga metik buah bedaro, gadis cantik muat serikayu. Nah, ini dia yang pas untuk kita. Nak dibawa kemana-mana, pasti lemak terasa.
7: Rompak, suara budaya Sumatera Selatan.
8: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Perumpat RRI Palembang.
9: Pergi belanja ke Pasar Kuto. Di Pasar Kuto, beli buah sempayo. Bersama-sama dukung wisata kita, supaya daerah kita jadi berdaya.

0: Teman-teman, ayo nih kita ganggu manusia yang satu ini. Sepertinya pertahanan tubuhnya sedang lengah. Ayo kita serang. Ayo.
1: Teman-teman, jangan lengah. Dia harus mencoba menembus benteng pertahanan kita. Ayo kita lawan.
2: Di dalam tubuh kita, ada pahlawan yang tak pernah tidur. Ia tak memakai jubah, tak memegang pedang. Tapi setiap hari, ia melindungi kita dari musuh yang tak terlihat.
3: Kami adalah imunitas tubuhmu. Kami melawan virus, bakteri, dan penyakit yang mencoba masuk.
2: Saat kamu makan sehat, cukup tidur, dan rajin bergerak, kekuatan mereka, sel imun, semakin besar.
3: Tapi jika kamu lupa menjaga tubuhmu, kami bisa melemah dan musuh pun menyerang.
2: Jadilah sekutu bagi pahlawan dalam tubuhmu. Mulai dari hal sederhana, makan bergizi, minum air putih, olahraga, dan istirahat yang cukup.
3: Karena tubuh sehat adalah benteng terkuat melawan penyakit.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Pro 4 RRI Palembang. Untuk hidup yang lebih sehat dan kuat.

0: Iya. Ayo, cepetan, nanti kita terlambat loh.
1: Tunggu, aku ambil cas HP dulu ya.
0: Eh, jangan lupa matikan televisinya. Itu tuh, AC-nya juga. Kan udah tidak ada orang di rumah, mubazir tahu.
1: Iya, ribet amat sih.
0: Eh, jangan gitu dong. Selain bisa menghemat energi listrik, kan bisa terhindar dari kebakaran juga.
1: Oh, gitu ya? Nggak kepikiran sih selama ini.
0: Kamu tahu tidak? Ternyata lebih dari 70% kebakaran itu terjadi akibat konsleting listrik. Jadi, bijaklah dalam penggunaan energi listrik.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Adek, ayo makan dulu nak. Oh, pintar anak ibu.
1: Selamat pagi, ibu.
0: Pagi, Pak.
1: Kami dari kepolisian.
0: Iya.
1: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
0: Oh, ya?
1: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi, Pak.
1: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
0: Aduh, Pak.
1: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindaklanjuti.
0: Tapi.
1: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
0: Pak. Saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga, saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau... Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cuk. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Oksigen adalah suatu unsur zat yang diperlukan bagi makhluk hidup. Tapi tahukah kamu bahwa 70 hingga 80% oksigen yang kita hirup dihasilkan oleh tumbuhan laut yang hampir semuanya adalah ganggang laut. Jadi keberadaan laut dan seluruh kehidupan di dalamnya sangatlah penting untuk memproduksi oksigen yang kita hirup. Menjaga keberadaan laut dan ekosistem di dalamnya berarti kita turut menjaga ketersediaan oksigen untuk kehidupan kita.

0: Terus. Up, up, up. Up.
1: Akhirnya sampai juga.
0: Parkirnya langsung ya, Kak?
1: Oh, iya, Kak.
0: Hei, kurang nih, Kak. Sekarang parkir 10 ribu lagi, Kak.
1: 10 ribu? Ini motor loh, Kak. Bukan mobil. Mobil aja juga nggak nyampe 10 ribu. Coba, mana karcisnya? Saya mau lihat deh.
0: Udah biasa segitu tuh, Kak. Ini kan tempat wisata, maka karcisnya kebetulan habis pula, Kak.
1: Kak, sini deh. Saya bilangin ya. Kakak ini bisa dijerat pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman hukuman 9 bulan. Aturan biaya parkir itu ada dan wajib ada karcisnya juga. Saya nggak segen loh laporin kakak dan bikin berita di media kalau kakak ini melakukan pungli di sini. Mau?
0: Anu, Kak. Janganlah, Kak.
1: Nah, makanya jangan sampai kita mencoreng nama baik pariwisata daerah dengan aksi-aksi yang tidak sesuai aturan gini.

0: nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.
1: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.

Laki Topelo I, ingat Pro 4. Informasi sedengat dari Pro 4 RRI Palembang. Peh Kito Peloi acara selanjutnya.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Media. Narasumber kita adalah Hetty Sailendra, owner dari toko The Duster by Hetty Stove ya.
1: Iya.
0: Oke, kita sapa dulu. Halo, assalamualaikum Hetty.
1: Halo, waalaikumsalam Ce. Alhamdulillah baik.
0: Ya.
1: Iya.
0: Ya, senangnya rasanya hari ini makasih banyak untuk Hetty sudah hadir jauh-jauh nih.
1: Ya. Dari Prabu Muli betul, Ce.
0: Di bintang tamu kita di acara Teras UMKM Loka.
1: Ya, betul.
0: Dan yang menarik ini dia muda dan ternyata punya jiwa bisnis.
1: Ya.
0: Nah, mungkin sebelum kita ke tema dan sebelum kita ke inti dari pertanyaan kita tentang usaha yang dijalani oleh Hetty, Cek, saya pengen tahu dulu dengan Hetty, apa yang membuat Hetty tertarik di dunia bisnis?
1: Mungkin jiwa, Cek. Lah jiwa. Jiwa jualannya aduh. Sebenarnya dari wong tua kate juga ya, tapi enggak tahu bisa turun jiwa usahanya nih. Iya. Kate sebenarnya, Ci.
0: Tapi
1: aduh dari dolor-dolor sebenarnya. Iya, dari dolor-dolor yang lain mereka aduh sudah duluan buka usaha. Nah, akhirnya turun ke kita-kita ini ponak-ponakannya ini buka usaha juga, Cak itu.
0: Kita misalnya ngomong ke masalah bisnis usaha ini kan karena aku SD hanya uang yang apa yang punya apa ya punya usaha dia siap untuk
1: dia siap
0: apapun yang ada di depan
1: Dia
0: siap rugi, siap banting
1: betul.
0: Kalau kita ini banting tulangnya
1: kalau
0: SD dewe ini cak mana nih teh
1: cara tantangannya sebenarnya tantangannya di awal baik Cik.
0: Di awal baik.
1: Tantangannya di awal karena kita harus meriset pasar sendiri. Tantangannya tuh sebenarnya di Duster ini kira-kira di Prabu nih labanya apa belum yang jual, pasarnya kira-kira cak mano. Tantangannya tuh itu bae.
0: Jadi itu sudah dari awal sudah apa yang kita nih menelisik dulu.
1: Sudah menelisik dulu, Ce. Iya, apa yang kira-kira mudah berkembang nih. Iya.
0: Kalau usaha banyak ke kuliner.
1: Iya, betul.
0: Kuliner walaupun zaman katanya setiap waktu masih butuh makan.
1: Iya.
0: Tapi kok Hetty lebih milih ke pakaian?
1: Iya.
0: Duster. Dan kita tahu bahwa yang suka dengan Duster adalah mama.
1: Iya, betul. Nah, itulah yang bikin tertarik ya, Ce. Karena Duster ini sebenarnya dulu tuh lebih ke mayoritas ke ibu-ibu Duster nih.
0: Iya.
1: Tapi setelah berkembangnya zaman, setelah berkembangnya waktu sekarang lah modern, Ce. Jadi sekarang rata-rata pelanggan-pelanggan di toko Hetty Duster ini rata-rata remaja-remaja banyak, Ce. Iya, karena baju Duster ini tadi sekarang sudah modern dan kekinian, Cak itu. Iya, betul. Kalau dulu kan ya betul. Jadi Caknya emak-emak banget kayak itu kan. Tapi sekarang wah udah cantik banget, udah cakep deh pokoknya kalau pakai Duster tuh sekarang tuh udah modern dan kekinian ya.
0: Kayak gitu. Ini menjadi apa ya? Menjadi sebuah hal yang memang benar-benar luar biasa
1: dari yang emak-emak bisa sampai ke remaja-remaja, Gen Z, Gen Alpha bahkan sekarang sudah memakai Duster sih. Iya. Betul, Cek. Kain sekarang itu kan kalau untuk Duster ya mungkin tidak tebal cak baju-baju pada umumnya Pak. Iya. Duster itu lebih ke bahannya kan pakai bahan rayon, katun rayon. Jadi lebih dingin, lebih adem dan nyaman yang pastinya untuk di rumah tuh, Cek. Iya, betah lah, Cek, kalau pakai Duster nih. Pokoknya kalau habis dari luar, Cek. Baju yang dari luar tadi sudah dilempar lari nyari Duster.
0: Ke warung pun dia pakai Duster.
1: Iya, betul. Masalahnya, betul, Cek.
0: Walaupun dia tidak bukan cuma harus untuk di rumah.
1: Betul. Jadi sekarang tuh Duster tuh sudah banyak macamnya dan di toko The Duster ini sendiri sudah banyak menyediakan model-model Duster, Cek. Nah, jadi yang untuk berhijab sekarang nih untuk berhijab itu sudah ada Dusternya yang panjang, one set yang panjang. Jadi rato-rato ke pasar, ke warung nyari sayur enggak ribet lagi. Jadi baru bangun tidur lagi sudah langsung pakai jilbab, saset-saset langsung. Iya, betul. Nah, itulah menariknya daster tadi. Iya.
0: Penasaran kan, ini merupakan owner dari The Duster
1: Store. Iya.
0: Kita pengen tahu kenapa dipilih The Duster.
1: Iya. Nah, aduh, Cek, malu sebenarnya ini menarik sebenarnya pertanyaannya. Iya. Jujur Cek ya. Sebenarnya Hetty ini hobi nyanyi sebenarnya.
0: Hobi nyanyi.
1: Iya, jadi hobi nyanyi tadi tuh sering nonton ajang apa di stasiun televisi tadi, ajang dangdut, Ce. Nah, jadi di ajang stasiun TV tadi tuh ada mereknya. Iya, betul. Boleh nyebutkannya ya, The Academy. Jadi dangdut itu, Ce, sebenarnya kan melekat di ibu-ibu. Ya, jadi ibu-ibu tadi tuh kayaknya tuh ke dangdut tuh lebih ini, Ce, dibanding mungkin anak-anak muda ya, kayak gitu. Jadi terinspirasi lah.
0: Berpengaruh juga itu.
1: Berpengaruh, Cek, karena melekat tadi si ibu tadi, wah, The Duster, ya. Banyak, Cek, yang sudah sudah ganti logo tadi. Wah, namanya ini mirip The Academy ya, kayak itu. Jadi, ya, pas ketemu di jalan, oh, The Duster, The Academy itu ya, katanya kayak gitu. Jadi lebih melekat. Nah, itulah terinspirasi dari situ, kayaknya harus bikin yang sesuatu yang mudah diingat sama ibu-ibu, kayak gitu. Karena Duster tadi lebih melekat di kalangan ibu-ibu. Artinya, seperti itu.
0: Itu merupakan salah satu trik dalam pemasaran. Iya,
1: betul. Ya. Trik dalam pemasaran, ya. Ya, karena suka tadi mungkin ya, karena sering nonton juga. Jadi langsung terinspirasi kayak gitu ya. Kayaknya boleh nih. Tadinya tuh, Cek, namanya bukan The Duster. Di awal-awal buka tadi. Di awal buka tadi cuman Hetty Store. Tapi emang agak kurang melekat. Iya, agak susah emang. Jadi ya udah, toko Duster itu aja, kayak itu. Toko Duster aja nyebutnya. Jarang disebut Hetty Store tadi. Di awal buka logo itu tadi Hetty Store. Nah, setelah tahun keberapa itu, Cek, kita kurang menjual, jujur kurang menjual, Cek. Apa namanya tuh, pelanggan, omset pun agak kurang. Iya. Yeah. Nah, sudah berapa tahun itu kan setelah terinspirasi dari The Academy tadi, akhirnya kita bikinlah, kita gantilah nama itu, dan alhamdulillah melejit. Ya, nama kita dikenal.
0: Pemilihan nama kita untuk sebuah
1: brand, wah, penting banget,
0: yang harus dipertimbangkan,
1: betul,
0: mudah diingat, unik.
1: Iya, betul, pentingnya, Cek, emang. Ya, karena emang yang ditengok uang ini nih logonya dulu. Iya, baru setelah itu penjualnya. Iya. Bener.
0: Bahannya bagus, mau kita kan biasa. Kan yang murah, tapi berkualitas.
1: Iya, betul.
0: Kalau ceknya pribadi, sebenarnya kalau harganya agak tinggi pun tidak masalah.
1: Iya, betul. Cek, betul. Di The Duster sendiri, Cek, kita itu menyediakan berbagai macam untuk kalangan. Karena jujur setelah turun dari pasar sendiri, banyak uang ado yang tidak sanggup. Di harga yang tinggi, ya, betul. Ya. Jadi, oh, ternyata ada juga sebenarnya yang sanggup di harga tinggi, ada yang tidak sanggup. Ah, itu kemahalan, aku tidak sanggup. Itu misalkan tidak kemurahan, aku lebih ke kualitas. Nah, jadi di The Duster tadi kita sediakanlah
0: semuanya.
1: Iya, semua untuk kalangan tadi kita sediakan seperti itu.
0: Ya.
1: Ya, betul, Cek. Betul. Harus banyak pilihan. Itu trik marketing juga sebenarnya. Iya. Iya.
0: Yo.
1: Ya, harus dimainkan karena udah ada pengalaman-pengalaman dari sebelumnya sebenarnya. Iya, belajar apa sih trik yang harus kita pergunakan agar supaya ini lebih menarik dan lebih orang tuh pengunjungnya bisa pada datang nih, kira-kira apa ya. Jadi kita sediakanlah yang murah, kita sediakan yang standar, dan ada yang harganya tinggi sesuai kualitasnya masing-masing. Iya.
0: Dengan harga yang sekian.
1: Iya, betul.
0: Ketika ada pembeli yang datang, Hesti menjelaskan semuanya dong.
1: Oh iya tentu, karena dia kan sering nanya, Cek. Ay, ngapa ini harganya mahal nian? Cak itu kan. Tentu kak, ngapa harganya mahal, ini pakai kualitas rayonnya premium, bukan rayon standar. Kita tunjukkan rayon yang standar tadi. Nah ini kak, kalau nak yang harga yang lebih standar atau yang lebih murah, mereka tetap tertariknya misalkan ke yang lebih mahal. Karena apa? Oh ternyata kualitas. Ya betul, betul, betul, tahan lama, Cek. Yo, tapi kadang ada sebagian uang tuh yang penting aku pakai daster deh. Kadang lah koyak-koyak juga aku enggak peduli, yang penting aku pakai.
0: Memang lemak nian koyak.
1: Iya, Cek, betul. Betul, betul, Cek. Itu banyaknya yang ngomong daster aku nih lah koyak-koyak tapi lemak, Cek, mana lah ya. Nah, itu biasa tuh di harga-harga 35 Cek itu, Cek, kita sedia ke Cek itu, betul. Karena sebagian uang kan ada yang gak pacak beli di pojok 50 Cek itu. Jadi kita harus sedia ke. Nah, betul, betul. Yang penting 100 dapat 3. Nah, akor ya. Betul, betul.
0: 200 sama 3, 200 sama 6
1: Iya. Iya.
0: Dari tahun berapa,
1: Ti? Ya, mulai usahanya sebenarnya dari tahun 2023. Baru sebenarnya, baru 4 tahunan lah kurang lebih. Ya, masuk ke 4 tahun. Baru, Cek, sebenarnya. Sebenarnya sudah ada sebelumnya tuh dijalani usaha-usaha yang lain, tapi ada gagalnya juga, Cek. Cek itu. Akhirnya ini nih, Caknya usaha yang
0: memang ternyata pas ya.
1: Iya, pas.
0: Sesuai dengan passion juga.
1: Betul, karena daster tuh umum, Cek. Pakaian sehari-hari, kalau ibarat kata makanan nih, Cak, bahan pokok nih, beras, Cak itu. Nah, mereka tuh butuh pakaian untuk di rumah, Cak itu. Ya, betul. Jadi Caknya ini yang paling tepat nih. Sampai dengan saat ini alhamdulillah.
0: Kan ketika memulai itu kita kan tidak ada langsung simsalabim.
1: Iya, betul. Betul, Cek, betul, Cek.
0: Aduh kan kalau mau mulai usaha tuh ada rasa mundur maju.
1: Betul, Cek. Iya. Oh, jelas, karena di awal juga kita pernah mengalami gagal. Sebenarnya ada rasa takut, Cek. Jadi di awal itu Hetty ini memulai masih sendiri, Cek. Memulai apa-apa masih sendiri, marketing sendiri. Pemasaran sendiri, cari pelanggan sendiri di sosial media agar supaya Cak Mano nih the duster nih dikenal sama uang. Itu masih sendiri, Cek. Belum ada yang kawan yang ini yang bantu, Cak itu. Jadi di awal itu tantangannya sebenarnya agak lumayan. Ya, lumayan berat karena emang dari awal sendiri, benar, dari nol tuh sendiri. Betul, kita ada rintis. Betul, Cek, itu jadi tantangannya luar biasa juga sebenarnya di awal itu.
0: Nah, jadi kalau ngomong ke masalah the duster, ketika kita usaha tidak simsalabim untuk langsung bisa, bagaimana cara Hesti bisa membuat uang yakin dengan usaha Hesti? Uang juga bisa apa mengenal usaha Hesti dari dari mulut, kalau pesan makanan kan dicicip ke
1: yang sangat berpengaruh, Cek, nomor satu itu sosial media. Sosial media, jadi Hetty itu betul, betul. Itu tuh penting banget, Cek. Jadi ada yang ngasih tahu, Cek, yang beli itu, "Ih, kemarin aku ini apa namanya tuh jenguk postingan yang ini masih ada dah. Aku kemarin jenguk postingan Hetty yang ini masih ada dah." Jadi mereka tuh lebih tahu dari sosial media. Jadi mereka nyari tempat, Cek, di mana nih lokasinya? Ya, di mana nih tempatnya? Aku belum tahu nih tempatnya, dari sosial media itu, Cek, sebenarnya. Pentingnya emang sosial media nih. Masya Allah. Sudah sosial media.
0: Sosial medianya apa
1: bayang
0: di?
1: Yo, FB itu emak-emak banget ya.
0: Iya.
1: Itu tuh.
0: Iya.
1: Itu jadi Hetty di Facebook tuh kan live juga, Cek. Iya, itu, ya itu, walaupun di awal penontonnya masih 1-2 hilang, 1-2 hilang, ya itu. Tapi konsisten. Iya, harus konsisten.
0: Untuk apa kalau seandainya kita pengen apa usaha kita lancar, ketika kita kaitkan dengan usaha dengan sosial media, artinya sering-sering upload.
1: Wow, upload itu kalau bisa jangan ketinggalan setiap hari. Karena uang tadi yang ndak jingo hari yang ndak jingo kemarin-kemarin hari ini jingo, rata-rata beli. Cak itu taunya dari sosial media. Cek itu betul.
0: Upload terus,
1: Cek tiap hari itu.
0: Untuk ini dari daster-daster yang happy da, apa happy jual. Mm-hmm. Itu dapatnya dari mana nih?
1: Oh, dari Jawa. Iya, ngambil dari Jawa. Udah ada suppliernya Cek itu. Supplier, kita ngambilnya ya. Betul. Yo, seller Cek. Heeh, seller Cek. Iya, alhamdulillah udah ada.
0: Terus
1: jadi
0: kalau ukuran itu
1: wah banyak kalau size-nya. Agak susah ya. Kayaknya LD 130-an ya. Iya, kurang lebih ada kadang agak susah karena yang LD segitu orang bikinnya sebenarnya rata-rata maksimal sampai LD 120. Jadi LD-nya tuh ada di 90, 100, 120. Itu rata-rata ini maksimal orang penjahitnya buat ya rata-ratanya sampai
0: LC.
1: Iya. Iya. Iya, benar.
0: Dari Jawa ambilnya.
1: Iya, betul. Jadi size tadi mempengaruhi juga di harga, Cek. Semakin size-nya besar, semakin harganya. Iya, karena kainnya makainya lebih lebih lebar, Cek itu ya.
0: Belanja daster itu di ini loh, apa di PS ya?
1: Di PS ya. Oh itu kualitasnya yang oke okay ya Cek ya.
0: Kalau yang model-model Cek Gaya ini kan?
1: Iya itu rata-rata ada size nya Cek ya.
0: Iya
1: benar. Itu kualitasnya harus yang iya makanya harganya lebih tinggi Cek. Iya wajar dia harganya lebih tinggi Cek itu. Iya betul.
0: Nah kalau untuk ini apa varian yang aduh dan segala untuk. Daster yang
1: iya karena kita sudah ada kerjasamanya jadi barang tadi itu tuh sudah diinfokan ke kita dulu. Kak mau ini enggak? Kak mau ini Kak? Model ini suka enggak? Kayak gitu. Kita pun kalau misalkan mau jahit sesuai kemauan kita modelnya itu bisa, Cek. Iya, jadi bisa bikin sesuai yang kita mau. Jadi Hetty pun bisa menggambar sendiri, kirim gambarnya ke orangnya, "Kak, aku mau bikin seperti ini." Itu bisa, Cek. Ya, jadi zaman sekarang lah mudah, Cek. Karena lah ada sosial media. Iya betul bisa request betul walaupun mungkin PO-nya agak lama kayak gitu tapi bisa sesuai keinginan kita Cek itu Cek. Iya betul bisa kayak gitu.
0: Kalau misalnya dari daerah Jawa ya?
1: Daerah Jawa betul.
0: Kalau misalnya ngambil barang dari sana itu berapa lama sih untuk sampai di sini?
1: Oh, enggak lama kalau untuk pengiriman dari sana itu sekitar 3 harian. 3 harian udah nyampe, iya.
0: Jadi Etty ini punya store sendiri atau maksud Cek Gaya itu mesen-mesen ada kan juga kan orang
1: iya betul
0: dia jualkan saja
1: konveksi kalau dari sana konveksinya bukan punya Hetty ya tapi Hetty hanya pesan saja kayak gitu tapi Hetty ini udah ini sendiri bukan menjual saja. Iya, udah kalau misalkan kita pesen barang sesuai kita sendiri itu kan brandnya kita bisa bikin nama sendiri. Ya, betul. Jadi Hetty bikin brand sendiri pesan ke orangnya kayak gitu kita mau seberapa banyak. Gitu ya? Betul, pesannya dari konveksi, Cek. Iya, kita bisa pesan label nama sendiri seperti itu walaupun mungkin belum besar ya, Cek ya.
0: Iya.
1: Alhamdulillah.
0: Gimana prospeknya kalau menurut Anda sih? Lihat apa? Lihat
1: 2023 sampai ke 2026. Sebenarnya tahun-tahun ini agak lumayan melejit ya. Sebenarnya semenjak ganti nama. Iya, pengaruh banget. Ganti nama di 2025 ganti nama, Cek. Sebenarnya iya, baru satu tahun ini sebenarnya ganti namanya dan alhamdulillah.
0: Di situ ininya ya.
1: Ya di situ pengaruh ya nilai jualnya betul. Logo tuh penting emang.
0: Emang benar.
1: Iya ya.
0: Ada juga kan kayak gini ketika kita jualan kayak pakaian dulu kita pernah juga coba-coba.
1: Oh, pernah. Iya. Iya.
0: Iya
1: iya iya iya. Ya, ya, ya betul ya. Ternyata. Betul, Cek. Ada modal kalau tidak ada bakat ternyata tidak bisa jalan juga, Cek ya.
0: Iya,
1: gitu betul,
0: ya.
1: Betul.
0: Karena, kan ada juga kalau orang tuh yang berani jual nih. Uh-uh. Dia ngambil barang nih dari supplier gitu. Uh-uh. Tapi dia enggak ngambil putus. Maksudnya enggak ngambil putus sama dia, katanya dia enggak ngelunasin. Kalau Cek kemarin tuh pokoknya belinya beli putus.
1: Oh, iya.
0: Jadi ketika itu enggak habis, ya.
1: Oh.
0: Nah, itu kan jadi numpuk aja kayak gitu.
1: Kalau Hetim udah langsung dilunasin sih, Cek. Jadi beli pesan barang misalkan berapa kodi nih misalkan Cek pesannya, ya udah langsung kita lunasi, langsung kita pasarin. Tapi alhamdulillah sih selama ini apa yang kita jual tuh selalu habis. Jadi per minggu tuh udah harus upgrade barang, Cek. Iya, per minggu tuh udah ada pesanan PO dari sebelumnya.
0: Barang balik-balik ke bakat juga
1: kayak. Iya.
0: Yeah. Iya. Dia cuma sekedar modal kayak gini. Walaupun dia ngambil nih separuh yang dia bayar. Nanti orang yang tokonya percaya.
1: Oh gitu ya.
0: Ya ambil aja dulu, bawa aja dulu.
1: Mungkin boleh juga sih, Cek ya, tapi kalau Heti tidak pulo ini, tidak pulo ngambil yang Cek itu sih. Iya, benar-benar tidak berani ngambil risiko karena rasa Cek utang bae, rasa Cek mikir kita nak jualan tapi mikir utang, aduh ini belum dibayar. Kalau ini kita sudah lunasi, kita tuh Cek belanjonyo sesuai omset yang kita ini bae. Sesuai omset yang kita dapat. Jangan omset kita misal kesekian, kita belinya lebih dari itu. Jangan Cek itu, Cek, jadinya pening kita gitu, laju Cek mano bayarnya mikir utang laju. Cek itu. Oh iya benar, harus. Jadi kalau kita belanja itu kalau bisa si omset tadi atau si keuntungan tadi jangan Cek kita baru untung dikit lah ditabung lah beli emas lah beli misal ke segala macam untuk kebutuhan kita. Kalau bisa si untung tadi yang masih kecil tadi kita putar ke lagi. Biar apa? Biar makin berkembang lagi, makin banyak lagi barang tadi. Kita kan lah tahu Cek pasaran-pasaran uang sekitar kita nih kira-kira yang laku nih apa. Misal ke one set, perbanyak one set. Misal ke yang panjang Cek. Uang sini Ceknya sekitaran sini nih hobinian yang panjang. Perbanyak Cek untuk modal tadi yang kita dapat tadi, keuntungan tadi. Perbanyak ke yang panjangnya. Atau hobi oleh kita di Palembang nih Cek, musim panas. Panasnya luar biasa ini. Rato-rato make yang you can see.
0: Iya, yang katon kele.
1: Iya, betul. Itu paling lemak, Cek. Jujur itu pelanggan-pelanggan yang nyari yang seksi itu Masya Allah. Ya. Banyak Cek nyari yang seksi-seksi itu. Kita perbanyak ke yang seksi. Nah, itu. Jadi ada trik-triknya. Jangan yang model lamo oleh murah tadi laju kita ambil. Numpuk Cek di toko tadi. Ya.
0: Ya
1: betul Cek itu.
0: Lagi-lagi kita bakal lanjut lagi.
1: Ya.
0: Kita bakal ngobrol lagi masih panjang sebenarnya.
1: Siap.
0: Tentunya sama The Duster ini.
1: Ya.
0: Untuk mama-mama yang mak bertanya lagi jatuh di bayi juga. 25165 Anda. Nah, kita bakal dengar dulu ya. Ada sih kok lagu yang bakal kita puter.
1: Ya boleh, siap.
0: Baru kita lanjut lagi.
1: Oh, siap, siap.
0: Sama kami di Perempat RM Palembang, Surabaya, Sumatera Selatan. Masih di teras UMKM. Video Yakwa.

0: Story, ya. Dengan tema kita dasteran tetap kici dari baju rumah jadi cuan yang melimpah.
1: Wah. Iya.
0: Ini menarik nih ya. Tadi kita sudah sempat di luar tadi membahas di luar dari ini kita tadi membahas tentang perjalanan usaha yang sudah dijalani.
1: Iya. 2023. 2026
0: sekarang. Saat ini. Nanti kalau kita ngomong tentang jualan itu yang paling laris di saat apa?
1: Ya di saat laris itu di saat event-event besar ya itu. Itu Lebaran yang pasti. Lebaran haji, Lebaran besar. Nah itu cek. Masya Allah, yang nyari daster tuh bukan nyari-nyari untuk baju lebaran bae. Ternyata daster juga mereka lebih mengutamakan. Iya, karena duit THR tadi ai caknya lemak lah aku beli ke daster. Emang terpakai karena cek baju lebaran nih make sejam dua jam. Gatal panas. Udah itu larinya pasti ke daster. Bener dah cek. Iya, betul. Ya. Ya. Ya, ya. Ada daster.
0: Oke, dari 2023 sampai 2026 pernah ngalami komplain enggak dengan usaha yang dijalani?
1: Kalau untuk komplain alhamdulillah kate sih, Cek. Karena kita menyediakan sesuai kualitas dan sesuai harga. Jadi di saat mereka beli tadi, mereka lah tahu resikonya. Misalkan mereka beli yang harga 35-an, pasti mereka tahu kualitas tadi cak mano. Kita juga sebagai penjualnya kita menjelaskan, Cek. Ini kualitasnya cak ini, memakai bahan ini, cak itu kan. Kita jelaskan galo. Jadi mereka tuh tahu, ah biarlah, yang penting aku make baju tadi yang 103, yang penting banyak. Ya, ada juga, Cek. Iya benar. Ada juga yang emang mereka memilih kualitas. Mereka tidak peduli di harga tadi, yang penting kualitasnya mereka bagus, bisa dipakai lama. Ada juga ceng cek itu. Alhamdulillah sih kalau komplain belum pernah sama ini.
0: Sosial media yang itu punya tadi kan tempat Facebook. Tempat live.
1: Iya di TikTok. Di Instagram lebih ke posting-posting, Mbak. Iya.
0: Kalau misalnya Facebooknya akun.
1: Iya. Seluruh
0: Nusantara.
1: Iya.
0: Nusantara.
1: Iya, kalau Facebook, IG, sama TikTok tadi sama namanya Hetty Sailendra. Iya. Nama Facebook, TikTok sama IG-nya sama Hetty Sailendra. Cak itu. Jadi kalau yang nyari baju atau dari Palembang, dari manapun yang lewat ke Prabu nih, boleh banget mampir. Lokasi kita di Jalan Padat Karya. Iya, di Jalan Padat Karya di Kota Prabu Muli. Jadi yang nak mampir-mampir bisa nih mampir. Kalau nak lebih murah nih, nak di diskon, ketemu langsung sama ownernya. Ya, offline betul. Aduh, kita menyediakan offline juga. Karena Cek, emak-emak nih, mereka sering ngomong ke aku ya. Ay, aku nak beli langsung bae. Padahal kan kita sebenarnya bisa ngirim COD. Untuk di sekitaran Prabu, kita bisa mengirim COD. Ada galau, ay, aku nak ke toko langsung. Aku nak jingok langsung, bahannya cak mano, size-nya muat dak sama aku. Iya, betul. Nah aku nak dicekal-cekal dulu, kira-kira muat dak sama aku. Yang pasti muatnya cek, size-nya. Mereka rata-rata kalau sama bahan tuh dak terlalu ini-nian ya.
0: Online kan takutnya kecewa ya.
1: Banyak yang kecewa. Aku kemarin beli, ternyata ukurannya dak muat. Nah itu cek, pentingnya offline. Benar. Tapi kalau kekecilan, nah rata-rata ibu nih kan, ya rata-rata ibu nih kan kadang size-nya tuh kan banyak make yang ukuran size besar, yaitu di saat beli yang ukuran XL ternyata harus double XL dah muat, yaitu cek. Jadi kato ibu-ibu tadi nih offline nih sangat ngebantu. Pas saya dibuka di awal itu sangat ngebantu. Karena apa? Mereka bisa datang langsung, yaitu. Betul.
0: Dan offline itu adalah
1: inilah. Iya, nyata, bukti nyata.
0: Saya bukan cuma sekedar online.
1: Oh iya, betul. Emang benar-benar barangnya sudah ready. Nah, itu.
0: Kalau misalnya di Duster Head Store ini,
1: iya.
0: Artinya enggak kaleng-kaleng.
1: Enggak.
0: Kejingaan ya.
1: Iya, kejingaan. Ya,
0: ada harga.
1: Iya, betul. Iya, ada harga, ada kualitas. Ada kualitas, ada barang.
0: Nah, kalau untuk misalnya legalitas dari usaha nih, kan? Kalau usaha itu pasti harus ada legalitas. Tidak mungkin kan, apalagi Eti sudah punya aku store sendiri.
1: Mm-hmm.
0: Nah, itu legalitasnya cak mana?
1: Kalau sekarang belum sih, Cek.
0: Belum.
1: Iya.
0: Iya,
1: belum ada sih, Cek, sebenarnya. Lagi, ya. Lagi, ya. Ya, betul. Lagi bakal diurusi sebenarnya, ya. Iya, betul.
0: Oke. Nah, kalau ngomongin masalah usaha ini, Ti, kan pasti itu punya apa ya? Punya keinginan
1: jadi yeah.
0: orang yang bermanfaat.
1: Iya, yeah, betul, betul, betul, okay. betul.
0: Kalau kita misalnya kita punya, kalau misalnya pegawai sama uang,
1: ya. Yeah.
0: Kita kan namanya siap untuk berada di bawah tekanan.
1: Iya, yeah, betul.
0: Nah, sementara kalau kita punya usaha sendiri, artinya kita memiliki kebermanfaatan bagi
1: yeah, yeah, betul, betul.
0: Jadi kita membuka
1: lapangan pekerjaan.
0: Nah, sampai dengan sekarang bagaimana?
1: Iya, jadi di awal itu, C, emang Hetty sudah cerita di awal tadi kan. Emang Hetty ini apa-apa sendiri. Dari awal buka, jaga gedebuk toko ya, sendiri, ya. Gedebak-gedebuk. Saking apa tadi, menggebu-gebu aku udah pengen buka usaha. Okay. Udah pusing nganggur di rumah, namanya juga kita ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga tuh, apa ya, kadang ada gabutnya.
0: Iya, betul, betul.
1: Ada gabutnya, ngurus anak ke dapur, ngurus suami, masak, itu-itu aja. Itu, muter-muter di itu baik. Jadilah menggebu-gebu, Ce, ada peluangnya. Gas lanjut, gak peduli lagi. Tapi di awal itu emang gedebuk-gedebuk dewean. Mengerjakan sendiri, marketing sendiri. Pokoknya bales cat. Cat tadi dewean. Pokoknya marketingnya dewean. Promo tadi dewean. Pokoknya itu setiap hari. Iya, live juga sendiri. Jadi apa-apa serba sendiri. Itu di awal, Cek ya. Nah,
0: ya.
1: Ya. Semua serba sendiri. Masa sendiri ya. Yeah. Jadi nyanyi ya.
0: Jadi
1: masih ada akademi tadi. Ya, betul. Boleh lah. Dikulik dikit-dikit ya. Jadi benar-benar apa-apa sendiri. Di setelah itu, setelah setahun berjalan, Cek.
0: Di
1: agak karena udah lumayan dikenal nih, ya, agak lumayan keteteran, akhirnya kita memutuskan untuk mencari karyawan untuk membantu di toko gitu, untuk yang menjaganya pasti, Cek. Karena jualan di toko nih kalau kita tidak konsisten ngilang wong tadi, Cek. Bukan Cak, itu nyobae ngilangnya tuh kalau kita buka tutup, Cek. Jadi kalau kita jaga sendiri, otomatis kita ngurus rumah, ngurus anak tadi tidak konsisten buka toko. Jadi buka toko tadi, buka tutup, kadang masuk hari ini buka, hari ini tutup. Jadi uang tadi pas yang nak berdiri, pas nak tutup. Iya, pada pas dia lagi butuh, tidak buka lagi, caknya toko ini kecewa. Nah, kita memutuskan akhirnya, alhamdulillah, di tahun 2024 ya, kita memutuskan untuk mencari karyawan. Kayak gitu. Setelah berjalan

0: admin lah online. Ya. Betul.
1: Kalau untuk dukungan keluarga gimana
0: nih? Wah. Ini yang paling support, yang paling support banget. Terutama di awal buka itu di dananya.
1: Bukanya sudah benar-benar store.
0: Ya betul.
1: Store itu kan artinya store ya tokonya.
0: Iya, udah ya, tokonya ya benar-benar itu benar-benar dari awal banget. Ya, bukan bengep lagi itu lumayan ya. Ya kelihatannya emang kayak gitu-gitu aja, tapi ternyata masya Allah itu yang support banget tuh suami sebenarnya, masya Allah. Di saat kita ada di titik terendah pun dia supportnya luar biasa, karena kita jualan tuh cek ado naik turun. Kadang kita bini tadi nih tidak sabaran ya, kadang ada masa downnya cak itu. Ya, ya betul. Jadi, tapi laki tadi yang kena. Tapi alhamdulillah berjalan sampai sekarang 4 tahun ini support suami sih yang pasti, Cik. Sangat membantu dari dananya, dari support yang sabar ya Bunda apa segala macam pokoknya. Suami. Ya betul, support
1: jadi
0: suami.
1: Pasang juga.
0: Aduh jelas kalau namanya kita jualan nih, Cik, bukan jualan daster bayi, caknya segalanya.
1: Tanggal 17 Agustus.
0: Wah.
1: Wow. Bukan cuma remaja-remaja.
0: Ya. Yeah.
1: Ibu-ibu baik, tapi abah-abahnya.
0: Iya, betul. Bapak-bapaknya ikut ikut berdaster.
1: Lomba, aku main bola, sepak bola pakai daster.
0: Betul, betul, Cek. Betul banget. Ya betul betul, karena uang tuh di saat nyari tuh harus ada yang online store-nya langsung. Ini yang tokonya langsung. Mereka yang datangi kan si bapak-bapak tadi, entah gemuk, entah badannya kecil apa sedeng, itu kan harus nyoboi langsung. Yeah. Jadi rata-rata di 17 Agustus itu di sebelum 17 Agustus bapak-bapak ini tadi
1: sudah datang.
0: Jadi biasanya ibu-ibu bae di toko kami nih. Yeah. Yang belanja nih bapak-bapak nih nunggu di luar, berijolah terserahlah katanya kan, belanjalah sano cak itu, aku ngasih duit nyobae. Tapi yang 17 Agustus ini bapak-bapaknya melo mau masuk ke dalam toko, mesok melo milih mesok ke dalam toko, aku nak model yang cak ini bae biar mudah aku tadi berlari bebalap karung segala macam ya, itu benar cak, berpengaruh banget cak.
1: Adanya lomba-lomba cek itu juga bisa berpengaruh juga ya?
0: Berpengaruh, sangat-sangat berpengaruh. Ya, alhamdulillah.
1: Kalau untuk regati?
0: Ya, yeah, ya.
1: Yeah. Dari kisaran berapa?
0: Kita start mulai di 35.000. Ya, 35.000 batas 100.000 lah paling.
1: Paling
0: 100.000. Enggak, jarang sih yang 100.000 ke atas, enggak ada sih rata-rata ya. Ya pokoknya setelahnya 35 sampai. Iya, masih terjangkau banget ini untuk ibu-ibu.
1: Kalau misalnya dia kayak ini kan jualnya di Prabu nih.
0: Iya.
1: Enggak tahu sana ada customer-nya dia di luar dan.
0: Iya, iya, iya, iya, iya. Bisa dikirim. Bisa dikirim.
1: Pastikan dulu benar-benar ukurannya.
0: Iya, betul, pastikan dulu. Mereka kan rata-rata nonton di live tuh, yang minta kirimin. Mereka kan dari luar-luar daerah tuh. Itu sudah kita jelaskan dari LD-nya tadi, dari panjangnya seberapa sudah kita jelaskan langsung. Ya, jadi mereka sudah fix tuh, artinya sudah ini ya. Sudah bisa langsung siap kirim kayak gitu.
1: Oke.
0: Ya.
1: Oke, jadi artinya sudah ini berapa hari itu dari.
0: Tiga hari sih rata-rata kalau untuk keluar kota. Iya, tiga hari. Bahkan ke Palembang pun ini, padahal di Palembang banyak ya daster, tapi rata-rata nonton live itu pada banyak juga yang pesan dari Palembang. Betul, dari Palembang juga bisa. Iya, betul. Oh, sampai ke Jawa belum sih. Sampai ke Jawa rata-rata sih ke daerah-daerah. Iya, iya, iya, iya, betul, betul, betul. Masih Sumatera sih rata-rata sekitar.
1: Nah, kan
0: ya.
1: Kan harganya dari 35 sampai dengan
0: 100.000 ya.
1: Nah, itu kalau untuk ongkir dan segala macam itu gimana
0: sih? Oh, ongkirnya COD sih. Jadi kita enggak tahu. Jadi rata-rata tuh udah di ini sama kurirnya. Mereka COD, tapi mereka tanya dulu rata-rata berapa, kan kalau kayak di Palembang paling sekitar 19.000, 18.000 gitu ya. Mereka tanya dulu kira-kira ongkirnya berapa. Nah, yang ditransfer itu, Cek, bajunya bae.
1: Oh, oke.
0: Bajunya lah ditransfer, iya. Iya, tapi apa namanya tuh ongkirnya tadi ke kurirnya banyak.

0: Ya, yang dari kita ditransfer bajunya bae, Ca itu. Kalau bajunya enggak bisa COD. Kalau Hetty belum, belum. Karena belum pakai keranjang kuning, Ce. Kalau rata-rata yang bisa COD kan kalau yang pakai keranjang kuning, karena kita manual, Ce. Jadi bye wawa bye, Ca itu. Ya. Wah, wow, masya Allah. Kok cepet nian ya? Iya, kok bentar? Iya, kayaknya boleh lagi nih ya. Bisa-bisa ketagihan ya, Ce. Ya.
1: Lancar-luncur ya.
0: Alhamdulillah.
1: Oke, ini mungkin sebagai di penghujung kebersamaan, sebagai closing statement-nya dari itu sendiri.
0: Ya.
1: Untuk para pelaku usaha yang mungkin baru mau mulai.
0: Iya, betul.
1: Dan tentunya apa yang menjadi harapan itu?
0: Ya, betul. Jadi untuk usaha-usaha nih teruntuk pemula, ya. Tidak usah mengambil resiko besar. Cak itu, jadi misal kita punya tabungan sekian, apa yang mau kita buat usaha itu, itulah yang mau yang kita ini. Jangan misalkan kita tidak sanggup minjam-minjam laju beresiko, Cak itu. Jadi janganlah mengambil resiko besar dan pastikan dulu usaha yang mau kita jalankan tadi usaha yang kita sukai, Cak. Iya, itu penting banget, Cak itu. Itu titik pentingnya dalam berusaha. Kita harus mencintai usaha kita dulu. Kalau kita tidak menyukai usaha kita, kayak mana mau berjalan? Itu bisa saja di tengah jalan, Ce. Kayak gitu. Bisa putus di jalan. Nah, itu. Jadi, misalkan usaha yang disukai tadi memasak. Basicnya dia memasak. Oh, sangat cinta dengan memasak. Lanjut. Memasak itu tadi, jangan sukanya memasak tapi karena kalau zaman sekarang tuh FOMO, ya ikut-ikutan, laju kita ngikuti ke usaha baju. Padahal tadi cara ininya dia udah ngerti, Ca itu. Itu bisa putus di tengah jalan. Kayak gitu sih untuk yang pemula tuh.
1: Artinya kalau kita mencintai sesuatu.
0: Ya, betul. Pokoknya tulus, Cek. Jadi ibarat kata kita ada struggle nih di tengah jalan, ada misal ke ujian di tengah jalan, bakal kita hadapi kayak gitu, Cek. Sudah siap menghadapi apapun itu. Jadi kita harus mencintai. Harapannya sih untuk kedepannya usaha The Duster ini bisa membuat cabang yang pastinya. Pengen banget, Cek, buat cabang kayak gitu, karena ini alhamdulillah sih sudah lumayan dikenal. Jadi pengen banget buka cabang baru, Cek itu, Cek.
1: Ini luar biasa. Obrolan bersama Ed ini banyak pelajaran berharga ya.
0: Alhamdulillah ya.
1: Keuletan.
0: Ya.
1: Juga trik-triknya.
0: Trik-trik ya, betul. Untuk usaha-usaha pemula. Usaha pemula itu, Cek, bisa mulai dari rumah. Bisa mulai dari online saja. Asalkan ada kemauan, dan yang pasti kita harus suka dulu sama apa yang mau kita kerjakan. Ya gitu. Masya Allah. Sama-sama, Cek, guys. Enggak terasa kayak baru berapa menit ya? Iya. Seru banget, masya Allah. Kayaknya harus ngundang lagi The Duster nih.
1: Tentunya terdolore. Mungkin nanti sebelum mengakhiri kebersamaan sih ya.
0: Ya.
1: Mungkin bisa disebutkan nomor.
0: Ya. Boleh. Boleh untuk yang mau pesan lewat WA, bisa WA ke admin langsung di nomor 0896-7855-6005. Ya, untuk yang mau pesan via online bisa dikirim juga ke seluruh Indonesia ya, Ce ya. Bisa kirim ke nomor WA 0896-7855-6005. Seperti itu. Terima kasih ya, sama-sama.
1: Dan enggak terasa waktu juga yang harus membatasi kebersamaan. Iya. Pak Jack mengatakan tak ada gading yang tak retak. Tak ada manusia yang tanpa kesalahan.
0: Iya. Yeah.
1: Yang lukai tubuh pasti kan ada harapan. Yeah. Namun juga sudah lukai hati, kemanakah gerangan obat hendak dicari?
0: Insya Allah. Iya.
1: Yang luka kita bareng Hetty Sailendra yang pertama dari The Duster by Hetty Store, ya.
0: Iya.
1: Siang hari ini dan bubur sumsum dimakan pakai kuah pakai es batu. Kita akhiri dengan ucapan.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI.
2: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.

sedulur-dulur, kita bersama-sama lestari ke budaya kita. Sama-sama kita jago galo lewat siaran Pro 4 RRI Palembang. Galo-galo ado. Cuma di sini bae, Pro 4 RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.

Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya seorang laki-laki berkata kepada Rasulullah, "Nasihatilah aku." Beliau bersabda, "Jangan marah." Kemudian orang itu mengulanginya beberapa kali dan beliau tetap menjawab, "Jangan marah." Hadis riwayat Bukhari.

dulur-dulur, kita bersama-sama lestari ke budaya kita. Sama-sama kita jago galo lewat siaran Pro 4 RRI Palembang. Galo-galo ado. Cuma di sini bae, Pro 4 RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.

0: Abah, oi dah, bah, gua sayur, bah, naik lagi, bah.
1: Nah, abah double lemas dengernyo.
0: Nah, apa? Abah pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnyo, lemas kerno susah gak nyari sayur.
0: Bok ni dapat kabar ni dari sini, nabah. Sayuran bakal dinaik ke.
1: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, bah. Sebelum bertandem mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
3: Awas,
0: memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tetanam ke pekarangan tetangga.

jam mak subah. Katik duonyo pajuan Palembang, memang katik lawa. Kunyah kanan lemak, kunyah kiri lemak, selagi lemak lidah nak maju tula. Memang cetonian pajuan wong kita, lemak galo tak pacak lagi ngato kenyo.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Setelah kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang. Kita peloi acara selanjutnya.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Sunda.
4: Bihari ngalingling pasir, ayeuna ngalanglang pasar.
3: Artinya,

pada Sabtu dini hari. Erupsi Gunung Anak Krakatau terjadi pada pukul 00.01 waktu Indonesia Barat. Kepala Pos Pengamatan Gunung Anak Krakatau Suwarno mengatakan secara visual letusan tidak teramati. Aktivitas vulkanik terjadi ketika Gunung Anak Krakatau masih berstatus level 3 atau siaga. Informasi yang terakhir, Mina Muafi, Lembaga Penjamin Simpanan LPS mengungkap tingkat pengetahuan masyarakat Lampung mengenai penjaminan simpanan masih berada di bawah rata-rata nasional. Rendahnya tingkat literasi mendorong LPS mendukung penyelenggaraan Lampung Financial Festival sebagai sarana edukasi untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai penjaminan simpanan dan juga keberadaan LPS. Hal itu disampaikan Ketua Dewan Komisioner dari LPS, Anggito Abimanyu, dalam konferensi pers Lampung Financial Festival di salah satu hotel di Bandar Lampung. Antai Japai Wakca pukul 13 Togok Tunggamoloh di Wakca selanjutnya.

0: Nerimanian Mina Muakit tetap setia di Pro 4 RRI Bandar Lampung, Suara Budaya Lampung. Sudah pukul 13.05 waktu Indonesia Barat. Dari Pro 4 RRI Bandar Lampung, saya Ibu Mirwa Jurai. Kami saparkan rekan yang ada di Pro 4 RRI Bengkulu di 91,7, RRI Lampung di 88,5, RRI Jambi 99,2 MHz, RRI Pro 4 Palembang di 88,4 MHz, RRI Pro 4 Sungai Liat di 103,9 MHz. Kita sesaat lagi akan berjumpa dalam acara Budaya Belajar Sumba. Dan Mina Muaki, topik yang kita angkat atau kami angkat di kesempatan hari ini adalah terkait dengan kekayaan budaya dan kearifan lokal masyarakat Lampung. Dengan narasumber adalah Adi Khairul Anwar Putra Lampung 2026 dan Putra Bahari Lampung 2026 yang akan mewakili Provinsi Lampung ke tingkat nasional yang akan di Jakarta. Nanti Mina Muaki juga boleh gabung ya, ngobrol sama beliau di 0721255112 atau telepon WhatsApp di 0811720985. Kita langsung aja ya masuk ke acara Suara Budaya Belajar Sumba di Pro 4 Berjaringan.
1: Beragam informasi budaya dari Belajar Sumba. Bengkulu, Lampung, Jambi, Sumatera Selatan, Bangka Belitung. Dapat Anda ikuti di acara Siaran Budaya Belajar Sumba.
0: Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Provinsi Lampung kami sapa dengan sapaan khas kami, Tabi Pun. Apa kabar Mina Muahi? Kita berjumpa dalam acara Budaya Belajar Sumba yang disiarkan dari Pro 4 RRI Lampung dan disiarkan dari RRI Pro 4 Bandar Lampung dan direlay juga oleh Bengkulu, kemudian Lampung, Jambi, Palembang dan juga Sungai Liat. Nanti Mina Muahi dan pendengar boleh gabung bersama kami di 0721255112 atau telepon WhatsApp 0811720985. Dan di studio telah hadir, kalau kata orang Lampung makannya ganteng nih Mina Muaki ya. Dia adalah, namanya adalah Adi Khairul Anwar gitu ya. Selamat siang, assalamualaikum.
2: Selamat siang, waalaikumsalam.
0: Iya, gimana kabarnya Di?
2: Alhamdulillah sehat
0: ya. Oke, Adi ini masih kuliah ya Di sekarang ya Di?
2: Iya betul.
0: Wah, masih kuliah tapi potensi dan bakatnya sangat luar biasa ini ya. Salah satunya adalah Putra Lampung 2026 dan Putra Bahari Lampung tahun 2026. Sesuai juga dengan topik kita adalah kekayaan budaya dan kearifan lokal masyarakat Lampung. Sebagai generasi muda, sebenarnya kalau Adi melihat gitu ya, bagaimana sih kekayaan budaya dan kearifan lokal di Lampung sendiri nih, Di?
2: Ya, oke, Kak. Sebenarnya dari kekayaan budaya Lampung sendiri ini sangat luar biasa bagus dan juga tentunya bisa diwariskan untuk generasi muda saat ini gitu ya, Kak. Karena dengan adanya kemunculan modernisasi dari luar dan juga budaya-budaya yang ada di luar masuk ke dalam Indonesia, tentunya Provinsi Lampung ini menjadi salah satu yang kuat akan budayanya dan tidak pernah meninggalkan budaya-budaya tersebut ya. Seperti kita masih menggunakan bahasa Lampung seperti yang sudah dijadwalkan setiap hari Kamis Lampung berbudaya ya. Kita menggunakan pakaian adat Lampung seperti batik Lampung dan juga menggunakan bahasa Lampung tentunya gitu. Jadi kayak menurut Adi sendiri sih, walaupun modernisasi masuk ke Indonesia, tapi budaya Lampung sendiri tetap berdiri. Jadi luar biasa sih, Kak.
0: Baik. Nah, kemudian Adi ini kan potensinya banyak banget ya. Salah satu prestasinya adalah Putra Lampung 2026 dan Putra Bahari. Mungkin ke Putra Lampung dulu. Ini konsep acaranya seperti apa sehingga Adi bisa jadi Putra Lampung 2026 nih, Di?
2: Oke. Jadi aku mau cerita sedikit ya. Awal perjalanan itu aku tertarik di pemilihan Putra Putri Lampung. Sebelumnya aku adalah seorang duta teknokrat, jadi duta kampus gitu, Kak. Nah, aku tertarik di dunia yang mencakup bagaimana seorang remaja bisa mempresentasikan dari Provinsi Lampung itu sendiri untuk kita kenalkan ke luar gitu tentunya. Nah, selanjutnya Adi ditawarkan nih sama dosen untuk ikut pemilihan Putra Putri Lampung itu sendiri. Nah, jadi Putra Putri Lampung ini berdiri di satu yayasan gitu, Kak. Sama seperti Muli Mahanai, namun Muli Mahanai ini bergerak di bidang pariwisata. Nah, kalau di Putra Putri Lampung sendiri itu ada yayasannya sendiri, tapi kita juga di bawah naungan Dinas Kelautan dan Pariwisata juga, dan juga Perikanan. Karena outputnya sendiri kita akan, winner dari Putra Lampung ini akan dikirim ke Putra Bahari Indonesia. Nah, gitu. Jadi Adi juga tertarik karena Adi juga salah satu orang yang sering traveling gitu ya. Adi ingin mengenalkan seluruh pariwisata-pariwisata, contohnya pariwisata Bahari. Tentunya di Provinsi Lampung ini kan banyak sekali ya, Kak, pariwisata Bahari. Adi juga punya motivasi untuk mengenalkan hal itu ke dunia luar gitu, Kak. Jadi bisa Adi kembangkan juga dan bisa mengenalkan Lampung ke provinsi lain, gitu sih, Kak.
0: Jadi awalnya adalah Putra Lampung, kemudian masuk ke Putra Bahari Lampung 2026. Kemudian kemarin teman-teman yang ikut berapa orang nih dalam Putra Bahari sehingga Adi yang terpilih nih, Di?
2: Oke, untuk pemilihan putra-putri Lampung terlebih dahulu ya, Kak. Itu dari berbagai macam kabupaten, Kak. Itu sekitar 15 pasang. 15 pasang itu dari berbagai kabupaten. Itu ada dari Lampung Selatan, Lampung Tengah, terus juga ada dari Pesisir Barat, Misuji, dan lain sebagainya. Dan itu melalui seleksi juga, Kak. Dari awal kita seleksi berkas terlebih dahulu, CV dan lain-lain. Terus juga background dan juga latar belakang. Setelah itu kita tes wawancara dan juga ada tes bakat, talent show. Dan di grand final itu menentukan siapa yang layak untuk berangkat ke pemilihan putra-putri Bahari Indonesia, gitu sih, Kak. Untuk prosesnya sekitar 2 bulanan dan pesertanya ada 15 pasang dari berbagai macam kabupaten.
0: Baik. Kalau Adi bilang tadi Bahari Lampung luar biasa, memang iya. Pulau Lampung ini ada Pulau Pisang, kemudian ada apa lagi ya, banyak banget ya. Mutun, kemudian Teluk Kiluan dan lain-lain. Kalau Adi sendiri pernah kemana aja baharinya gitu?
2: Aku karena apa sih dari Kalianda ya. Itu juga banyak sekali pantai yang ada di sana. Terus juga Adi juga Bahari itu kan tidak hanya mencakup tentang pariwisata kelautan dan juga pulau-pulau. Adi juga ke salah satu di Bandar Lampung juga ada nih, di pusat Bahari juga itu ada di Gudang Lelang. Nah, itu juga kan pusat perekonomian dari Bahari itu sendiri. Nah, terus juga Adi pernah ke Pulau Pahawang juga, di sana snorkeling dan juga diving. Itu seru banget dan Adi pengen mengenalkan itu semua melalui media sosial Adi untuk orang-orang atau masyarakat luar sana.
0: Kalau Adi melihat pariwisata laut, kemudian kayak di Gudang Lelang itu kan pusat ekonomi perikanan juga gitu ya. Adi melihatnya seperti apa sih? Jadi ada yang kurang nggak yang harus diperbaiki sebenarnya apa wisata Lampung untuk memajukan Lampung sendiri khususnya?
2: Oke, untuk pariwisata dari Provinsi Lampung itu sendiri sebenarnya sudah cukup baik ya, Kak, untuk pusat perekonomian dan juga pariwisatanya. Nah, untuk perbaikan mungkin dari sumber daya manusianya aja, lebih ke kita saling menjaga aja, karena itu juga kan hasil yang akan kita dapatkan nantinya untuk masa depan. Itu juga sumber perekonomian dari masyarakat Provinsi Lampung, Bahari salah satunya. Itu dari Gudang Lelang itu juga mata pencarian, itu juga dari pariwisata Bahari itu sendiri pusat perekonomiannya. Jadi sumber daya sendiri untuk tetap menjaga juga sih, Kak, kayak seperti sampah ya, Kak. Sekarang kayak misal mereka sering di Gudang Lelang tuh salah satunya adalah sampah tuh menumpuk bekas masyarakat yang kurang bertanggung jawab. Terus juga dari posisi Adi sendiri ingin mengajak rekan-rekan semua tuh untuk sadar akan adanya Bahari tersebut tuh untuk di kedepannya itu bagus gitu lah. Jadi kita sebagai remaja juga harus menjaga dengan cara kita mempublikasikan, dengan cara mempublikasikan itu sendiri kan. Jadi tahu tuh, oh tempat ini harus bersih, tempat ini juga harus terjaga. Jadi dengan adanya hal tersebut bisa mengajak masyarakat untuk tetap menjaga dari kebersihan itu sendiri.
0: Ya, sebenarnya kesadaran dari masyarakat sendiri ya, yang menggunakan tempat wisata tersebut untuk buang sampah jangan sembarangan gitu. Terus di tempat wisata juga sudah disiapkan juga ya kotak sampah dan lain-lain begitu ya. Kemudian kalau melihat dari laut-laut yang ada di Provinsi Lampung khususnya, yang sangat menarik Adi sebenarnya di daerah mana, Di?
2: Pesisir, Kak, di tempat Adi tentunya di Kalianda. Itu kan ada berbagai macam kelautan pariwisata, itu ada pantai seperti Pantai Keduarna, terus juga Pantai Rio yang menjadi salah satu ikon dari Provinsi Lampung dan khususnya di Lampung Selatan. Itu kalau bisa dibilang Balinya Lampung lah ya. Itu Pantai Rio, juga ada Pantai Marina, dan yang menjadi pusat perhatian dari masyarakat Lampung sendiri itu Pulau Pahawang itu, Kak. Karena kita bisa merasakan snorkeling dan juga diving, itu melihat apa sih terumbu karang dan juga habitat-habitat yang ada di bawah laut gitu sih Kak.
0: Betul. Oke. Nah, nanti kita mau ngobrol juga sama Adi terkait dengan persiapan prepare-nya mau ke Jakarta nih apa saja yang disiapkan. Mina Muaki nanti boleh gabung bersama kami, teman-teman yang ada di RRI Bengkulu, Lampung, Jambi, Palembang dan Sungai Liat boleh ngobrol langsung sama Adi melalui telepon kami ya di 0721255112 atau telepon WhatsApp boleh dan kirim ketik WhatsApp-nya juga boleh ya di 0811720985. Setelah satu lagu pop Lampung yang kami hadirkan, kali ini berjudul Tanah Lado, Mina Muaki. Memang kita kenal Lampung dikenal dengan ladanya, apalagi di era zaman dulu. Wah, luar biasa sukses yang namanya lada.

Sebambangan adalah adat Lampung yang

Fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

0: Anda masih bersama kami, Perempat RRI Bandar Lampung dalam acara Suara Budaya Belajar Sumba. Sudah pukul 13.21 menit waktu Indonesia Barat. Topik kami masih terkait dengan kekayaan budaya dan kearifan lokal masyarakat Lampung. Dengan narasumber adalah Adi Khairul Anwar Putra Lampung 2026 dan Putra Bahari Lampung 2026 yang mewakili Provinsi Lampung ke tingkat nasional yang akan dilaksanakan di Jakarta. Nah, kemudian Adi, untuk berangkat ke Jakarta itu prepare dan persiapan dilakukan oleh juara atau yang akan mewakili Lampung ke tingkat nasional ini seperti apa nih, Di?
1: Oke, Kak. Untuk persiapan sendiri kami sekitar 3 bulan ya, dimulai dari after grand final. Kami juga mempersiapkan yang pertama karena dari putra-putri Bahari Indonesia ini meminta untuk remaja atau generasi muda ini memiliki satu advokasi yang dimana bisa dibawa ke nasional. Adi sendiri memiliki advokasi biru, Kak, namanya. Sesuai dengan Bahari kita dikenal sebagai kebiruan gitu. Bahari itu ada ininya, Kak, ada kepanjangannya biru itu. Bahari Inovasi Ruang Digital untuk Wisata. Nah, untuk persiapan yang pertama, Adi mematangkan advokasi itu tersebut. Nah, itu Adi buat untuk bagaimana cara mengenalkan Bahari yang ada di Provinsi Lampung ini ke seluruh Indonesia. Itu melalui platform media sosial seperti Instagram, karena Adi sendiri juga aktif di media sosial Instagram itu sendiri. Nah, selain dari advokasi yang Adi matangkan, Adi juga ada sedikit tugas yang diberikan oleh putra-putri Bahari Indonesia ini dalam pemilihannya, seperti pembuatan video profile. Nah, itu juga Adi buat juga sekalian memperkenalkan Bahari yang ada di Provinsi Lampung. Itu Adi buat di Minangrua, Bakau, Kak. Itu di dekat Siger ya, kalau misalnya Kakak tahu dan teman-teman tahu. Dan juga pembuatan video talent. Terus juga mematangkan public speaking Adi, serta Adi juga mempersiapkan catwalk dan juga baju-baju yang akan Adi bawa ke nasional gitu sih, Kak. Perjalanannya kayak dimulai dari mematangkan advokasi, kolaborasi dengan Dinas Perikanan dan Kelautan, terus juga public speaking, terus juga ada forum grup diskusi bersama winner sebelumnya atau yang mewakili Provinsi Lampung sebelumnya. Itu juga Adi mediasi untuk melihat bagaimana sih di nasional itu sendiri. Jadi Adi ada belajar juga sama alumni lah dari putra-putri Bahari Lampung tahun 2025.
0: Ya, kemudian tadi sempat disinggung juga oleh Adi ya gitu, konten media sosial gitu ya, yang sekarang memang masif banget lah ya, segala macam bisa dipromosikan melalui media sosial. Kalau Adi sendiri menilai media sosial itu seperti apa nih untuk penggunanya, Di?
1: Oke, media sosial sendiri Adi untuk menilainya itu sangat positif ya, Kak. Karena memang sering sekali media sosial disalahgunakan. Namun kita kembali lagi ke pola pikir kita yang dimana kita ingin apa di media sosial tersebut. Adi ingin mengajak rekan-rekan generasi muda untuk memperlihatkan, memperkenalkan selain Bahari deh, pariwisata dan juga edukasi lainnya tentang Provinsi Lampung. Itu juga bisa dituangkan melalui media sosial. Kenapa? Karena kalau misalnya kita hanya berbicara melalui face to face, itu hanya orang satu orang aja yang bisa mendengar. Tapi melalui media sosial orang-orang bisa tahu, bahkan tidak hanya dari Provinsi Lampung aja, tidak hanya dari Indonesia aja, itu juga bisa keluar. Dan Adi juga aktif di media sosial, selalu melihat insight yang Adi berikan melalui Instagram, seperti edukasi mengenai Bahari, terus juga memperkenalkan Bahari di Instagram. Adi melihat insightnya, siapa aja sih yang sudah melihat? Kan kalau di Instagram tuh ada insight yang dimana ada umur berapa yang lihat, terus juga ada negara mana yang lihat, laki dan perempuan itu ada juga, Kak. Jadi Adi melihat itu juga untuk bagaimana sih Adi melakukan edukasi melalui Instagram. Jadi ada analisa tersendiri. Nah, itu juga itu sangat positif karena selain dari Adi tahu, oh ternyata konten yang menarik di Instagram tuh seperti ini, yang viral di Instagram tuh seperti ini. Nah, itu juga bisa melalui media sosial. Kalau misalnya kita melihat media sosial sebagai hal yang buruk, itu juga sebenarnya iya, karena kita bisa kecanduan dan juga mempercayai dan juga ketergantungan melalui media sosial itu sendiri. Tapi sejauh ini Adi melihat media sosial, karena Adi juga kerja di media sosial, jadi menurut Adi ya positif-positif aja sih, Kak. Tergantung orang menilai dari media sosial itu.
0: Ya. Tapi kalau di media sosial juga ada negatifnya juga ya, Di, ya, kayak betul. Disampaikan Adi juga tadi, kalau ini orang gampang banget ngetik segala macamnya di situ gitu, sehingga mungkin menyakiti hati orang lain dan lain-lain. Kalau Adi, menurut Adi sendiri gimana sih supaya kita bijak menggunakan teknologi?
1: Oke, yang pertama ya Kak, kita serap informasi terlebih dahulu. Mm-mm. Biasanya orang yang asal ngetik gitu ya, kayak judgment gitu di komentar. Nah itu biasanya dia tidak mendengarkan keseluruhan dari informasi yang diberikan. Mm-hmm. Karena dia melihat dari potongan-potongan-potongan. Nah itu pasti dia akan ngejudgment di komentar. Mm-hmm. Itu yang membuat sakit hati. Nah buat teman-teman semua di luaran sana, untuk bisa kita bijak menggunakan media sosial sendiri, kita harus baik dalam menghadapi situasi, terus juga menghadapi informasi yang diberikan, dan jangan mau kemakan omongan ataupun video-video yang di cutting-cutting Kak, karena sekarang ini kan banyak tuh video yang misal 1 menit itu dipotong di 30 detik yang dia hanya menjelaskan keburukannya saja. Padahal di 1 menit itu berjalan belum direalisasikan kebaikan yang sudah dijelaskan melalui informasi tersebut gitu Kak. Jadi ya untuk teman-teman di luaran sana, kalau misalnya teman-teman ngejudgment dari satu hal atau sudut pandang yang berbeda, itu tolong di apa ya, ibaratnya dilihat dulu informasi yang diberikan sampai selesai, baru kita bisa ngejudgment gitu sih Kak.
0: Baik, ini kita baca WhatsApp yang sudah masuk ya Di. Okay. Assalamualaikum Prompat. Waalaikumsalam. Saya dari Bapak Joni yang ada di Labuhan Maringgay, Lampung Timur. Pertanyaan saya untuk narasumber bahari ini, kenapa nasib nelayan tidak sejahtera padahal laut Indonesia kaya? Terima kasih. Gimana nih?
1: Oke. Okay.
0: Kalau menurut Adi gimana?
1: Baik, makasih banyak ya untuk Bapak Joni yang telah memberikan pertanyaan. Sebenarnya ya, dari analisa yang Adi baca, nelayan itu kenapa sih tidak sejahtera? Itu tadi, atas kemauan. Kalau misalnya kita lihat dari Adi survei ke gudang lelang, sebenarnya kalau dibilang sejahtera, sejahtera banget. Kenapa? Karena mereka sumber mata pencarian yang utama adalah nelayan itu. Kalau misalnya dibilang tidak sejahtera, otomatis dia tidak bisa akan menghidupi kehidupannya gitu Kak. Kalau misalnya dibilang tidak sejahtera, terus juga bagaimana nasib-nasib yang keluarga itu dapatkan gitu Kak. Sebenarnya kalau misalnya Adi menganalisa, kan Adi juga di Teluk itu di gudang lelang ya, itu nganalisa juga bertanya dan juga wawancara kayak sebenarnya apa sih yang terjadi di nelayan ini gitu. Nah ternyata mereka orang tuh bilang kalau misalnya dari kurangnya sejahtera itu karena faktor cuaca juga. Kadang sering mereka tidak terjun ke lautan itu karena cuaca itu sendiri, bukan karena hal-hal lain sih Kak. Kalau untuk tidak sejahtera, mungkin Adi ngelihat hanya di gudang lelangnya saja nelayan yang sejahtera. Adi belum menganalisa nelayan-nelayan yang lain. Tapi sejauh ini dari analisa Adi sendiri, nelayan sudah sejahtera karena mereka kalau Adi wawancara itu ya tidak ada sumber mata pencaharian yang lain. Dia hanya mengandalkan nelayan itu sendiri. Jadi menurut Adi nelayan sudah sejahtera sih Kak, tergantung dari orang tersebut mau bekerja ataupun tidak.
0: Oke. Okay. Berikutnya dari Ibu Masturoh di Bandar Jaya. Selamat siang Pro 4. Yang ingin saya tanyakan, apa impact positif buat masyarakat luas terkait dengan Adi ini? Oh maksudnya tentang Putra Bahari ini. Okay. Maksudnya gitu. Dari Ibu Masturoh di Bandar Jaya, silakan.
1: Oke, okay, terima kasih Bu. Nah, jadi impact-nya tuh sangat besar ya, karena generasi muda sekarang itu buta akan informasi. Dengan adanya pemilihan dari ajang Putra-Putri Bahari Indonesia ini, masyarakat muda itu memberikan demonstrasi dan juga menyuarakan, karena suara dari generasi muda sekarang ini didengarkan oleh seluruh masyarakat sekitar tentunya. Jadi impact-nya sangat besar melalui media sosial, melalui kampanye di luar dan juga face to face atau melalui forum grup diskusi. Jadi sekarang kita tahu kayak generasi muda itu contohnya yang lagi viral sekarang Pandawa ya, yang sering membersihkan pantai gitu. Nah itu Adi lihat dengan adanya media sosial dan keviralan itu, semua generasi muda ada yang ikut-ikutan. Ikut-ikutan yang di dalam artikan FOMO itu juga yang baik untuk mengikuti jejaknya Pandawa. Nah itulah yang dimana Putra-Putri Bahari ini diadakan, karena untuk memberikan kampanye aksi nyata dari warga-warga atau generasi muda yang mengikuti ajang ini gitu. Karena biasanya kalau pemilihan Putra-Putri Bahari Indonesia ini juga yang tadi Adi sebutkan itu ada advokasi. Nah advokasi itu sendirilah yang menggerakkan dari provinsi-provinsi masing-masing gitu sih Kak. Jadi impactnya ya menurut Adi bagus banget sih.
0: Baik, mungkin mungkin yang ingin bertanya melalui on air boleh ya, telepon langsung di 0721255112 atau telepon WhatsApp 0811720908. 0821-2555. Saya ulang ya nomornya ya, 0721-255-112 atau telepon WhatsApp 0811-720-9885. Selain melalui frekuensi kami di FM 88,5 MHz, Anda juga bisa mendengarkan kami melalui aplikasi RR Digital yang bisa diunduh melalui iOS atau Android, dan live YouTube kami di hari ini di RRI Bandar Lampung Official gitu ya. Baik, kita kembali ke Adi sambil menunggu penelpon atau juga yang ingin bertanya melalui WhatsApp juga kami nantikan di kesempatan hari ini ya. Nah, kemudian Adi, apa ya harapan ke depan setelah mengikuti kegiatan ini apa untuk Adi sendiri nih?
1: Untuk Adi sendiri harapannya bisa lebih konsisten ya, terutama memberikan edukasi dan juga aktif di media sosial, karena tujuan utama Adi adalah yaitu menjalankan advokasi Adi Biru Bahari Inovasi Ruang Digital untuk Wisata. Itu juga pengen Adi kampanyekan juga, biar bukan hanya Adi aja yang menjalankan, tapi seluruh generasi muda juga ikut menjalankan, menyuarakan, dan juga bisa mengkampanyekan. Apa sih, tidak hanya bahari deh itu, karena Adi juga ngambil biru itu juga untuk wisata ya. Jadi pariwisata juga kan banyak, tidak hanya tentang kelautan, tidak hanya tentang budaya-budaya Lampung, tidak hanya tentang pariwisata pariwisata yang kita hanya tempat main gitu, itu tidak hanya itu. Adi juga pengen wisata pendidikan itu juga digencarkan lagi bagi generasi muda, seperti bagaimana kita menyikapi masyarakat yang kurang informasi terkait media sosial itu. Terus juga Adi pengen supaya orang-orang tuh buka mata kepada dunia, dan ibaratnya ayo kita sama-sama banggakan, majukan Provinsi Lampung, kita buka untuk kancah nasional dan juga internasional itu sendiri gitu ya. Sih.
0: Baik, nah di kemudian banyak ya di media sosial yang kita lihat, tempat wisata Lampung tuh bagus-bagus banget ya.
1: Betul.
0: Kita tidak bisa mengelak dari itu. Tapi ada di beberapa daerah yang orang mau takut nih datang ke sana. Banyak premannya, parkir liar, tiket liar dan lain-lain. Betul. Sehingga banyak masyarakat enggak mau ke sana, tempatnya begitu. Itu gimana nih cara menanggulangi ini supaya ramah terhadap wisatawan gitu?
1: Oke, biasanya Adi waktu itu sempat kepikiran ya, karena Adi juga termasuk orang yang pernah merasakan
0: jadi korban.
1: Betul, ya? Jadi korban. Adi juga kayak mau masuk dijegat lagi, bahkan tiket masuk tuh bisa sampai 3 kalian. Nah, Adi pengen dulu apa sih yang terjadi di tempat wisata tersebut. Itu Adi pengen mediasi dulu terhadap lingkungan sekitar, karena mungkin sudah kebiasaan kah, atau kita juga kan gak bisa ngelarang tuh, kayak takutnya jadi bentrok, kayak apa sih anak muda kok udah ngelarang-ngelarang. Adi pengen tahu dulu pengelolanya itu siapa, terus kenapa sih bisa ada
0: double-double
1: itu, apa tujuannya gitu sih kak. Nah, kalau misalnya kalau emang itu sumber mata pencaharian dia, kita diskusikan bagaimana kalau misalnya kita realisasikan di tempat wisatanya aja gitu. Misal kita ada spot foto yang memang identik dengan berbayar, itu juga boleh sebenarnya, asalkan kita mendapatkan fasilitas yang lengkap gitu kak. Jadi tidak mendapatkan tiket. Jadi di dalam wisata tersebut aja. Jadi mereka bebas, atau dinaikkan tarif dari biaya masuk ke wisata tersebut. Nah, itu dinaikannya dengan asalkan dapat fasilitas yang lengkap gitu kak. Jadi bisa tuh dibagi hasilnya kalau memang itu sumber pencarian dia gitu kak, dari warga sekitar. Kalau memang tujuannya karena iseng, itu ya mau gak mau kita tetap harus mediasi dan juga ngomong sama warga sekitar yang bisa ngomong terhadap orang-orang yang ibaratnya tidak bertanggung jawab itulah. Jadi dibantu. Jadi kalau misalnya Adi sendiri gak bisa kan ngomong secara langsung, karena Adi generasi muda yang mungkin dianggap kamu belum tahu apa-apa gitu.
0: Anak kemarin
1: gitu kak. Jadi Adi tetap minta bantuan warga sekitar untuk bisa mediasi bareng-bareng, kita bicarakan baik-baik, dan jika sudah ada kesimpulan, pasti kalau misalnya kita berbicara dengan baik dan juga sopan gitu berbicaranya, dengan tujuan yang jelas, pasti bisa diterima kok sama orang yang orang-orang yang tidak bertanggung jawab itulah. Pasti mau kok dia untuk bisa berubah dan juga jangan melakukan hal tersebut.
0: Iya, gitu. Tapi kalau gitu-gitu terus wisatanya gimana mau maju ya?
1: Iya,
0: bisa-bisa tutup tuh wisatanya karena orang-orang nggak datang gitu.
1: Betul.
0: Baik, kemudian Adi, menurut Adi peran dari POK Darwis, kelompok sadar wisata itu seperti apa?
1: Ya, kalau POK Darwis sendiri itu menurut Adi ya bagus ya, positif, karena dengan adanya hal tersebut itu juga bisa membantu memajukan dan juga mengembangkan. Biasanya POK Darwis itu juga ide-idenya juga bagus gitu lah, karena selain apa ya, kita untuk memajukan pariwisata, pengelolaan pariwisata juga jadi lebih baik, terus juga apa ya, kesadaran pariwisatanya juga bisa lebih ditingkatkan melalui Pokdarwis tersebut. Karena kita tuh juga untuk melakukan sesuatu dan mendapatkan sesuatu itu kan juga butuh tim gitu sebenarnya. Jadi itu juga penting sebenarnya. Itu juga bisa mengatasi masalah-masalah pariwisata yang kiranya tutup, terus juga itu karena ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab, punglil dan lain-lain sebagainya. Itu juga dengan adanya Pokdarwis kita bisa memajukan pariwisata tersebut. Adi ada contoh sih Kak, kayak di Kalianda itu ada air terjun Sembilan Putri, itu yang baru buka baru-baru ini. Nah itu juga dia kelompoknya ada yang memajukan itu sendiri, ya ada Pokdarwis, dia memberikan fasilitas seperti tempat ganti baju, tempat apa ya, toilet ibaratnya. Itu ada positifnya juga sebenarnya. Jadi mereka membantu memajukan pariwisata tersebut gitu sih Kak.
0: Oke, kemudian kalau di Lampung ini wisatanya bagus-bagus ya, tapi banyak juga infrastruktur kurang maksimal nih untuk menuju akses ke tempat wisatanya sendiri. Harapan Adi selaku Putra Bahari ini apa, Didi?
1: Harapannya ya semoga bisa diperbaiki ya untuk
0: banyak banget soalnya.
1: Iya, tapi Kak alhamdulillah banget nih, kita sudah ada kemajuan di salah satu pariwisata Gigi Hiu. Nah itu kan sebelumnya jalannya wah luar biasa banget, itu seperti naik kuda kita kalau misalnya naik motor ya di sana. Nah, jalanan bergejolak semua, dan sekarang alhamdulillah sudah sedikit demi sedikit jalan menuju pariwisata dibenarkan, dibenahi gitu. Jadi ya harapannya bisa dilanjutkan untuk pariwisata-pariwisata lain, karena ya itu tadi Kak, tempat pariwisata bagus tapi aksesnya jelek, itulah yang membuat pariwisata menurun dan wisatawan-wisatawan itu jadi malas ke sana karena jalannya kurang bagus, akses ke sananya juga kurang bagus gitu sih Kak.
0: Baik. Adi selaku makanai Kalianda gitu ya. Kalau kita lihat Lampung Selatan memang akses wisatanya banyak banget ya Di.
1: Betul.
0: Banyak banget, mulai dari Bakau Heni aja udah mulai wisata, sampai ke ujung sini udah mulai Sebalang dan lain-lain. Nah, kalau Adi melihat potensi yang ada di sana, kemudian minat dari pengunjung yang datang ke sana itu seperti apa di Lampung Selatan, Di?
1: Ya, minat pengunjungnya luar biasa ya, Kak. Nah, Adi ada sedikit cerita juga, karena setiap weekend, setiap libur panjang long weekend atau lebaran tentunya ya, tahun baru, itu pengunjung bukan dari Lampung lagi Kak, itu dari Palembang, platnya BG semua. Jadi benar-benar menurut Adi, Lampung Selatan ini juga salah satu pariwisata yang dikenal sudah banyak orang gitu ya. Jadi dari provinsi lain juga bisa masuk tentunya. Jadi kalau misalnya dibilang maju, maju banget, tapi mungkin bisa dari masyarakat sekitar juga akan lebih sadar terhadap pariwisata-pariwisata yang ada di Kalianda, seperti tetap menjaga kebersihan, tetap juga menjaga fasilitas-fasilitas yang ada agar pariwisata itu tetap berjalan dan konsisten untuk kedepannya. Jadi selain dari provinsi yang ditahu itu kan Palembang gitu ya, bisa semoga ada turisme-turisme dari luar negeri juga ikut masuk ke Lampung Selatan gitu.
0: Tapi kalau Lampung Barat nggak usah dibilang lagi ya, itu udah wisatawan asingnya udah banyak banget ya, turisnya di sana gitu ya. Dan memang setelah ada akses jalan tol ini, plat BG dan lain-lain itu udah mulai datang ke Lampung gitu ya. Cuman berapa jam aja udah bisa ke Lampung gitu ya. Makanya mumpung kita lagi di relay, disiarkan di Bengkulu, Lampung, Jambi, Palembang, Sungai Liat, mungkin ada semangat dari Adi untuk mengajak wisatawan dari luar Lampung untuk datang, Di. Seperti apa, Di?
1: Oke, baik teman-teman yang di luar Lampung, khususnya yang sedang mendengarkan siaran pada hari ini, tentunya di Provinsi Lampung itu sendiri kita sudah bisa mengenalnya The Treasure of Pulau Sumatera, pintu gerbang Pulau Sumatera. Dan teman-teman di luar sana bisa ikut masuk ke Provinsi Lampung dan melihat banyak loh destinasi wisata yang ada di Provinsi Lampung sendiri yang masih jadi hidden gem, dan juga banyak yang belum teman-teman di luar sana tahu. Dan mungkin teman-teman juga bisa kalau misalnya mau diajak tour gitu di Provinsi Lampung sendiri juga sudah banyak yang menyediakan.

0: baju adat provinsi ini pun menampilkan keanggunan dan keagungan kerajaan. Layaknya raja dan ratu, baju adatnya terbilang mewah dan cukup mempesona. Berdasar warna merah, pakaian tradisional Sumatera Selatan dipakai untuk acara pernikahan adat. Terkesan mewah dari hiasan pada baju, serta pada riasan dan aksesoris pendampingnya. Tidak cuma itu, bajunya juga menyiratkan kebesaran masyarakatnya. Karenanya dibuat segagah dan seanggun mungkin.
1: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia.

masih dengan tema yang sangat luar biasa, kekayaan budaya dan kearifan lokal masyarakat Lampung. Saya yakin dan percaya di setiap daerah punya potensi wisata yang memang harus dijaga. Intinya lebih menjaga kebersihan gitu ya. Bagaimana caranya supaya wisata yang ada di daerah-daerah kita masing-masing ini banyak dikunjungi baik oleh wisatawan lokal maupun nasional bahkan juga internasional. Harapannya seperti itu ya. Seperti yang dilakukan oleh Adi juga upayanya bagaimana memperkenalkan wisata-wisata yang ada di Indonesia, khususnya yang ada di Lampung untuk dikenal ke kancah nasional maupun juga internasional. Dan Adi sebagai makannya Lampung gitu ya, bangga juga dengan wisata-wisata yang ada di Lampung gitu ya. Karena memang Lampung dikenal dengan banyaknya tempat-tempat

0: wisata. Jadi kita melihat sekarang kalau ngomongin wisata oke banget lah ya. Kemudian kita ada kabar nggak enak juga, Gunung Anak Krakatau sedang meluap dan lain-lain.
1: Betul.
0: Adi, ada apa ya? Ada yang ingin disampaikan nggak kepada masyarakat yang ada di sekitar Gunung Anak Krakatau supaya bisa berhati-hati atau seperti apa ini? Disilakan, Di.
1: Oke, untuk teman-teman, Bapak Ibu dan juga warga sekitar yang ada di lingkungan Gunung Anak Krakatau, ya tentunya pesan Adi cuma stay safe aja dan juga ikuti arahan dari BMKG ya, Kak. Mm-hmm. Nah, itu himbauan-himbauan yang telah diberikan. Intinya fokus ke diri sendiri terlebih dahulu, terus juga baru bisa peduli dengan orang lain. Intinya kita bisa menjaga diri sendiri dan juga bisa mengajak rekan-rekan semua untuk tetap berwaspada. Jadi saling mengingatkan aja, karena banyak sekali sekarang yang mengunjungi malah itu kan juga jadi tempat wisata ya, Kak, sebenarnya yang Adi lihat. Nah, itu juga tetap diberikan himbauan juga jika Gunung Anak Krakatau sedang aktif-aktifnya, dan juga tetap yang Adi ingin sampaikan ya, stay safe dan juga ikuti arahan dan juga himbauan yang ada yang telah diberikan oleh BMKG tersebut.
0: Iya. Dan yang jelas waspada boleh, tapi jangan panik ya.
1: Betul.
0: Jangan panik, tetap jaga keluarga. Mungkin perlu juga untuk mempersiapkan segala sesuatu, berkas-berkas dimasukin tas supaya nggak tercecer, nggak hilang dan lain-lain gitu ya. Karena kalau Adi sendiri sebagai warga Lampung Selatan, pernah nggak sih kesana, Di? Udah pernah belum, Di, ke Gunung Anak Krakatau?
1: Belum pernah.
0: Kalau pantai-pantainya Rio the Beach yang sekarang memang lagi viral, itu pernah ke sana juga?
1: Pernah ke sana.
0: Gimana ke kondisi Rio the Beach saat ini, Di?
1: Menjadi salah satu pantai yang termasuk favorit Adi ya, karena bersih juga, karena dari pengelolaannya juga baik. Jadi setiap after dari pengunjung datang itu selalu dibersihkan. Itu juga selain dari masyarakat sekitar yang sadar akan adanya kebersihan, itu juga dari pengelolaan juga jauh lebih baik, karena mereka lebih rajin untuk membersihkan. Dan pasir pantainya pun juga menjadi salah satu yang favorit, karena putih, lembut, halus, dan juga tidak ada bebatuan gitu, Kak. Jadi luar biasa ya untuk pantai yang terbilang baru, tapi menjaga konsisten untuk SOP dari pariwisata gitu sih, Kak.
0: Oke. Nah, kalau Adi melihat banyak juga tempat wisata yang dulunya rame sekarang malah sepi, nggak dilihat orang. Penyebabnya apa sih kalau menurut Adi sendiri, Di?
1: Yang pertama, tidak konsisten untuk menjaga kelestarian dari pariwisata itu itu tersendiri. Terus juga tarif yang dinaikkan. Terus juga ada tempat spot-spot yang tidak dijaga. Dan juga banyak sekali Adi sih tidak mau nyebutkan ya untuk yang tidak konsisten. Tapi semoga dengan adanya siaran ini, pengelolaan-pengelolaan dari pariwisata juga jauh lebih baik, agar tidak terjadi tempat-tempat yang terbengkalai gitu. Itu biasanya karena memang satu-satunya yaitu tidak menjaga konsistenisasi SOP yang telah diberikan oleh pariwisata gitu, Kak. Jadi dia nggak ngikutin jorok, terus juga fasilitas juga dirusak. Misal udah rusak namun nggak diperbaiki, terus juga tarif juga segitu-segitu aja gitu. Nah, itu kan harusnya dari tarif tersebut bisa dikembangkan dan juga dikelola dengan baik untuk memberikan tempat fasilitas yang juga cukup baik dan juga diperbaiki-perbaiki terus gitu, atau bisa diupdate gitu sih, Kak. Soalnya memang tempat pariwisata yang selalu tutup ketika dulunya ramai dan sekarang menjadi terbengkalai, itu salah satunya tidak menjaga fasilitas yang ada. Terus juga sering sekali ada onar mungkin, jadi pengunjung tidak nyaman gitu sih, Kak.
0: Ya, baik. Nah, Adi, menjelang keberangkatan nanti ya ke Jakarta gitu, ada pesan gak sih dari Dinas Kelautan dan Perikanan terkait dengan Putra Bahari 2026 ini?
1: Oke, semoga dari adanya Adi yang menjadi perwakilan dari Provinsi Lampung untuk berangkat ke nasional bisa terus support untuk Adi berangkat ke sana, dan juga paling tidak bisa membantu merealisasikan advokasi yang sudah Adi buat, itu yaitu Biru, itu juga bisa dikampanyekan. Dan juga untuk Dinas Perikanan dan juga Kelautan bisa lebih konsisten lagi melihat pariwisata-pariwisata yang ada, dan juga bisa memberikan fasilitas yang terbaik jika ada laporan-laporan mengenai mengenai pariwisata yang satu terbengkalai, dua ada banyaknya pungli, terus juga akses jalan itu juga walaupun memang bukan ranah sana, tapi Dinas Perikanan dan Kelautan itu juga menjadi salah satu pelopor yang baik untuk bisa meningkatkan pariwisata yang ada. Itu sih, Kang.
0: Ya. Dan tentunya kolaborasi yang baik ya, yes, antar dinas, supaya yaitu tadi wisatanya dikelola oleh Dinas Pariwisata,
1: betul,
0: kelautannya oleh kelautan, jalan-jalannya juga dari pemerintah provinsi, betul, gitu ya. Jadi kolaborasi yang bagus inilah sehingga menciptakan wisata yang enak juga. Dan enak ya, Di, kalau misalkan kita ke tempat wisata, tempatnya enak, pasti kita ngobrol nih sama orang-orang yang ada di sekitar kita. Itu bagus loh gitu. Betul. Gimana kalau Adi melihat seperti ini, Di?
1: Iya, dengan adanya kenyamanan, kita yang pertama kalau pariwisata pasti salah satu yang dicari adalah kenyamanan. Dengan adanya kenyamanan sendiri, kita bisa balik lagi untuk mengunjungi tempat tersebut. Jadi semoga ya, dengan adanya siaran dan juga dengan adanya generasi muda yang ingin mengembangkan dan juga memberikan yang terbaik untuk Provinsi Lampung di bidang pariwisata dan juga budayanya, itu bisa menambahkan pengenalan dari Provinsi Lampung sendiri untuk tingkat nasional maupun internasional gitu.
0: Dan ini bukan hanya tugas Adi sebenarnya, yes, tapi tugas kita semua masyarakat, apalagi Gen Z nih, betul, yang memang pengguna media sosial yang luar biasa. Ayo jangan cuman yang hok-hoknya doang yang kita upload, tetapi ayo yang positifnya tentang wisata, tentang Lampung yang bagus-bagus dan lain-lain. Walau katanya di Lampung dikenal dengan provinsi begal, itu enggak benar sebenarnya, yeah, ya dia. Hanya oknumnya aja. Buktinya, betul, saya bukan begal, Adi juga bukan begal gitu kan. Tapi ya itu di luar sana, jujur ya, Di, kalau kita misalkan keluar Lampung, yang dikenal, oh kamu orang Lampung ya, entah kenapa image Lampung itu kurang bagus gitu. Nah gimana nih sebagai generasi muda untuk memperbaiki image ini di mata nasional gitu, Di?
1: Oke, nah dengan adanya ajang-ajang yang seperti inilah yang mengajak generasi muda untuk berangkat ke nasional, ini untuk membuka peluang dan juga memberikan yang terbaik untuk mengibaratkan membaguskan nama dari Provinsi Lampung itu sendiri. Jadi kita jelaskan kenapa sih sering dikata dengan kota begal gitu ya. Sebenarnya itu mungkin bukan orang Lampung asli ya, itu mungkin ada oknum lain yang membuat kota kita dikenal sebagai kota begal. Nah itu kita jelaskan pelan-pelan sebenarnya itu apa yang terjadi di Provinsi Lampung. Terus dengan cara memberikan wawasan dan juga pembukaan terkait pariwisata yang bagus-bagusnya terlebih dahulu. Kita sugesti dulu dengan yang bagus-bagus, setelah itu baru kita jelaskan pelan-pelan kenapa sih disebut dengan kota begal gitu.
0: Makanya kita jaga baik-baik, yes, karena nama baik itu susah untuk kita jaga ya. Kalau ngejelekinnya gampang banget gitu, tapi untuk menjaga

0: masyarakat Lampung. Silakan Di.
1: Oke, terima kasih banyak teman-teman semua yang sudah menonton dari awal sampai akhir tentunya. Terima kasih juga atas kesempatan yang telah diberikan untuk memberikan motivasi dan juga pengenalan terkait kearifan budaya Provinsi Lampung juga. Di sini Adi ingin menyampaikan tetap menjaga kelestarian budaya. Boleh kok kalau misalnya kita nanti mau menggabungkan atau kolaborasikan dengan budaya-budaya luar, asalkan tetap tidak melupakan budaya dari asal kita sendiri. Ingat di mana kita bumi dipijak dan disitulah langit kita junjung. Karena dari bagaimanapun kita lahir di Provinsi Lampung, kita banggakan Provinsi Lampung. Mau sejelek apapun Provinsi Lampung, ini tempat lahir kita. Dan kitalah generasi muda yang mau membaguskan jika itu jelek, dan kita perbaiki sama-sama untuk Provinsi Lampung kedepannya, baik di bidang pariwisata dan juga budaya sesuai dengan tema kita pada hari
0: mantap.
1: Ini.
0: Mantap, karena memang Lampung ya tempat cari makan kita ya. Betul. Tempat kita mencari nafkah dan lain-lain gitu. Dan kata Adi tadi menyambung, kalau budaya itu harus kita jaga bukan hanya generasi muda, generasi tua, tapi kita semua. Karena kata orang Lampung, mak ham sapa lagi, mak ganta kapan lagi. Kalau tidak sekarang ya kapan lagi, kalau enggak kita ya siapa lagi akan menjaga hal tersebut. Adi, terima kasih sudah hadir di Perempat FM. Sukses selalu. Kami cuma bisa berdoa mendukung dan mensupport keberangkatan Adi ke tingkat Jakarta nanti, ke tingkat nasional. Dan kami harapkan Adi bisa membawa nama baik piala pulang ke Lampung. Amin. Mengharumkan nama baik Lampung, begitu ya.
1: Oke,
0: baik, ya. Mina Muakit, terima kasih juga yang sudah mendengarkan. Saya juga terima kasih kepada rekan-rekan yang ada di Bengkulu, Lampung, RRI Perempat Jambi, Palembang, dan Sungai Liat yang telah mendengarkan budaya suara budaya Nusa, belajar Sumba di kesempatan hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagu penutup ya kami hadirkan spesial untuk Mina Muakit. Lagunya adalah Alam Sikam, yang berarti alamnya kami, alamnya Lampung. Tetap di Perempat FM, suara budaya Lampung.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.

Ketua Kito PLOI ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang. Kito PLOI acara selanjutnya.

0: nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro4 RRI Palembang.
1: Di sungai ada buaya. Buaya berenang sambil berejo. Payo kita melalui acara selanjutnya. Acara kita bersanjo.

0: Bersandar Cik Jaya. Hati-hati. Alhamdulillah baik. Oi lah lama dah nak doi ni Cik Gaya. Oi nak masuk Cik Gaya. Oh, seretting aku, Cik. Iya. Ini masuk dek. Alhamdulillah dek.
1: Astagfirullah lamun yang dah ketemu dah itu. Anak ayam bercakar-cakar, anak ulo berbelit-belit. Ada uang besar kelakar, nak bini dia ganti duit.
2: Itu tu.
1: Aku ada bini.
2: Oh, bukannya ganti duit dia tu.
1: Nak, ada tak? Halo sayangku Mang Al.
2: Ya Allah.
1: Oh, Mang Al ku telepon enggak ngangkat-ngangkat Mang Al. Aku lah rindu beratnya sama Mang Al telepon enggak diangkatnya Mang Al.
2: Oh,
1: dan
2: oh ya Allah.
1: Mas Al.
2: Eh, Mas Al.
1: Eh, Masnya.
2: Oh, alangkah Masnya.
1: Oh. Al.
2: Oh. Kalau kami ni mangi, namun kami ni Aleh dipanggil kuyung Al masuk, Mas Al masuk, Kak Al masuk, Kiai Al masuk, Bunda Al masuk, masuk galo, galo Aspin, masuk aja gak ya? Udah Aspin, Kiai Aspin.
1: Oi masuk, udah Aspin. Udah Aspin itu Umi Nadia. Iya, dah dimasuk. Kena tu dia mencetak masuk, dah makan kesal dia kan. Kabarnya ada WA baru, Pak Yudi pinggir di sini. Jaga aja, Mang Al. Oh, TikTok tak pernah lagi deh. Aku galak ngandung-ngandung.
2: Kami bukan TikTok, bukan TikTok lagi sekarang, Mang. Notok pintu.
1: Nah, ini. Apalagi Mang Al. Oh. Iya, sudah berapa kali jaga siaran enggak masuk-masuk. Oh, ya ampun ya. Oh, nak sana Bu Sri jauhnya.
0: Saya nak
1: kan kita tadi tadi ini. Ini kan ini. Ini ini. Gak denger lagi
2: Cegaya. Bukan, makan hati kali.
1: Lalang kelebay ya Cegaya. Sudah sampai sekurus-kurus ya. Jangan jujur kok Cek. Iya.
3: Oi. Masker.
1: Kalau Aspin sih pribadi pakai masker agak merisi tuh Cek. Jadi aku walaupun jualan kan keluar jam 5:30 kan. Semenjak musim lah, semenjak pernah pakai masker. Cuman kemarin lah kena aku 3 minggu buat.
3: Batuk kan?
1: Ya. Tapi ya sudah kena, dah tahu pakai masker tuh. Dah biasa itu, jadi dah ditahan ya walaupun batuk. Cuman aku minum banyak putih banyaknya.
2: Jadi
1: terima nak diam dewek busuknya tu.
2: Dia ni bukan pakai masker saya, makin baker.
1: Iya. Nah, jadi kemudian dia nak ngomong sama saya ya, dia kelempar ke baca eh. Jadilah aku lah terobat ini tu. Nah.
0: Memang nian Cek, dia tu deket nian barang Cek. Iyo. Oh Cek, aku tempoh hari nak masuk Cik Gaya sama Al Dek masuk-masuk Cek, kerating aku sampai habis. Oh ya habis kereta ku Cik Gaya. Oh tempoh hari Cek lah, tak tahu hari apa itu Cik Gaya aduh. Oh, emang Al lah sombong ni yang sekarang.
2: Tidak sombong kami ni, Cek.
0: Oh, lah lama nak dengar-dengar suara Mang Al.
2: Oh. Mano
0: kataku Mang Al.
2: Kami lagi masa ilmu.
0: Ay, berhentilah betapa tu, Ma.
2: Lah, betapa. Kami itu ibarat kalau mobil teka akit soa, dicas dulu.
0: Cek, minta lagu, Cek. Lah, kasihan cek, uang nggak masuk pulau cek. Minta lagu ini baik cek, lagu apa cek ya? Lagu Butet baik cek. Dari Medan cek.
2: Kalau Butet ya. Dari dan kalau Butet dari Medan tuh lah cek.
0: Spesialnya ayah. Untuk Mang Al dengan Cik Gaya.
2: Wah, baik. Kami tersanjung apa ya. Terapa? Tekanjat kami.
0: Untuk Mang Al dengan Cik Gaya, selamat bertugas, semoga sehat selalu, lancar rezekinya, mudah-mudahan apa yang dicita-citakan Cik Gaya dan Mang Al tercapai.
2: Amin.
0: Ya, assalamualaikum Cik Gaya dan Mang Al.
2: Waalaikumsalam. Biasa gem.
4: Waalaikumsalam.
2: Grogi dia. Tapi
4: jalan ke Pelaju.
2: Cakep.
4: Di pempek. Jalan-jalan ke Pelaju beli pempek di Kertapati. Kalau Cek Gaya galak setuju temani Eli dong sampai mati.
2: Ih, atut sampai mati.
4: Oh, sayang lah.
2: Ih.
4: Oh, itu ada di kamar. Tidak apa-apa, Bang Al. Tidak apa-apa. Ah, galak. Asalkan Cik Gaya senang, saya juga senang.
2: Istri Cik Gaya, dia senang, kita belum tentu.
4: Masak sih Bang Al.
2: Iya, kami nih ngomong ini siapa Cik Gaya?
4: Perak.
3: Ayo Eli.
4: Bagus itu Cik Gaya.
2: Megah helm
4: sih. Pakai lah. Iya lah. Teko nak nyemur baju, bila lagi pakai masker Cik Gaya.
2: Oh, nemen. Nyemur baju pakai. Cik Gaya. Pakam betino ni Cik Gaya. Nyemur baju pakai masker.
4: Bukan lagi.
2: Iya.
4: Iya untuk kesehatan kita tuh, Mang Al. Siapa lagi nak jaga kesehatan kita, mendak kita dewek. Oh iya dia nyago kesehatan dia juga. Aida Cik Gaya. Oh lagunya ini be Cik Gaya. Apa dia itu? Aida lupa kok. Risa be Cik Gaya. Risa. Iya yang Ocho itu. Spesial untuk Cik Gaya bae sama Mang Al semoga bahagia selalu bersama keluarga.
2: Amin. Doa yang sama ni.
4: Sehat-sehat terus Cik Gaya tu.
2: Iya. Kalau Cik Gaya tu kalau nyengok Mang Al sehat lah itu dia.
4: Oh, sih.
2: Iya.
4: Iya. Pokoknya sehat-sehat terus. Amin. Semoga lancar galau segala gawe Cik Gaya dengan Mang Al.
2: Amin.
4: Nah, itu baik Cik Gaya Mang Al.
2: Yo.
4: Balik lagi hati-hati yo. Semoga selamat sampai ke rumah.
2: Amin.
4: Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Yo. Waalaikumsalam. Cak Wong Jakarta be Cik Gaya ya. Habis ngomong terima kasih. Terima kasih. Cak Rio Antino.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah berapa abad masih nyimpan dendam ke semata
2: kan? Nah ini ya Cik Gaya dia ini Cik Gaya lah berdua Cik Gaya sekarang iya berulang ngocek bawang Cik Gaya dia selama ini. Oh cabai lah ganti ya.
5: Hadir Cik Gaya
2: apa kabar? Sebenarnya tidak sebenarnya Cik Gaya kami tuh agak risih nama Sarul di Dio nih.
5: Ngapalah?
2: kebagusan namanya.
5: Kami ini memang bagusan ini mengal kami ini kan.
2: Iya. Iya. Mau mana kalau kita nyebut nama wong tu jaga ya, masa ada pegel, tidak tidak ngeplong.
5: Pastilah kalau.
2: Iya. Tidak. Tidak nama tu jaga ya, tidak nama tu ya sesuai dengan fakta fisiknya, ada eh ini.
5: Pastilah mengal dengan Cek Gaya ini kalau nyebut Sarul ini kan pasti terbayang, oi ganteng Sarulnya.
2: Apa dia? Oh, Egon.
5: Sarul.
2: Masih dia.
5: Oi. Egon. Oi.
2: Siapa nama dia, nama kawan tu siapa? Nama kawan tu Gol?
5: Murat.
2: Pak, Murat Cek Gaya. Pak kawannya kamu Murat. Bagusnya namanya Jakpar dia ni.
5: Jangan.
2: Iya, sekali mana jangan beraup.
5: Yang ngomong tu lain.
2: Ini Jak. Ini Jakpar, Jakpar Murat ini bagusnya ya. Ya.
5: Pantun. Sudah pantun.
2: Apa dia? Cakep.
5: Ya, kan bagus kan? Pantun ya.
2: Ha.
5: Makan nasi sama kemiri.
2: Nah, apa dia itu jujur?
5: Nasinya ini apa tuh? Nah, mau ini kita kepen tadi. Sudah. Grogi. Ini tuh makan nasi sama kemiri. Nasinya nasi rames. Yang suka duduk menyendiri karena sendiri itu bikin lemes. Ya lemes ya, ya lemes pikiran kan itu.
2: Iya Cek Gaya.
5: Kalau kan di dewek tadi kan.
2: Iya Cek Gaya. Iya ini semakin lama Cek Gaya kami perhatikan. Ya. Ah. Nah. Oi barulah nak kuangkat kau Rul.
5: Iya justru inilah kan Cek Gaya senang sama kami ini kan. Oh iya Cek Gaya. Kemurutan?
2: Bukan ya nih, pekakian.
5: Tidak terlalu jaga ya. Iyo, sedeng-sedeng gue. Pokoknya
2: tidak terlalu.
5: Udah sekolah masih normal. Itu pergi jam 7 kan? Iyo masih. Kami normal jaga ya. Iya. Masker. Kalau di sini belum Cek Gaya. Iya, iya tidak terlalu mengkhawatirkan. Alhamdulillah. Yo, kalau nengok di berita itu kan emang tebelnya kan kalau di daerah Palembang kan. Mano, ini Cek Gaya kalau di Palembang itu kan ini dampaknya kan oleh kiriman baik kan. Bagi kami ini tidak terlalu jaga ya. Iya. Alhamdulillah. Lagu Kampung Caram Segogok ya Jaga ya. Iya Kampung Caram Segogok. Dari Solihin.
2: Tidak.
5: Iya.
2: Ada dia tu Jaga ya. Ada Segogok. Ada dua Gogok.
5: Ya. Jangan. Ada Jaga ya. Kirim spesial ya. Terus ya, untuk Iyu tu lah kan.
2: Ah, masih Cek Gaya.
5: Untuk Iyu, Iyu masih.
2: Masih. Oh, gol kau ini. Dari kemarin aku dah lah.
5: Dah. Apa lagi sebut? Justru Iyu ngaku itulah kami spesial ini kan.
2: Oi, kalau
5: ya, itu kan Gaya itu. Biar kelar ya nak yang pilih nak siapa kan untuk kan. Iya, ya, pokoknya. Oh, jangan. Tak boleh itu kan. Tak bolehnya ngapa? Jauh tembokan dari sini kan. Ayo, ya sudah itu aja Gaya. Ya untuk Cek Gaya sama Mengal. Sehat selalu itu Cek Gaya Mengal.
2: Amin.
5: Sukses selalu. Terima kasih banyak waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.

0: dulu, saatnya kita meloi, berengkes, berkelakar sambil nyampe ke pesan di 88,4 MHz.
1: Es batu hilang.
2: Barang ini taruh di mana, Cek?
3: Pucuk kapal susun yang bagus, ya?
2: Nah, jamano dengan tiga balok es batu nih, gak muat lagi tempatnya.
3: Cek ini, Beh.
2: Yo.
3: Coba awak kebet di bawah kapal, jago banyu sungai.
2: Diket di bawah kapal? Ke es batunya...
3: Ay, aman-aman, Beh. Es batu ini kan pesanan anak aku. Gancang lah, kebet, Beh, di bawah kapal.
2: Ayolah, kalau mah itu, kalau lah kena Cek Gayanian.
4: 3 jam kemudian.
3: Nah, wadolah. Awak pindah ke bang-bang di pucuk kapal, yeah. Masuk ke jeruk rumah.
2: Iya, yeah, iya.
3: Yeah. Es batunya biar mamat sama aku yang pindah ke.
2: Payo kalau itu.
3: Nah, mana pula es batunya di bawah kapal ini? Pastilah ada aman. Tadi ambil bandit. Ah, hilang. Tinggal talinya baik. Ternyata bandit mak ini lagi. Ya, wah. Es batu yang ditaruh di bawah kapal, bepaca hilang. Apa lagi yang di pucuk kapal?
2: Lah ngomong ke gak cair. Masih becek gaya bantan teka.
4: Ingat, berpikir positif dan coba dengar ke saran wong lain.

0: Assalamualaikum Mas Aryo. Usiar ya Mas Aryo, ya Mas Aryo.
1: Oh ini pasti koyongan.
0: Iya.
1: Pantunnya
0: dulu.
1: Hah?
0: Pantunnya dulu.
1: Pantunnya dulu.
0: Iya. Burung gelati, burung merpati.
2: Awak cantik.
0: Baik hati. Betul Alhulu kan?
2: Hah. Jangan cantik kalau kami nih.
0: Bawa bekal di dalam rantang. Jangan lupa baca surat kabar. Mang Al yang paling ganteng. Aku nak bacanya apa kabar?
2: Oh. Jawab.
0: Jawab Mang Al.
2: Baik.
1: Iya. Ada buku berlembar-lembar. Ditaruh di pojok meja. Kalau bertanya ya, Mang Al apa kabar? Jawabannya baik-baik saja.
2: Bukan baik-baik duduk di bawah meja.
1: Hai Mang Al ini dah.
2: Dah. Kami ni cara Mang, kami ni Mang.
1: Halo, Mang Ali.
0: Bapak itu tidak baca, menyanyi cuma sikok lagi.
1: Baiklah, Mang Ali sebenarnya bukan tadi, ya,
2: Pak? Bukan apa, Mang. Mang, ilmu kami ini, kami muntah dengan Cik Gaya Galo, Mang. Iya. Iya.
1: Kelebihan Mang Ali banyak, di Mang Ali, Pak. Kelebihannya di kekurangannya,
2: Pak. Iya. Iya. Iya.
0: Tapi baca dia nyanyi Cik Gaya. Baca nyanyi tapi sikok lagu tu.
2: Iya.
0: Cuma kamu.
1: Iya. Sudah
0: lagi
1: itu sudah
0: lagi lah.
1: Baik, Cik Adi. Kalau mau ke sekarang ni lagi rewardnya ini kita pakai masker oleh karena takut asam ini. Kalau Cik Adi, macam mana pendapatnya?
0: Waktu itu cek, menaku sekarang tetap karena di sekarang ini kabut kalau pagi-pagi tebalnya tanya asapnya, iyo. Jadi aku sekarang tu dengan aku dewe anak-anak itu juga tu terima karena siar kena keluar. Jadi anak-anak nak gawe kan iyo, karena siar budak itu nak sekolah kan. Iyo cek.
1: Jadi pakai masker ya?
0: Pakai masker. Tapi ada cek ini ya. Kalau yang di yang pertama tadi tidak baca pakai masker cek.
1: Ya,
0: mamang itu.
1: Mamang tadi.
0: Iya, mamang yang masuk pertama tadi.
1: Oh, dah baca pakai masker.
0: Iya, dia tu bernapasnya narik nafas dari hidung, keluar nafas dari mulut. Jadi masker itu terbang je.
1: Tapi mau nafas dari belakang. Hahaha. Jadi
0: mulut. Iya, keluar dari mulut, keluarkan ini nafas dari mulut je.
1: Dari mulut.
0: Iya, jadi melayang maskernya.
1: Iya.
0: Itulah dia tak pakai masker, dapat jam 6.
1: Iya.
0: Lalu keluar, dapat masker ya.
1: Jadi lagu apa jadi?
0: Anak udah fatu dulu, tak lagunya.
1: Boleh.
0: Nah, burung merpati, burung gelati. Nah, ingat di batang kedondong. Di bawah batang kedondong ada tikar. Gaya yang cantik dan baik hati. Putar ke lagu dong. Tak kelakar.

0: Nang Adam eh. Kami tu ciri khas Nang Adam tu apa Cik Kaya? Kami kalau dia berjalan tu Cik Kaya tahu ke mana-mana dia. Iya, senang tak Cik Kaya? Aku kalau budak kecil. Coba bunyi ke kerinci jangan tu.
1: Dah buka suruh ini. Wak Alvin bunyi ke kerinci kan?
0: Iya.
1: Ketawa dia je. Itu wak Cik Kaya. Itu Cik Kaya. Ya. Apa dia? Bobot tungtum. Tapi tak ada. Dia makan pun kuah es batu. Ya. Cik Kaya berdua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Kalau itu Mang Widodo itu pacak apa pantun Cik Gaya? Tak pacak je.
2: Assalamualaikum Cik Gaya dan Mang Al.
0: Oh ya wah.
2: Assalamualaikum daging daging.
0: Nah.
3: Aduh kana.
2: Mana suara Cik Gaya?
0: Oh.
2: Lepas pantun apa?
0: Ya. Cakep.
2: Halo, Cik Antong. Halo, Assalamualaikum, Cik Kaya.
0: Waalaikumsalam.
2: Lepas pantun lah. Nah, hilang saya, Cik Kaya.
3: Nah, dah kada.
2: Pantun Mang Al, ya?
0: Ya.
2: Ah, ya, kena ada pantun lama tu lah, Mang Al.
0: Ah, baru-baru.
2: Yo, cuman jarol kita lah, tak baca lagi lupaan. Jalan-jalan ke Sungai Musi.
0: Ya tu, jalan-jalan Sungai Musi. Sungai Musi dah cari jalan berenang, mang.
2: Naik perahu ke seberang ulu.
0: Ha, cakep.
2: Bacanya Mang Al merayu.
0: Oh.
2: Dapat Cik Gaya suaranya merdu.
0: Wow.
2: Mana Mal?
0: Iya, mang.
2: Aku dah kedengaran Mang Al suara Mang Al dengan Cik Gaya.
0: Oi, kami dah terjegit-jegit di sini.
2: Itu juga tu. Aku ni kat radio. Radio belum dembek di sini.
0: Oh. Ida, volume memang tu nak dipencet ke kanan. Jadi bisa volume memang. Yang iya ah. HP memang. Boleh.
2: Halo.
0: Oh.
2: Kertapati ke Surabaya. Aku simpati suara Cik Gaya.
0: Yeah.
2: Oi, Mang Al.
0: Oi, alang kepacak apa pantun mamang ini. Oi.

0: Spesial untuk siapa?
1: Ada Bang Al.
2: Ada.
0: Ada Jasno.
1: Halo.
0: Ya, spesial untuk siapa?
1: Halo Bang Al.
2: Ya.
1: Ada untuk
2: siapa? Ah, spesialnya?
1: Gadis Seribu Bujang.
2: Iya, iya. Ada.
1: Apa YouTube selamat bertugas.
2: Yo.
1: Yo. Semoga sehat selalu. Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Inilah Cik Gaya, Cik Asnu ni, bolehlah Cik Gaya. Tanpa monitor radio, dia bukan masih gabung Cik Gaya. Dia nyotang masuk. Dia pencet masuk dia. Oh. Oh, iya.
0: Lagu yang nak di request ini sudah disiapkan.
2: Data hasil Cik Gaya.

0: Budaya Sumatera Selatan.
1: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.

kita peloi, inget Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya.

sungguhlah pahit rasonyo pari. Biarpun pahit digonyel juga. Ketemu kita di Sriwijaya Sore dengan acara pilihan lainmu. Sriwijaya Sore, Perempat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Budak kecil main layangan. Layangan bergambar tokoh badut. Payu dengar ke lagu dangdut kesayangan. Di bepadu, bepinta lagu dangdut.

Halo, Bapak Du, Bapak pilih lagu dangdut. Kayak gitu. Iya, yang kayak gitu ini enggak. Ya. Oh iya. Halo. Wow, bukan lagi cewek Iwan. Lah jadi ikan kali biasa pula. Jadi ikan kali asap. Iya, iya. Oke. Okay. Yeah. Iya. Kalau minum biasa banyak kopi, ya. Tapi kalau yang lem, iya. Tapi yang segar-segar banyak jeruk. Yang iya, jeruk atau ini kan? Ya, jeruk kali ini. Iya. Segarnya. Iya. Iya, kayak.

0: Nah, yang ini baca awan. Yang jajah tadi baca awan. Dia tolak kerja dia pindah. Tiga ni. Iya. Salam-salam. Berapa ini? Apa tempat tiga? Salam-salam. Iya, salamnya pertama tu. Iya, yang galau-galau tak buat. Balik yang masuk, yang belum masuk, atau yang nak masuk, eh? Kesialan sebenarnya. Untuk ini, ABC ini baik kan? Bikin kita yang terpinta. Ada Adam, ada Baim, dan ada Kia. ABC. Iya. Iya, okey.
1: Ada spesial tak?
0: Spesialnya untuk orang rumah macam ya kan. Iya. Iya. Malam minggu ini. Iya. Tidak. Iya. Iya. Banyak asap lah kawan. Yang penting yang jalan pakai masker ya kawan. Ya, jangan buka sama mata. Itu aja ya. Terima kasih Mas Tino. Selamat sore. Selamat aktivitas. Ya, jangan lupa pakai masker ya kawan. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.

0: Lagindo sama si Ewan tapi tak bisa. Iyo eh. Alhamdulillah cik sihat cik. Okey cik. Minum es kopi cik. Iyo. Meresap dia ni terasanya cik. Minum es kopi cik eh. Ida cik. Yo, walaupun tunjuk-tunjuk dikit, cik. Ya, makan ni cik. Makan pisang goreng ni, cik. Terus, yo. Ya, cik, itulah, cik. Kalau sehari-hari ni, baju putih yang lemak, cik. Oh, memang ni, cik. Rasa meresap, yang, cik.
1: Kalau aku tak perlu minum yang manis. Cuma aku lah manis. Iya, karena aku salah manis, jadi tak perlu yang manis-manis.
0: Nah, pilih kan dulu, Cik. Aku nak dengar, Cik. Jantung di Monas baik, Cik.
1: Jantung di Monas
0: baik. Iya. Jantung aku di Monas baik, Cik. Oh, ya Allah, bunuh diri buat itu, Cik.
1: Apa? Jantung lah, Cik.
0: Iya, bunuh diri deh, Cik. Boleh ngirim, Cik? Untuknya Mang Hindra Widodo dengan Mang Iwan. Untuk Bang Udun. Nah, spesialnya untuk Nadia di Sukabumi dengan Cik Ita. Nah, dah masih ikut lagi Cik, tak apa-apa. Biar ni. Ya. Untuk Cik Ewan. Kalau buat petugas, mau kesehatan, tak ada rezeki. Enteng dia, Udun.
1: Besok
0: bertemu, Cik. Aku pergi, Cik. Dah, yo. Awas baik, Cik Ewan dah nemui. Nah, besok kami memang bertemu Cik itu, Cik. Dan tak dengar suara baik. Pacak berjabat tangan dengan Cik Ewan. Kalau Cik Gaya dengan Alah, memang ketemu, Cik. Tidak, saya dengan Cik Gaya nombor awal. Yo, untuk Cik Ewan, semua petugas, Cik. Yo, Assalamualaikum, Cik.

Malu salah satu akhlak yang mulia dan iman merupakan dua hal yang tidak boleh dipisahkan antara satu sama lain. Maka apabila salah satunya diangkat atau hilang, maka hilanglah yang lain. Hadis riwayat Al-Hakim dan At-Tabrani.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Om Swastiastu, Bli. Ampure mengganggu. Rendi jenik ke perpustakaan, deh.
1: Hah? Bahasa planet mana tuh? Anak zaman now gini masih pakai bahasa jadul.
0: Maaf, Bli. Saya diajarin sama ibu saya, dan saya tidak malu pakai bahasa itu. Malah saya bangga. Permisi, Bli. Saya kesana dulu.
2: Menggunakan bahasa ibu berarti melestarikan keanekaragaman bahasa daerah.

0: Halo, assalamualaikum. Terus minta lagu dangdut. Kagak lagi suaranya mau cewek ini. Minta tanya dulu lah. Iya, si Caisha. Apa kabar, Teh? Itu juga tuh. Pacarnya kan itulah galak di kolakung tuh, siapa tak tanya itu tak tahu kan. Tak kuat ini Celi, bukan Celi. Ini Celi bukan. Apa kabar Celi, sehat? Sama bye. Mata pedes. Tenggorokan sakit. Dompet sakit. Apa sakit dompetnya kering. Besok pagi belum gajian, tanggal merah. Nah, ini yang gawenya nih. Ya, temanya apa? Kalau aku panas-panas ini lemaknya tuh makannya tuh es cendol. Dicampur roti kan? Iya, roti tawar itu kan? Es campur itu. Habis cuma satu porsi itu kurangan. Nah itu kan disitu kan ada dawetnya, ada rotinya, terus ada cincaunya, lengkap. Wah, lemak kan nih, mbak, lemak panas kan. Nih, umpak ngiler. Iya, ngecek. Karena tak cinta aja. Iya, karena tak cinta aja lah. Kirim galau-galau baiklah. Dari A sampai Z bisa yang galau-galau ya. Posernya untuk Jusako. Biasa selalu panjang umur, mudah rezekinya. Biarpun dia ada musuh dengan aku doa ke dia semoga panjang umur leh. Iya, dia kan tak setuju sama aku sekarang nih, tak teman dia. Ya maklum, uang bujang laga banyak yang nge-share kan. Aku, iya kalau aku tidak marah, kalau aku biasa lah, santai saja kalau aku ini. Kalau uangnya simple loh. Nyindiri tidak galak, ngata ke tidak galak. Yang penting setiap kali kita salat doa kebaik, semoga dia panjang umur, mudah rezekinya, kan? Semoga dapat jodoh yang baik. Kalau nikah jangan tak dendam deh, aku tuh pasti aku datang. Untuk juga Cik Iwan ya, besok selalu panjang umur, mudah rezekinya. Pulangnya hati-hati, pakai masker. Jangan pakai masker yang terbalik. Untuk masker di mulut, dipakai di rai. Nah, itu sih, Cewan. Aku takut ini. Kan masker di mulut, untuk masker di rai, di mata. Nah, salah. Harusnya kan pakai kacamata hitam. Bapaknya masker bawah kan, itu untuk mulut. Aja itu aja itu, aja itu cewek. Kakek ada yang marah pula, berusaha di belakang. Alah kebanyakan saya tolong ini ya. Ya, besok lalu, sehat selalu deh cewannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo, assalamualaikum. Berpadu, berpilih lagu dangdut. Dengan kumbang jalanan. Alhamdulillah sehat. Iya. Iya. Kumbang jalanannya bersih debu nih. Iya, debu-debu jalan kemarin. Hah? Ya debu-debu jalan. Iya, ini kan kumbang kan ini ada sayap. Kalau debu jalanan terbang melayang. Iya, sama-sama terbang. Ya kan debu, debu kan melayang. Kalau kumbang ada sayap. Iya udah jauh kan. Kalau mawar tuh dicari kumbang. Iya. Ngapa? Iya belum ketemu. Iya di mana? Baru ketemu dengan ini pak. Apa? Mawar. Gala ni gala ini gala nyelip nyelip. Dia ada gala di ini yang nampak ke diri. Iya. Ini apa dia tu agak jual-jual mahal kalau itu kan. Kenanga itu kan. Iya, kalau Melati tu ini apa? Ah, Melati tu ibaratnya pede. Percaya diri. Iya, pede itu kan muncul terus dia tu. Mawar tu kan. Mawar apa Melati aku sebut tadi? Oh Melati, mawar yang aku sebut ini yang kau omong itu. Iya salah aku tu. Mawar ini muncul terus, tidak tahu kapan dia muncul pula, kan? Malum lah percaya diri tadi, kan? Ngapa ini cewanya, ini suara ini agak meresek, kan? Radio? Ya saya terang. Iya, biasa-biasa baru kemarin kan terang lah, ada lah meresek, tapi dado banyak, kan? Ini banyak ini kemerasaknya. Agak kecil suara cewan tu. Iya agak macam mana kedengarannya tu. Merdunya tu deh. Ya, tema. Iya. Hah? Kalau panas berdengkang. Kalau timpe dogan sakit. Kalau minum banyunya lemak. Nah, namanya panas berdengkang ya. Nah, berarti minum banyu dogan lemah, bukan panas ini. Yo, batu es, yo. Jangan banyak-banyak batu es, campah ini, ya, tuh. Iya. Agak ada cecal-cecalan pula, ada. Makanya ibaratnya kita tuh berduaan, sama cewan, kan? Ngawani cewan ini, siaran aku tuh, ya. Iya, ini wae kekat kayak aku tuh ada di sana cewan eh. Lagi minum ini banyu dogan eh. Iya sama cecal-cecal lah sih. Kamu ada ini dak dengan aku nih? Ada aku terasa ganjel-ganjel lah dengan aku nih. Dah sih. Oh, dah aku tuh bukan ini suara aku nih agak pilek aku nih. Iya. Sama gak ya? Oh, kemarin. Tapi perasaan aku sekarang yang tambah parah tuh. Oh. Ini tambah ini. Tambah agak-agak. Cuman oh kan hidung ini kan. Iya. Aku minta doa sama Cion tuh. Mudah-mudahan mujarab doanya tuh kan. Kalau mujur nyampai besok ke sana kan. Aku nanya ke sana besok kalau nyampai lagu apa kira-kira nyari beli nih.

Oh belum ya. Oh Jambi tu lah palingnya. Oh dan pasarnya apa juga? Oh streaming bang ya. Pokoknya yang lagi monitor sehat selalu ya. Tolong jaga kayak ini pak, jaga kesehatan deh. Pokoknya kalau melo-melo aturan cewan lah, dia pakai masker kan. Terjago nih kebersihannya tu kan. Iya, lemah kamu lah sembuh lah, normal aku nih, baru nak mulai aku nih. Iya, itu baik cewan ya. Sehat selalu, oh spesialnya aku tu untuk cewan ya. Mudah-mudahan dilancar ke terus urusannya. Aku kira itu baik loh. Kalau dah ganti lagi kita yang ngomong ya. Habis kalau cerita kita tu. Itu cewan ya. Yo, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Gempa bumi sudah terjadi sejak zaman dulu kala, di mana belum ada teknologi dan ilmu mendalam yang mempelajarinya. Tapi orang Tiongkok kuno menciptakan sebuah perangkat yang akurat dalam mendeteksi gempa bumi. Zhang Heng adalah penciptanya. Alat ini dapat mendeteksi guncangan daratan meskipun tidak berada di lokasi perangkat itu. Alat ini berupa bejana perunggu raksasa dengan diameter 1,8 meter. Ada 8 ukiran naga yang meliuk-liuk menghadap ke bawah di sepanjang bagian luar yang menandai arah kompas utama. Di setiap mulut naga ada bola perunggu kecil, dan di bawahnya ada 8 kodok perunggu dengan mulut lebar untuk menerima bola. Ketika terjadi gempa bumi, maka tongkat akan tumbang ke arah guncangan seismik, memicu salah satu naga membuka mulutnya dan melepaskan bola perunggu. Suaranya yang mengenai salah satu dari 8 kodok akan mengingatkan pengamat pada terjadinya gempa bumi.

0: Assalamualaikum. Bapadu, bapak lagu dangdut. Iya, sehat. Alhamdulillah sehat. Tidak lagi. Iya. Kalau aku ST Seon. Iya, ST. ST manis. Iya, jangan manisnya. Iya. Katuk. Batuk. Masuk banyak manis kan batuk kalau. Manis daki ya tuang tujuan. Manis daki ya tuang kan. Jangan manis deket manis daki tujuan. Manis daki kan. Ya tuang tua dulu tujuan. Iya. Oke ya. Manis kelab.
1: Kami berkata iya. Kirim untuk galau-galau biasanya. Iya. Tanpa terkecuali. Untuk galau-galau biasanya. Yo, terima kasih Johan. Semoga sehat selalu Johan. Assalamualaikum.
2: Ceyon, bapadu, Cek. Sipu, Cek. Iyo. Agak terkanjat dikit. Sehat, Cek Yowan, ya? Ke dia lo, Kak, malam mingguan ini, yoi. Masih berlaku ya malam minggu ya. Wah, untuk besok ya. Insya Allah. Ada door spiritualnya ya. Iya ya. Tergantung keberuntungan and rezeki. Pokoknya tampil. Pokoknya milu. Iya. Alhamdulillah. Lumayan sih beda. Beda berapa kilometer ya, deket sih. Deket Cik Ewan. Kalau ke sini tidak kayaknya. Adanya anginnya ke tempat lain. Ke arah wong yang belaga anginnya. Tapi kalau kita ke situ ya pengap sih emang. Tadi juga sempat ada pemadam ya untuk memadamkan. Agak sudah berkurang. Di sini kan banyak lahan-lahan, Cek. Iya. Lajar aja ya kalau nggak matok ya. Tadi ada lagu aku ya, deh. Ada ini bet, Mang Roma be, ada miras tadi ya. Nah, coba goyang ke dulu. Iya miras tuh biar bergoyang-goyang dia tuh. S ya. Oh enggak, S maksudnya kan? Sebenarnya Cik Pipi itu enggak suka S ya. Suka air putih saja. Tapi sekali-sekali bolehlah minum es. Tapi lebih ke es putih. Iya. Apa enggak tuh kalau ada sirup-sirup. Apa aja boleh. Iya. Kayak itu yang yang simple saja. Ya, tapi kalau di sini uang nggak lagi loh. Iyo, tidak paling ada ini apa? Dogan. Begitulah kira-kira. Tadi ada Adi Pitung ya, dan kawan-kawan lah, galau-galau yang monitor. Siapanya semoga sihat selalu. Cik Iwan juga sihat, cik. RRI juga sehat, cik. Tidak lagi nak ulang tahun. Semoga tetap jaya. Pokoknya penyiar-penyiarnya juga sehat. Mohon Cik Iwan yo. Sehat selalu. Assalamualaikum.
3: Halo Bu Padu. Halo Cik Iwan, alhamdulillah Rabu Goyur sehat. Emang gak masuk men... Sarung Ian, ngejeknya Cik Iwan ketawanya. Iya. Ini be, mencetnya dari jam berapa ini tadi? Iya. Sampai di WC ku bawa ku pencet-pencet dari WC gak masuk. Tengok es deh. Sanggur. Hah? Anggur merah. Lumak deh. Manis. Oh bukan deh, itulah aku dulu cek dulu deh. Sekarang tak acak lagi cek. Sekarang mau nyepot aja. Tak campur. Ini tak ada mau nyepot aja. Iya. Mau nyepot aja, esnya tak kati sama. Kati aja, jauh di sini. Komen. Tapi apa kan ya? Nah, ya sudah, itulah. Ini salam buat ini be, buat kami be, ini doa Andra, doa Anggi, doa Eli. Apa lagi ada Mang Pen sama Mang Asma ya? Terus ini aku sosialnya buat ini be, buat Simon nih. Jangan lupa minum obat. Iya, baru nak. Baru nak gila. Tuh ceweknya selamat tugas ya, semoga sehat, panjang umur, para rezekinya ya. Pakai masker ya, Iwan, balik. Berapa lapis ya, Iwan? Oh, ya masker apa tuh, Cik? N95 itu bukan ya? N95 kan? Oh, bukan N71. N03. Masker ini apa masker yang bergambar itu cek kan? Macam-macam ada gambar listrik, ada gambar bibir kan? Iya, tuh ada gambar apa yang senyum sampai ke kuping tuh, Yon. Ada yang udah senyum sampai ke kuping tuh, Yon. Masker apa tuh, Joker apa tuh, masih ada tuh, itu jual aja, Yon. Ada lagi, zaman COVID kemarin tuh banyaknya model-modelnya ya. Lucu-lucu nih, Yon. Tapi lanjutnya sekarang ini. Angke masker ini nah, Cewan. Cewan pernah nonton film Naruto dah. Nah itu Cewan bagus itu Cewan. Iya Cewan. Nah itu bagus itu sampai hampir ke mata itu macamnya. Jadi Naruto Cewan. Iya, jadi ninja Tori ya. Ya, jadilah. Ya, untuk Simon jangan lupa minum obat lah ya, tuh. Iya, Dan Adil Bahar masih nerima banyak. Terima kasih Simon. Assalamualaikum.

0: Loh, loh, kok udah rapi sih meja Mohen?
1: Aku mau pulang duluan, Dew. Ada janji nih. Biasa, mau nonton sama Angko.
0: Tuh, biasaan ya kamu. Ingat loh, pekerja yang sering pulang lebih cepat dengan alasan yang tidak penting, itu bisa digolongkan pekerja yang tidak produktif dan pekerja yang korupsi, walaupun cuma korupsi waktu.
1: Alah, ini kan karena bos lagi nggak ada.
0: Nah, itu juga tuh. Seharusnya kita bekerja tuh dengan disiplin, penuh dedikasi walaupun tanpa pengawasan dari atasan. Bagaimana mau ikut merubah bangsa kalau kelakuan kamu kayak gitu? Malu dong.
1: Iya, hilaf.

0: Berpadu, berpilih lagu dangdut. Assalamualaikum, Cik Iwan. Siapa? Nih. Siapa lah? Ya, ini kan pilihan Cik Iwan. Jadi kan tak ciren kagak. Iya. Nah, selagi belum pacak di beda, masih nak kena kola. Ay, si Rasid itu. Dikit juga ilmunya tuh. Iya. Dia boleh enjuan cek dola. Belajarnya di ini, Cik Iwan. Di Gunung Bromo. Iya. Feeling Cik Iwan kemana? Nah, benar. Iya nih, Iwan. Nah, Cik Iwan. Iya. Sebenarnya beda suaranya tuh Cik Iwan. Cik Iwan baik kali, tidak? Kaget besok-besok kami masuk berdua ya kaget. Kaget Cik Iwan. Ini apa? Iya ya, kaget ya. Kalau tambah pening kepala Cik Iwan lagi. Udah Cik Iwan ini. Iya. Nah. Cik Nat ini. Iya nih ya. Iya namanya apa? Iya. Karena aku ini pencinta minuman dingin Cik Iwan ya. Apa bela juga aku? Mau bela es kosong aku kan. Tak uji wong tu. Nah. Oh, ya aku yang nak milih yang mahal lah aku mencari itu. Iya. Es kacang yang itu nah kan, yang terkenal itu eh. Nah, iya. Iya. Oke, sekarang itu ya. Nah, intinya Cik Iwan kalau yang penting dingin manis lanjutlah. Lemak dah lo kalau kami. Iya. Mukul yang di depan pi, mukul yang di belakang pi, me lemak tu lah pokoknya. Aduh. Nah, apalagi Cik Iwan apa nanya belum? Es tebu Mang Mamat. Ya. Nah, minta ini, juk tahu dengan Cik Rasid lagi. Ya, Cik Rasid langganan di sana soalnya. Nah, tanyalah dengan Cik Rasid lagi. Ya, omongi, Cik Rasid, di mana uji Cik Nat yang kamu galak beli es tebu Mang Mamat itu? Nah, pasti dia ketawa langsung kan, Cik. Tidak, ni yang dia tahu ni yang Cik. Tanya lah Cik ini, Iwan kaget kalau ini ada Cik Rasid. Nah, bila perlu minta traktir ya. Iya, pokoknya. Pokoknya apalagi yang Cik jenis-jenis milkshake Cik itu ya. Nah, Cik Iwan. Hari anget lah ini. Nah, oh. Nyebut merek Cik Iwan nih kau. Tidak ajak lagi ya. Iya. Itu tuh minum sejuta umat itu ya. Tahu kan lo ajaknya. Oh mangga ya. Ya lemak. Coklat juga lemak Cik Iwan itu. Pas balik ini Cik Iwan langsung naik nih. Nyari itu ya. Nah, iya berima Cik Iwan, kaget kalau kaget ini lagi meler lagi kan. Nah, tidak jadi Cik Iwan besok nak bernyanyi ya Cik. Wih, boleh lah Cik Iwan. Siap mana si Ian tadi? Coba. Wow. Ay, bidu, mantan biduan, bibi ini ujiwong kan? Iya. Aku lagunya itu be si Ian. Tadi lagi peleong belum eh? Bikini gondang dia. Belum eh? Ah, ini asik juga lagunya nih. Boleh lah pilihan Cik Iwan. Itu ya. Oh iya, jangan. Wadola galak mini migren kalau dengar lagu Cik itu deh. Tapi tidak apa-apa, masuk Cikok Duo kan tidak apa-apa kan. Kalau Cian ini besok-besok di playlist ada tuh kaget aku yang milihnya duluan aduh. Ya. Itu eh. Aduh. Iya. Kirimnya tiga eh. Yang pertama untuk Cita. Nah, boleh tak setengah-setengah yang nomor duanya nih? Jadi sih kok kan hitungannya kan? Iya, yang kedua untuk Mang Hendra, ketiganya untuk Mang Napi, kalau spesialnya untuk Cik Iwan. Nah, ya, Cik Iwan sehat selalu, eh lancar runtuh untuk segala aktivitasnya, gaweannya, asmaranya, nah, pokoknya doa yang terbaik. Nah, untuk yang tak spesialnya, untuk dua laki bini yang di Waitem tadi. Tidak juga, aku luat juga dengan bibi itu. Iya, makanya masuk tak spesial itu dia tuh. Iya, nah, sisanya untuk galau-galau baik. Ya. Untuk Cik Iwannya, kalau tugas baik, balik hati-hati Cik Iwannya. Utamakan keselamatan daripada kecepatan, uji uang tuh ya. Iya, tapi nak cepat-cepat, kalau dari tutup yang warung pop itu tadi kan. Nah, jadi juga. Lagi kan, Pak. Ayo. Tak tahu, tak perlu cek dolar dulu. Nunggu aku sebentar, Om. Aduh, dia. Aduh. Kalau lagi beli pop tadi kali. Iyalah. Itu, Cik Yan, eh? Jangan lupa suara nih. Suara Cik Nat. Iya. Iya. Iya. Makasih, Cik Yan, eh? Iya. Assalamualaikum.
1: Halo, assalamualaikum. Padu? Widodo, Cek?
2: Iya.
1: Dapat juga, Cek, ujungnya.
2: Iya, walaupun ujung jadilah. Iya. Nolak ke sana, Cek.
1: Bobo, Cek, ke sana, Cek.
2: Oh, senam, Cek. Iya, Cek. Cek bendera, eh. Ya, yang Wong Dwi kok Cek datang juga kan yang tidak spesial tadi.
1: Iya.
2: Pangka deh Cek benar datang. Iya kalau kelewatan dah sampai deh Cek. Nyasa kalau kelewatan kan kelepas tidak dia. Saya datang je dia ngomong je. Nyanyi. Ah, Cik, kalau pecah gendang kuping mungkin nyanyi. Kalau dikuncan, ya mel-mel baik jadilah. Aku misalnya hoki je. Iya hoki. Cuma di Palembang dah latih main hoki. Biasanya di Pasar Jo ada main hoki tu kan. Ya. Yeah. Nah, kalau kendaknya sih mangga juga di jus, kendaknya ada togan atau macam-macam itu kendaknya. Kalau tak latih banyak sampah dia paksa. Nah, mending jus mangga tu lah sih. Yo.
1: Oh, pagi kalau sih kental manis, kental pahit,
2: madu. Wow. Nah, itu iya buat deh wes itu jangan beli gitu. Kalau makan nanti nulu aku ya. Ini deh apa dari yang ngerepinal deh. Ini apa yang juga nanti. Nah iya dingin deh. Kan lemak kan kemana sih dingin kan. Iya. Kirimnya ya, tadi jadi kirimnya ya. Untuk Nadia merek-merek kita tadi ya. Iya. Untuk yang tidak spesial tadi ya. Yo. Sikoknya untuk yang sudah masuk tadi ya. Wah. Yo, pokoknya yang sudah masuk ya, gala-gala ya. Ah, dan yang spesial untuk yang lagi dengar ya. Ya, pokoknya selamat sore ya. Selamat istirahat ya. Kalau yang lagi istirahat. Nah, buat saya Jawan tuh selamat tugas ya. Besok ketemu Cak Elwan, jangan lari kalau ketemu kami. Cak kemarin tuh, hilang. Iya, gimana ini, Rai Bantal. Yo, itu baik ya, makasih ya. Yo, assalamualaikum.

Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

rasonyo buah kue ni. Beli kue ni di Bu Darmo. Sampai di sini dulu bepadu untuk hari ini. Ketemu lagi esok hari di jam yang sama.

0: Budaya Sumatera Selatan.
1: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.

Kita Peloi, ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang. Kita Peloi acara selanjutnya.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: bawah pohon.
1: Soalnya panas di sana.
0: Oh, oke. Kagak di bawah pohon.
1: Dingin tidak panas. Atau terang menanam pohon saja.
0: Oh, iya. Di belakang rumah ada bibit rambutan tuh. Ayo kita orang sama tanam.
1: Bayam tumbuh rambutan.
0: Oke, asyik.
2: Menanam pohon dapat mengurangi dampak pemanasan global.

Pendengar Pro 1 RRI Palembang, setelah ini akan kita dengarkan bersama pengajian ayat suci Al-Quran Surah Al-Azab ayat 21 hingga 26 bersama Qori'ah Ustazah Sabida SPD. Dan selanjutnya dilanjutkan dengan beduk dan azan maghrib untuk wilayah Kota Palembang dan

0: tammah wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'ashu maqaman mahmudanil ladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Pendengar Pro 1 dari Palembang, kumandang azan maghrib telah terdengar untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya. Saatnya kita sejenak meninggalkan aktivitas, menenangkan hati dan memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menunaikan ibadah sholat maghrib. Kami, segenap tim yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga sholat yang kita tunaikan menjadi penyejuk hati, penghapus dosa serta membawa ketenangan dan keberkahan bagi kita semua. Amin ya Rabbal Alamin.
2: Dalam hidup ini, kadang tanpa sadar kita merasa lebih dari orang lain, lebih pintar, lebih kaya, lebih baik. Itulah akar dari sifat sombong. Padahal, dalam Islam, sombong adalah sifat yang sangat dibenci Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan seberat biji sawi. Hadis riwayat Muslim. Kenapa sombong begitu berbahaya? Karena saat seseorang sombong, ia merasa tidak butuh orang lain, bahkan tidak butuh Allah. Ia lupa bahwa semua yang dimilikinya hanyalah titipan. Harta, ilmu, jabatan, kecantikan, semuanya bisa hilang dalam sekejap jika Allah berkehendak. Lihatlah iblis yang diusir dari surga, bukan karena ia tak beribadah, tapi karena kesombongannya saat menolak perintah Allah untuk sujud kepada Adam. Sombong menutup hati dari kebenaran, menutup mata dari nasihat, dan menjauhkan kita dari akhlak mulia. Lawan dari sombong adalah tawadu, rendah hati. Orang yang rendah hati tidak akan jatuh hina, justru akan diangkat derajatnya oleh Allah. Dalam Al-Quran, Allah berjanji, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Quran Surat Luqman ayat 18. Mari kita belajar untuk selalu rendah hati, mengingat bahwa kita hanyalah hamba, debu di antara kebesaran ciptaan Allah. Karena kemuliaan sejati bukan diukur dari seberapa tinggi kita di dunia, tapi seberapa rendah hati kita di hadapan Allah.

0: Rita lele, kaya cahpe tak wae. Mau boleh cita-cita liane.
1: Hai, namaku Fauzi. Aku adalah seorang siswa di salah satu sekolah menengah atas di Kabupaten Klaten. Aku laki-laki, dan aku menari. Why? Apa salahnya? Menari itu bukan masalah gender. Menari bukanlah kodrat atau larangan bagi perempuan maupun laki-laki. Tetapi, menari itu masalah perasaan dalam hati. Semua orang boleh menari, dari semua kalangan dan semua usia. Karena seni itu adalah keindahan. Semua orang berhak merasakan, mendapatkan, dan menciptakan suatu keindahan.
2: Yuk, kita hentikan bias gender. Wujudkan dunia yang beragam, adil, inklusif, dan bebas dari bias stereotip maupun diskriminatif. Kamu bebas memilih. Laki-laki boleh menangis, menari, memasak,

0: siapa nih yang kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis? Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.
1: Ayo dulur-dulur, kita bersama-sama lestari ke budaya kita. Samo-samo kita jago galo lewat siaran Po 4 RRI Palembang. Galo-galo ado. Cuma di sini bae, Po 4 RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.

Bernuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.

Kito PLOI, ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang. Kito PLOI, acara selanjutnya.

0: Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Dudulur, selanjutnya bagi yang demen dengar ke lagu-lagu Irama Batang Hari 9 dengan petikan gitar yo. Beh, kita meloi acara Irama Batang Hari 9 bersama Perumpat RRI Palembang.

0: Dari Abdullah bin Amir radhiyallahu anhu, ia berkata, ketika salah seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, amalan apakah di dalam Islam yang baik?" Seraya Rasulullah menjawab, "Memberi makan orang yang lapar dan memberi salam kepada orang yang kalian kenal maupun tidak kalian kenal." Hadis riwayat Bukhari.
1: Vin, kemarin aku dapat rezeki. Udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
2: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
1: Kamu ingat nggak Rina teman SMA kita?
2: Mm-mm.
1: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau nggak tahu deh dia kayak gimana.
2: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
1: Mm-mm, Vin. Ada lagi bapak-bapak.
2: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.

Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.

0: Baru baik tadi kita dengar ke lagu-lagu irama Batang Hari 9 Besamo Prompat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Cantik lucu si burung pipit. Burung pipit hinggap di pohon pelam. Sriwijaya sore kami pamit. Kita menuju Sriwijaya malam. Prompat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Bujang belaga metik buah bedaro. Gadis cantik muat sri kayu. Nah, ini dio yang pas untuk kita. Nak dibawa kemana-mana, pasti lemak teraso.
2: Prompat, Suara Budaya Sumatera Selatan.
0: Lemak nian rasonyo kue talam. Rasonyo manis buat lidah begoyang. Saat ini kita di Sriwijaya Malam. Besamo Prompat RRI Palembang.

0: Batu belah, batu bedang. Batu belah, batu bedang.
1: Batu belah, batu bedang. Batu belah, batu bedang. Batu belah, batu bedang. Batu belah, batu bedang. Batu belah, batu bedang. Batu belah, batu bedang.
0: Inilah sebuah kisah. Sebuah kisah tentang kasih, pengorbanan, dan penyesalan. Tentang seorang ibu dan sebuah batu. Namun, batu ini bukanlah sekedar batu. Batu ini menyimpan air mata. Batu ini menjadi saksi luka. Batu ini mengabadikan cinta seorang ibu yang tak pernah meminta balasan. Jangan bayangkan batu akik, bukan pula batu permata. Intan, berlian, batu karang, ataupun batu bata. Yang akan kita saksikan adalah sebuah batu raksasa yang hidup dalam cerita rakyat yang diwariskan dari generasi ke generasi. Batu belah, batu betang. Dan inilah kisahnya.

0: Sulung, tengah, bungsu, bangunlah nak, mataharilah meninggi. Ibu nak ke pasar, kalian sudah besar, ngapa malas jauh makin menjadi? Andai ayah kalian masih hidup, mungkin kalian pacak tegas, tidak semalas ini.
1: Bu, aku lapar, mana sarapan?
2: Bu, susu segar ku mana? Kok dah terjingok pagi ni?
1: Ah ibu, masih pagi sudah ribut, jerit-jerit, ganggu aku istirahat baik.
0: Ayo bangunlah siang, belum buka mata, sudah nanyoi sarapan.
3: Kami lapar bu, lapar, mano sarapan?
0: Ibu lah siap ke di meja makan, ingat, mandi dulu baru sarapan. Ibu nak ke pasar nak jualan, di dapur ada 3 iwak untuk lauk makan siang. Kalian goreng, badannya untuk kalian, biar pala dan bututnya tinggali buat ibu.
3: Siap bu.
0: Ya sudah yo, ibu jualan dulu ke pasar, jangan nakal.
3: Siap bu.
4: Malah ngomong, jangan galak begal sama Nabi Juba itu, mereka nakal-nakal galo.
5: Kami cuma nak main baik mak, dia duluan yang dorong aku.
6: Anak aku juga balik sambil nangis, katanya habis berbalas sama anak biju bayi.
5: Dia ngambil mainan aku mak, terus mainan itu dibawanya balik.
7: Ibu-ibu jangan saling nyalahkan dulu, kita cari tahu dulu perkaranya.
4: Tapi memang sering terjadi, anak-anak biju bayi itu galak usil sama anak-anak lain. Ini dapat jadi diem ke bu, kami emosi lah Ju.
6: Bener bu, aku juga lah beberapa kali dengar keluhan dari tetangga. Coba kalau anak yang kita mak itu tuh, pasti Bik Jubai marah juga kan?
5: Aku cuma nak main mak, bukan nak rebut. Setiap ketemu, ada bayi usilnya. Aku pernah dicebur kenyo di kubangan lumpur, pernah dikunci di kamar mandi.
8: Aku juga mak, mereka galak ngaco kami main. Kemarin rok aku dikoyak kenyo, kemarinnya sendal aku disumpur kenyo.
7: Sudah, anak-anak jangan nangis lagi. Kakek kita ngomong baik-baik dengan Bik Jubai supaya masalah ini selesai dan anak-anak bisa bermain dengan rukun.
4: Ngapo ini bu? Kok rame nian?
1: Anak-anak kami habis bebala lagi, mereka ngomong habis disakiti dengan anak Bik Jubai.
4: Waduh, aku juga sering nyingok mereka rebut kalau lagi main.
6: Mangkonyo, kami pengen ngomong baik-baik dengan Bik Jubai. Tidak mungkin cek ini terus.
9: Assalamualaikum, ada apa ini ibu-ibu?
7: Waalaikumsalam Pak RT, kami ingin menyampaikan keluhan soal pertengkaran anak-anak.
9: Baik, jangan saling nyalah ke dulu, kita dengar ke galo-galo pihak supaya masalahnya jelas.
1: Nah, itu Bik Jubai, akhirnya datang juga, kami lama pengen ngomong.
6: Iya Bi, Bibi harus bertanggung jawab sama anak-anak kami. Ini nah luko-luko galo.
0: Ada apa ini bu? Kok Rainyo cak marah galo?
1: Anak-anak ibu itu bikin kami rasa terus. Hampir tiap hari bebala, rebutan barang. Bahkan ada yang sampai maling jajanan tetangga.
7: Belum lagi kemarin, sawah Wak Dola kebanjiran karena mereka buka keran saluran irigasi, padinya jadi rusak.
6: Bener Bi, aku sudah berkali-kali negur, tapi mereka masih benakal. Kami galo-galo jadi rugi.
0: Ya ampun, aku minta maaf. Aku gak tahu kalau sampai separah itu.
1: Bukan cuman itu, anak ibu juga sering mengganggu anak-anak lain, lempar batu, ngerusak tanaman, dan balik bawa barang yang bukan punya dia. Ini korbannya, anak-anak kami hari ini.
5: Mak, aku takut. Gak kalah lagi main sama mereka.
6: Main apa kalau sampai buat uang nangis? Itu bukan main, itu mengganggu.
9: Sudah, tenang dulu ibu-ibu. Bik Jubai, kami tidak bakal memarahi tanpa alasan. Tapi kalau biar ke anak-anak pacar nama berani dan merugikan banyak uang.
0: Aku ngerti Pak RT, aku bakal negur mereka dan nyuruh minta maaf sama galo-galo tetangga.
7: Kami harap ibu benar-benar nasihati mereka. Kami capek kalau setiap hari harus mengeluh soal kelakuan anak-anak itu.
0: Iya Bu, mulai Ma ini hari, aku bakal lebih tegas. Aku juga nak ngajak mereka minta maaf dan memperbaiki kesalahan. Aku bakal ganti rugi kalau ada yang dirugikan.
9: Bagus, kita galau-galau pengen kampung ini aman dan rukun. Anak-anak harus diajari sopan santun, bukan bikin masalah.
2: Ya sudah, damai bae. Balik ke rumah masing-masing. Kalau belum belanja, sayur mamang masih banyak.
0: Sulung, Tengah, Bungsu, apa yang kalian lakukan dengan warga kampung ini?
10: Kami bermain setiap hari, Bu, dengan anak-anak kampung.
11: Setiap hari menyapa dan menolong warga kampung. Mereka baik-baik galau.
12: Kakak selalu ngawasi adik-adik, Bu, biar mereka tidak nakal lagi.
13: Pokoknya aman.
0: Tapi, ngapa Ibu dimarahi warga kampung karena kenakalan kamu?
12: Nah, adik-adik ini, Bu, yang nakal. Kadang susah diomongi.
14: Bukannya kakak yang ngajari kami untuk berbuat sesukanya.
11: Tato Kak Sulung, kita nih wong miskin. Jangan galak diremeh ke. Buat wong kampung ini segan dan takut sama kita dengan kenakalan kami.
0: Aduh, dosa apa yang ibu gawe ke? Punya anak-anak cak kamu. Ya sudah, mungkin ini salah ibu yang kurang perhatian. Oh iya, kalian sudah goreng iwaknya?
3: Sudah, Bu.
0: Ambek pala iwak dan buntutnya untuk lauk makan ibu.
3: Nah, Bu, sudah habis ke? Kami lapar nian tadi.
0: Apa? Kalian habis ke? Ibu dah kalian tinggal ke sedikit pun.
11: Kak Sulung yang nyuruh, Bu.
12: Tapi si Bungsu yang nangis memintanya, Bu.
14: Aku masih lapar, Bu. Nasinya dikit nian.
12: Iya, Bu. Ini karena kita miskin. Nasinya sedikit dan lauknya dengan porsi kecil.
14: Kita miskin, tidak pernah dibeli kemainan banyak dan baru-baru.
12: Ibu selalu sibuk pegawai. Kami selalu dikatai wong miskin, Bu. Kami malu punya ibu dengan kemiskinannya.
0: Memang kita miskin, Nak. Tapi keperluan kalian selalu ada. Seharusnya kalian bersyukur dengan kehidupan kita ini. Tidak ada kata maaf yang terucap dari mulut kalian. Malah, kata-kata kemiskinan yang buat ibu sedih dan terluka. Kalau Ma itu, maaf ke ibu yang belum pacak membahagia ke kalian. Maafkan ibu, Nak.
15: Konon, di saat hati seorang ibu hancur oleh kepedihan, di saat kasihnya tak lagi dihargai, ia memanggil batu itu. Dan perlahan, batu yang diam itu terbelah, membuka pelukannya, menangkup tubuh sang ibu, membawanya ke

0: Murat, bunu kara.
1: Ibu, jangan tinggalkan kami. Ibu, maafkanlah kami. Kami berjanji akan menjadi anak yang patuh.
2: Jagalah diri kalian. Jadilah anak yang baik dan saling menyayangi.
3: Namun, semuanya telah terlambat. Ini bukan kisah tentang kutukan maling kundang. Bukan pula tentang sumpah si paket lidah. Ini kisah tentang seorang ibu yang memilih mengorbankan dirinya karena luka di hatinya lebih dalam daripada lautan. Sebuah legenda yang mengajarkan bahwa kasih sayang orang tua tak ternilai harganya, dan penyesalan selalu datang ketika semuanya telah

0: budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.
1: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Ayo dulur-dulur, kita bersama-sama lestari ke budaya kita. Sama-sama kita jago galo lewat siaran PO 4 RRI Palembang. Galo-galo ado. Cuma di sini bae, PO 4 RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.

Waalaikumsalam, Mbak Dola. Apa kabar, Mbak Dola? Sehat ya. Alhamdulillah. Lagunya ini deh, Mbak Dola. Sembaksel gak ini? Sembaksel ini? Ketingin bungkuk deh, Mbak Dola. Yang versi Nana Sabrina, Mbak Dola. Terima kasih, Mbak Dola. Assalamualaikum.

Halo Sumsel berdendang, Papa Wendy bergoyang. Alhamdulillah sehat, Babang Tampan. Ya. Tidak, yang ini yang lagi siaran ini Babang Tampan. Itu lagu Lemang Sebaris ya kalau. Iya. Kirim buat galu-galu aja kan. Iya. Buat acenya selamat tugas, sukses selalu, semoga sehat, banyak rezekinya. Amin. Amin. Semoga sehat. Semoga kabut kita ini berlalu gitu nah. Lamun suatu apa belum terjadi cah ya. Lamun daerah lain lah dipercaya dah. Yuk, makasih. Assalamualaikum.

0: Kristen.
1: Ah.
0: Alhamdulillah sehat ya Dola. Apa kabar Dola? Pak Mano kabar situ? Pak Mano kabar di sana? Masih ngasal tidak luar dalam? Oh masih ya. Jadi pucuk masih ngasal, gak tahu bawah ya. Yeah. Lagu apa ya? Lagu ini weh. Lagu apa boleh? Padang. Boleh lagu Padang. Lagu Maxwell. Nih deh, mama itu. Lagu rumah dan kita jadi lah. Dan ini weh apa? Apa dia keliling? Nah itu weh apa? Tanjung Karang Palembang eh? Ketopati. Tanjung Karang Ketopati. Iya. Ya kering. Tuh ini Pak Dana Balengiri kan. Spesial itu kalau rumahnya kalau di jalan ya lagi mau terguling-guling. Iya kalau terguling-guling sana. Apa buat apa? Ini buat ini Rian kan? Apa di aku nih nih istri tersayang kalau Rian kan? Kalau aku daerah tersayang kan? Siap-siap lah ini bedak lah cantik-cantik ya. Kalau Rian kan nak malam minggu ya Rian. Ya itu aja dulu lah ya. Ya selamat aktivitas, selamat malam ya. Jadi baliknya asap banyak. Ya, luar dalam pucuk bawang asap galo. Nalponnya. Itu aja dulu lah ya. Assalamualaikum. Ya,

Salah satu permainan masa kecil yang paling ikonik adalah ular tangga. Papan permainan dengan 100 kotak yang dibantu dadu untuk memainkannya ini ternyata berasal dari India yang dikenal dengan nama Moksapat atau Moksapatamu. Tidak diketahui secara jelas siapa yang menciptakannya. Namun dipercaya, ular tangga dimainkan pada abad kedua sebelum Masehi. Ada makna tersembunyi di balik permainan ular tangga yang digunakan untuk memberi instruksi moral pada anak-anak. Kotak di mana tangga dimulai melambangkan kebajikan, sementara kotak di mana ada kepala ular melambangkan kejahatan. Dalam versi asli jumlah kotak hanya 72 saja, sementara di versi modern jumlahnya mencapai 100. Selain itu, dalam versi orisinal jumlah ular lebih sedikit daripada jumlah tangga di dalam permainan.

0: Guys, joget-joget mulu, Bani.
1: Apa juga kau ini? Suka-sukaku lah. Bukan pun rugikan kau.
0: Media sosial, pakai yang bermanfaat dong.
1: Lah, bermanfaat nih. Sambil olahraga.
0: Walaupun di era gempuran tren media sosial yang banyak jenis kontennya, jangan lupa juga media sosial dapat menjadi sumber informasi dan sumber daya pendidikan bagi pelajar loh.
1: Terus?
0: Konten edukasi nah contohnya. Ikutin akun yang berfokus pada topik akademik. Bisa tuh. Katamu kau mau ikut tes CPNS kah? Tontonlah edukasi tentang pengetahuan umum.
1: Aih, iyalah sekarang nih ku cari memang konten edukasi. Yuhuu.

Sumsel berdendang. Assalamualaikum. Apa kabar Cik Dola? Biasa. KTP. Mana lahir kamu? Ayo. Halo. Kenapa ni lah? Kati suara apa di sana? Oh iya, di sini kuat suara Cik Dola. Masa nak pecah radio aku ni. Saking kuat suara Cik Dola kan menggelegar. Jangan tak menang be nyanyi besok kamu tu. Ya Cik Dola tu, jangan tak menang be nyanyi besok. Oh, melok harus. Oh, ayo kalau nonton juga kan. Boleh tak nonton Cik Dola? Datang nonton ba ya. Oh iyalah. Rencana nak sana Cik Dola. Nak pengen kenal dengan Cik Dola kan. Iya sering juga. Nah, ini malamnya kita lembur ke malam ini Cik Dola? Malam ini ada jatah duo. Oh tidak lah. Nah, biasa gitu, biasa jam 1 istirahat. Yalah, insya Allah nak, pengen nak kenal kan silaturahmi sama Cik Dola tuh. Ya, jangan nengok di media apa media sosial bae kan. Baca bertatap muka ini yang beradaban kan. Oh itu aku berarti aku habis subuh lah kesana sudah. Oh, ay, bukan musuh. Iya payo. Lagu ini bae. Kecapi makanan kerau bae. Ada cerita ya. Makanan kerau. Ya Iwan dong aja dong. Oh ya teriak dulu. Ya sekarang lah ketawa enggak lagi. Lah robo jualan aku. Rino aja dong. Oke lah itu aja dong ya. Kita kirim spesial untuk wapet aja dong. Iya wapet kita lagi monitor ya. Oh, selamat ketemu. Insya Allah nak sana juga katanya adalah besok. Iyalah. Oh, silaturahmi kita besok. Insya Allah jadalah ya. Iyalah. Terima kasih waktunya untuk adalah. Assalamualaikum.

0: Assalamualaikum. Terima kasih Mang Iwan. Besok kita ketemu lagi. Sehat selalu lah. Besok lah elok gerami ibes ya lah. Sengaja khususnya untuk RRI. Hibur. Yang lain buka kita khusus. Kalau nak ngajak nak ngibur wong rumah kan. Ajak juga dia tuh biar jangan di rumah be. Itu nyanyi. Boleh kan nyanyi? Iya, masalahnya kan ini tidak dinilai, digoncang kan. Nasib bagus bawa balik sepeda listrik. Aduh. Mang Iwan ngawak mesin. Mang Iwan. Iya. Mang Iwan tadi yang turun kan. Oh iya Mang Iwan. Jualan kemarin dia ngomong jualan oncom goreng. Oh hobinya 2 dolar. Pokoknya Mang Iwan masuk ngamil itu Lola. Siapa dia oleh? Iya, itu be bujang tembakan be itu lah. Ya. Boleh tak nyanyi bujang tembakan besok? Besok. Oh, yo lihat tu, organ apa itu? Karaoke. Oh, jadilah buat raminya be, yo. Apa-apa yang penting kami kan ketemu galo, Enda Wirodo. Iyo, ida. Iyo, iyo. Yang penting nongol ketemu dulu-dulu kan. Intinya itu baca kami bacaan dan ketemu mu cedola. Kalau dah nak ngasih makan penguru, dah demu lagi. Hati je lo biasa baik. Lah, kate ini nengah radio perempat lah hiburan. Iya, muda tembok kan cedera. Iya, cedera sihat-sihat be. Pokoknya buat galau-galau lah yo, yang belum masuk lah tu, Mang Napi, Mang Robi, Andra tu masuk lah tu, Enda Widodo, Nadia. Itu be cedera, semoga sihat-sihat buat promo mengemat tempatnya, semoga pada sihat galau. Cedola juga pada sihat dan banyak rezekinya. Insya Allah besok wapet sama bini wapet nanghibur dulu. Terima kasih banyak cedola. Salam buat galau-galau. Assalamualaikum.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ah, drop ini ya. Ya, Pak. Apa aja ngedrop itu? Ngedrop ya.
2: Apa
1: itu? Ya ngedrop, ngelemah apa? Biasa aja. Oh, baru balik sih Rola, aku nyerola. Dari Praju, beli nasi bungkus. Nasi bungkus lauk iwak tongkol. Ini barusan makan aku. Lama tak? Pasti dibau. Sayurnya ada sayur timun dia dah lah.
2: Itu lama
1: itu. Iya, agak lembut-lembut kena panas nasi tadi kan? Sayuran tu disiram-siram kena nasi tadi. Ini tu kekenyangan aku ni, tuduh-tuduh.
2: Oh.
1: Iya, lama ni yang nasi bungkus macam tu lah. Kau heran, lain dari nasi masuk ke di piring ya? Oh, siang tadi ya? Oh ya. Aku baru semakan tadi, baru balik. Hei. Parah-parah nasinya sih, lalu marian kau. Lain nasi di dalam piring, sama bungkus aneh.
2: Berapa bungkus?
1: 14 aneh deh. Iya. Ampera. Iya. Ah, bukan Ampera, ini lain, ini wak tongkol lagi nih. Ampera kan wak bawang laut, eh. Bawang laut. Ini tongkol ini. Tongkol tengahnya budul, cedera, oh cedera lah. Ya, cedera lah. Tengahnya pula ini. Oh, iya, tengahnya lemak lagi kalau. Iya. Lagunya?
2: Lagu apa?
1: Lagunya Skolut, eh, Skolut.
2: Skolut di Bangkai.
1: Iya. Sekolot eh? Ya. Ah, ada yang di sana itu masuk lah.
2: Ya.
1: Dia belajar. Itu biasanya, itu saya tahu channel lah yang masuk. Dia suka bangun itu lah.
2: Oh, iya,
1: itu ngintai-ngintai terus channel lah itu kau. Aiwan lah, saya lah. Ini keduluan dia. Iya, nak masuk lah itu nih. Ah, sudah itu biasa channel lah. Aduh lagu jauh. Ya, terima kasih ya. Assalamualaikum.

Ayo dulur-dulur, kita bersama-sama lestari ke budaya kita. Sama-sama kita jago galo lewat siaran Pro 4 RRI Palembang. Galo-galo ado. Cuma di sini bae, Pro 4 RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.

0: Halo, assalamualaikum Jodola yang ganteng. Apa kabar? Alhamdulillah cek. Makan pisang goreng ngopi cek. Masih panas yang pisang gorengnya cek.
1: Ada pisang goreng, kopi, teh. Ada budak digulu pula di sini. Tak tahu ngapa budak digulu di sini. Ada Andri, ada Rani. Ya bertiga jadi. Oh. Kalau cedolan ngopi ke sinilah. Banyak pisang gorengnya padanya. Di kau rindu kan? Cedola, nak ngomong tak? Cedola tu. Malu, malu cedola. Jangan ngomong sama cedola. Ah. Dia lagi bergunya sama tu.
2: Lagu cedola.
1: Lagu cedola tu lah. Oh, lagu dangdut penemuan pertama ni. Ada pintu galak kan wala cik. Ada pintu cik, bukan aku cik. Agresif. Oh, ada pintu lah. Wala aku lah cik. Oh, dia minta kocai cik. Berapa cik? Undur kocai. Nah, tak tahu. Dia nak undur kocai. Tak apa-apa berapa cik? Tak apa-apa. Ya, jadi orang baik hati, ganteng pula. Eh, salah jinguk atau jadi orang? Ya lah cak ya, pindah. Ya lah cak, selamat malam minggu cak. Ya, semoga rezeki lancar dan selalu cak. Ya, assalamualaikum jadi orang.

0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, malam ini sebelum ini anak cepat dari balik ya. Iya, cuma lo olahraga besok aman apa? Iya. Iya, jalan kita agak sepi juga dari itu. Iya, tambah sebel turun hujan ya. Selalu balik ya jalan-jalan. Iya. Iya, ada hari Sabtu tuh lah. Aduh lah. Gak jauh-jauh itu di Martabak, Lofi, Ceto. Lofi. Itulah dagangannya saya. Yang di stop Ceto, mana Ceto Maeda. Apalagi ada ini ya, ada kopinya lah. Cocok di tengah kita lah. Kemarin besok ada di sana ya. Iya. Iya. Ya lagi ketemu besok itu ya. Ya mudah-mudahan ketemu kan. Temu Mas Iwan juga, temu sama siapa ya? Oh, cek itu ya. Salam kayu ya. Iya, jadilah. Tempe apa ni nasi tu lah. Oh, ada juga ni kasi tu lah. Ada jualan sembako juga di sana. Kaki hari besok deh. Tadi kan ada berita ya, jingok juga lah. Ada berita kabar dia juga. Ya, sama senam eh. Ya lah, mudah-mudahan ke. Kalau ada waktu main nanti kondangan ni deh. Ayo ketemu sama Cik Iwan. Ketemu sama Cik Dora eh. Bila kira-kira sebelum itu jam setengah 12 lah. Iya. Kondangan dulu ke Cik Dora. Iya lah pokoknya ketemu galau-galau bila di sana ya. Ketemu sama siapa penyiar-penyiar di sebelah juga kan. Sama-sama aku juga sama Vina juga Cik itu. Iya. Kabar-kabar cantik Vina tuh ya. Kalau nggak ketemu ya sudah rasif ya. Aja, guys aja dilangat. Itu kan dua ya, tiga ya. Sama Cik Iwan juga ya. Iya, siapa tahu dapat alamat rumahnya Cik itu kan dia tak main. Seleksi awal itu kan Cik lah. Ini be apa tuh lagunya dari Palembang boleh? Judulnya ini be ya salam be. Boleh siapa-siapa tak? Siapa-siapa buat Siki, buat Akbar deh. Buat Mastin tadi ya. Sama Cik Asmi ya, sama Andre ya. Lagi di sana Cik Asmi ya. Sama Adi Pitung juga ya. Salur Rara Anggi, Andra ya. Posa Banten, Salur Iri ya. Akbar juga sama Kompak Bela ya. Pak Sobari juga ya, Posa Banten ya. Spesial ya. Buat istri tersayang ya. Ucapannya kalau nak melok be, besok tak apa-apa Cik Asmi. Besok dijemput juga, tak apa-apa juga. Ah, capek lah apa. Saya kaget ketemu juga sama penyiar-penyiar di sana, Cik itu juga kan. Katanya kan nak kenalan, Cik itu. Iya, kaget kenalan Cik itu lah kan. Oh iya, Bang Ujo juga katanya, nama Ego juga katanya. Iya lah, saya usah gelah ya. Salam ke Cik Dora ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, mana kabar? Selamat jadi. Selamat jadi. Ayo, bikin apa motong kambing itu? Iya. Alhamdulillah, gimana kabarnya? Alhamdulillah, baik. Boleh salam gak? Oh, boleh. Lama udah masuk, boleh. Iya, baru sempet lah. Lagunya ngebatok. Ngebatok Bapang Suya ya. Lampung ya. Iya. Ngebatok Lapa Suya. Apa ngebatok Suya? Batok kelapa. Kelapa ngebatok Suya. Kelapa ngebatok Suya. Nah, Lampung. Hai, sering diputar Mamang Dula. Kirimnya. Hai, dikit bayar lah. Banyak. Ya sudah, dua bayar lah. Jangan sayur. Jangan sayur. Oh ya, akhirnya buat Mbak Nadia, terus Mbak Eli, terus Mbak Pipit, Mas Pen Langkan, Pen Gasing. Hah? Yang Gasing Laut sih, Bang Pen. Terus si Wong Apak, Mas Fauzan, Nambi Adi Sukarame. Terus Mas Abbas. Ya, terus Putra Jalur. Ya, buat semuanya baik lah. Ya, spesialnya ya. Ya, buat Mas Dula ya. Ya, spesial. Ya kan ulang tahun tidak itu. Tidak kata kabar. Tidak berkata, iya. Oh, iya ya. Kasihnya ada kate. Ya, amin. Ya, yang penting Mas Dula jaga kesehatan dulu ya. Alhamdulillah. Ya sudah. Nah, itu aja ya, Mas Dula. Makasih waktunya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saat mengupas buah nanas, bagian tengah atau bonggolnya seringkali dibuang karena teksturnya yang keras dan sulit untuk dikunyah. Meski demikian, bonggol nanas ternyata menyimpan banyak beragam manfaat kesehatan yang tidak boleh diabaikan. Bonggol nanas kaya akan enzim bromelain yang dikenal memiliki sifat antiinflamasi dan mampu mendukung pencernaan. Enzim ini dapat membantu memecah protein dalam tubuh, memudahkan pencernaan makanan, serta meredakan gejala gangguan pencernaan seperti kembung dan perut begah. Selain itu, bromelain juga diyakini berpotensi untuk mempercepat penyembuhan luka dan meredakan peradangan. Tidak hanya itu saja, bonggol nanas juga mengandung serat tinggi yang bermanfaat untuk kesehatan usus dan pencernaan. Serat membantu memperlancar pergerakan usus dan mencegah sembelit, serta mendukung kesehatan mikrobiota usus. Meski rasanya tidak semanis bagian daging buahnya, bonggol nanas tetap dapat diolah atau dikonsumsi dalam bentuk jus, smoothie, atau sebagai tambahan dalam masakan untuk memperoleh manfaat kesehatannya. Jadi, daripada membuang bonggol nanas, pertimbangkan dulu untuk memanfaatkannya sebagai bagian dari asupan sehat Anda.

Waalaikumsalam. Waduh lah. Boy. Dia cerita. Itu apa? Mulai cerita asap ini lah. Bukan lah itu. Nanti cerita kami waduh lah. Lagunya Nusantara apa tidak? Oh ini deh, biasa waduh lah. Tungkek membawa raba. Dari kau sana waduh lah. Nah, tidak ngomong dari tadi ya dak? Iya. Pokoknya untuk segala pendengar we malam nih waduh lah ya. Iya, semoga sehat galo. Iya. Kecuali yang di ketepat itu kurang sehat. Bukan. Oh, maaf we waktu. Yang galak ngomong masing-masing tenang waduh lah. Iya, mati kok langsung kalau dia tuh ngomong masing-masing itu. Nah, iya. Kurang obat kan. Iya. Pokoknya untuk Wak Dola semoga sehat terus Wak Dola ya. Iya, jaga kesehatan Wak Dola. Jangan lupa guna ke maskernya. Nah, iya itu baik Wak Dola. Terima kasih. Assalamualaikum.

Halo, Adela. Halo, assalamualaikum. Taruh, Adela, kasih nyari ini tuh, nyari sinyal loh, katik sinyal di radio kan, ya kan? Iya. Apa kabar, Adela? Sehat. Ntar dulu, Adela, ya, tunggu sebentar. Mana dia? Tunggu, Adela, ya. Ini baru radionya hilang-hilangan. Nah, ada. Maaf kalau ada lah. Radionya hilang, ada lah. Ini dibawa kucing, ada. Apa kabar, ada lah? Mana? Apa lo kak besan? Hati-hati waduh lah. Ini asap waduh lah. Hah? Oh iya, tangkap masuk di karung waduh lah ya. Iya, kita karungnya jual di Tengah Rongsokan kan.

karena di marah kalau lah kalau di sini. Yo. Yang jelas itu adalah budak-budak diawasi kalau ngelakore. Jadi diawasinnya nih budak-budak main ya. Yo, kalau yang dewasanya alhamdulillah adalah dekat adalah. Kalau rumput-rumput panjang sudah kete lagi sini waduh lah. Lah yang kering-kering juga udah kete. Ini apa? Lah disemprot. Ini lah dibersih juga.

Umur kakek adalah pare tada. Ini lumayan lah. Ya masih ada. Yo, kami kalau nyiram kebun pakai sumur bor. Bornya macam-macam ada lah. Ada yang 9 meter, ada yang 12 meter. Kalau tempat kami 9 meter. Ya. Tak terlalu jauh ada dekat anu airnya ada. Alhamdulillah. Aku kembang sepatu ada tak? Nggak tahu ada lah. Ini lagunya apa? Samsel apa? Hususin? Oh, sudah. Kalau ada tak carikan kembang sepatu adalah. Kalau ada, kalau tak ganti yang lain bayar. Iya. Nah, nggak tahu ada lah. Kalau daerah Besemar ada tak? Ini dia ada apa tuh? Ini lagunya itu kan itu gitar tunggal lah. Nah, tapi di versikan pop ada tak? Tidak, semalam ada lah diputar uci apa? Oh, tak boleh ya? Apa kita coba dulu boleh iya. Kita iya kalau remik ganti yang lainnya udah lah, jangan kan malam-malam kan. Maju lagi uang acep-acep kan orang gak tidur ada. Gak ada lah. Kirimnya untuk galau-galau ya udahlah. Untuk seluruh anggota Bandara Sriwijaya ya. Ucapannya salam kompak selalu buat. Spesial udah ya. Untuk IU ya. IU itu yang di Surau. Iya Pak Dela. Ucapannya salam sehat selalu ya bareng keluarga di rumah ya. Iya Pak Dola, jangan lebay-lebay Pak Dola ya. Ya untuk Pak Dola, selamat bertugas, sukses selalu Pak Dola. Terima kasih banyak, assalamualaikum.

0: Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Jadi orang sehat. Kayaknya tak kurang sehat itu. Sarannya lah parah-parah itu berarti kurang sehat itu. Nyapu. Oh. Jadi teriak-teriak. Tidak minum. Tidak minum. Harus banyak-banyak minum kalau dari teriak-teriak tuh. Iyo bawa minum. Gantung di leher sama lupa. Di termos. Termos apa? Dikit itu isinya. Termos. yang masih pakai sumpalan itu deh, sudahlah. Ini sumpal pakai gabus itu. Leman. Saya tak kasih tempat nak beli, bye. Oh, mari lah aku mendengar kecuali nak ini, nak camping.
1: Ada di nama toko di Pasir Kerja. Eh. Oh, thank you,
0: Hei, berhenti lah, lemak makan di rumah. Kalau nggak bawa magic chair, bukan magic chair, magicom malah. Magic chair itu untuk pemanas. Untuk pemanas, pemanas nasi. Yang sudah masak masuk situ. Dikit, ngapa nggak bawa termos yang besar itu, Pak Enak? Yang isi 10 kilo atau 25 kilo ini.
1: Autentik loh. Autentik.
0: Kan kata si Dola Magicom. Magicom tuh terbatas. Magic Jar. Sikit isi.
1: Magic Jar.
0: Magic Jar. Apa mau ke magic jar tadi tuh? Cara dasar beli kuping cek dolar tuh. Kayak ngomong magic jar. Iya, kalau sekarang magic kok. Bertanak di situ, panas di situ lah. Nah, gak tau. Magic apa pulau itu. Nah. Dengin. Ah, siapa kau tahu? Yang tu samping katik samping. Oh, katik uang di luar situ. Adot ini mana? Nah, nak belakang katik belakang. Belak macam. Nah. Anjay. Bawa kolong. Katanya kelakar kita ini kan kelakar. Lagi aja. Ada apa? Nusantara. Oh, Nusantara. Ayo aku minta lagu Lampung ya. Ini ya, Po. Bulan ku babai mulang. Ku babai mulang. Mulang. Ku babai. Tidak baru nak belajar maco. Keuku. Be apa? Babai. Ada. Mulang. Nah, bulan ku babai mulang. Nah, bulan ku gendong balik. Bukanya bukan kegendeng. Iya, usung. Usung, kubawa aja. Hampir sama, cuman dia tuh kubaba itu kugendong ya. Iya. Kalau dia lembahan, dia lem ini kan kalau kompring lembahan. Dia lemba apa lomban namanya teh. Lain mah lembah. Lembay. Kalau pacak direngek ke lagu itu, boleh enggak? Lembayung sutra. Yang di sini tidak boleh. Kalau seloknya tengah dalu nak nerengek ke bayang sutra. Namanya apa? Namanya. Dengaran ke tadi sih dalam ngomong nama nyong. Nama nyong. Nah, kalau nama nyong man nyong nyong itu lah lah. Agak berubah jadi mo. Kirim. Eh sudah tak sah kirim. Aku lah banyak ngobrol. Aku menyadari kesadari hidup ini hanya sementara. Ay, kami dapat undangan tidak? Oh iya, siapa itunya? Yang awalnya siapa? Nah, cek dola. Nah, aku ajak duet kayak besok malam. Nah, berarti malam Senin juga ya? Emang Senin masih apa? Rabu. Nah, semalam bukan cek dola, cek apa? Siang. Ya, kalau malam ini bulan ini malam besok bulan depan siang. Jadi siang malam. Sudah, jadilah. Kalau baliknya hati-hati jadilah. Ayo, assalamualaikum.

0: Ngelamun mikirin apa?
1: Gak ngelamun sih, Ma. Emang mau ngapain? Sambil nyetir sih.
0: Nih, mending dengerin RRI. Infonya berkualitas dan lagu-lagunya asyik.
1: Cie, Mama. Ini kan lagu anak muda banget.
0: Emangnya Mama gak boleh dengerin lagu anak muda? RRI kan juga banyak lagu-lagu anak muda. Makanya Mama jadi muda terus.
1: Iya, kayak seangkatan sama Raisa ya, Ma?
0: Iya dong. Mendengarkan musik bisa memberikan efek yang positif pada tubuh. Bahkan, musik dengan irama yang bersemangat selama kurang dari 1 jam bisa menurunkan hormon yang membuat kita stres. So, dengerin musik yang berkualitas yuk, dan bisa kamu dapetin di RRI.

Waalaikumsalam. Apa kabar, Wak Dola? Sehat kan? Belakangnya sehat. Itulah yang di kami ini sehat juga, Wak Dola. Di kami ini di Hoci Banyuasin ini kan? Sehat kan? Ya, alhamdulillah. Banyak-banyak, Wak Dola. Ya. Ini pasang malamnya tu. Besok, besok siang pagi-pagi nak agak surut. Iya. Tapi tidak tu itu lagi cuma dah lah. Apa tidak kering lagi kan? Ada pasang lagi esok. Tidak. Mana mandi ada? Itu ada ukuran yang kita ujung gerabah kelabisan itu kan pas 15 meter wadah kurang lebih lah tidak ada lah 12 meter turut ya agak pantai itu buat ini kalau aku kita kalau jalan itu setengah 2 meter kalau kita tegak mereka 5 1 meter 50 cm. Nah, yang di ujung itu kalau dia air surutnya yang jeramba kami kan tinggi. Oh, tengah-tengah itu adalah dua agak dalamnya dan kita 10 meter Pak, paling dalam. Oh, dalam surutnya. Ya. Lagu apa ini adalah? Tidak, ada yang tiga kerangka itu, juga tiga kerangka, tak? Yang Lampung kalau yang itu, yang cewek itu nyanyi kan? Yang ada cewek itu nyanyi. Apa dia duet, itu, aku tak tahu. Itu aja juga. Tahu ada. Tiga serangka ya. Oh, apa yang itu? Kalau siapa tadi? Simon tadi apa? Simon nyanyinya. Nah, ya Simon lah nyanyi yang Simon. Iya. Nah, ya Simon itu ya. Simon ketawa timo ya. Banyak kena kena pun dikit kan. Bagus, biasanya bagus. Iya, biasanya ngerak-ngerak. Coba dulu, coba dulu ya. Oh. Coba dulu, melihat yang kusut-kusut, ngerti yang lain ini kan. Cadangannya apa ya? Nah ya jadi juga pokoknya itu lah masih tiga rangka ya ribnya galau-galau ya udah lah ya ya berarti gak banyak-banyak kan gak boleh banyak lagi kirim kan aku tidak ketik cerita ya itu ke asap ini memang lah terasa galau asap kan mbak banyak ya. Oh, mana? Apa? Berenangan. Apa pilih apa kali? Nah, berenangan yang adalah. Bantal dari kan, terus baik. Nah, kayak bus itu, terus jalan itu lurus terus kan. Ah, dia tidak jebak di darat, jalan darat itu dari radar itu. Dia jalan laut ini lah, pinggirkan lurus dari musim dua tu. Di luar kan lurus kan, bukan ke darat, bukan lurus lah. Eh. Nah, bayangkan ke Jepang dia tu, nah lewat ke Sepang Ganus ke darat dia tu. Nah, rambangan Yasun dulu.
Nah, kamu ambil lurus. Iya, ambil baris patokan sungai itulah pokoknya. Ah, bukan nyasar, jalan jauh, bay. Agak nyauh jalan itu. Bukan nyasar. Jalan itu benar, tapi agak jauh, jahat pula jalan. Itu lah, lewat mobil tanah itu, no, di tanah berat. Itu jahat jalan itu. Ya, tadi aman ya, mas. Bagus ya, itu dari Pulau Kerto itulah coran jalan. Ya udah tak tembus sampai ke itu tak sampai ke rumah kita kan. Kita ini nyata jahat lo kan karena lewat agak hutan. Apa? Jalan ini? Ya lagi ada. Iya, mana? Kamu sekarang mana aja kan ini? Banyak atau bulan 9 inilah mulai kan. Tak aja kan. Ya tuh nak kan ado ya, macam-macam gue ya. Banyak yang nikah ini. Ah, aku jelas sudah tuh nak. Anak-anak sudah anak sudah tahun-tahun berapa? Belum, kayak lah udah kalau ada. Kalau kata ada yang nganteng-nganteng kayak gitu undang. Bukan kita anak itu. Iya, cuma ada di musim. Nah itu saya tenggol kalau dengan perempuan ada A sampai Z. Ucapkan salam kompak selalu kan. Untuk adalah ucapannya salam sehat, panjang umur, banyak rezeki, mudah lancar urusannya kan. Kalau balik hati-hati adalah ya. Asap banyak adalah. Jangan nak pakai kacamata adalah. Jangan lupa masker adalah ya. Terima kasih. Assalamualaikum.

Assalamualaikum Cendol lah. Ini Pak Sobari dari Lucky Jing. Ah, dah lama dah ngomong dengan Cendol lah. Oh, rindu ni sudah perasaan tu lah. Jadi kangen sepanjangan. Lagunya Cek ngomong-ngomong tu dengan nama lagi ada kedengaran aku ni. Pilih kebaik lagunya tu mananya cocok untuk aku di Teluk Gejing. Putar kebaik Cek El. Kirim buat Sisi dengan ini ya. Sisi dengan mengujuk Akbar pasangan. Juga Pak Darmawan ada di situ. Galau-galau dari A sampai Z. Tenggol galau ya Cek El ya. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum.

Yo, kelakar gitu. Alhamdulillah sehat. Yo, Cik Dola sehat. Sehat. Allah syukur lah. Tidak perlu sakit kalau batuk tuh gatel baca kan. Nah, yo betul. Tidak perlu sakit kan. Apa dia ini play? Obrolan malam ini. Bebas. Aku nak cerita kehidupan. Aduh, cerita kehidupan ini. Oh, belum pang-pang baik. Ya, pada hari ini biasa. Tutur ayah ke kota. Ngapu Cik Ita tadi studio nyanyi-nyanyi. Cik Ita ini salah program. Kapan acara karaoke disuruh masuk nanda? Iya, tapi kalau udah acara karaoke kan, dia udah nyanyi. Nah, mau mana Cik Kira? Kebolan ya. Iya, besok Cik Ita nyanyi. Siaplah lagu. Iya. Aku besok dua lagu kalau masuk, nih. Masuk. Tidak lama jadi lah. Ikut tuh tidak ini rasanya. Masuknya susah. Bentar nih nyanyi. Iya. Aku rencananya besok dua lagu tuh. Iya. Lemak apa? Kayak doa lah cuma muter ke nyari kan. Dodok, goling-goling, hampir ngopi-ngopi. Nah, ini yang susah ini. Iya. Iya. Itu tertawa yang dipaksakan itu kayaknya tuh minta cak ngantuk atau apa. Ya uji aku lah. Kalau lupa ya suruh masuk lagi deh tak sobari. Oh iya gak tahu tuh kok dia gak tau. Mama lo pasti ada itu. Mak itu dulu ini lah. Ada aturan baru dulu mak itu ini jadi. Aku nggak lagu apa ya karena lama lebih ni jadi lah ya. Ini yang agak slow-slow ke. Ada tak Nina Bobo? Oh belum tentu. Malah Nina masih nonton dia. Yang mana itu? Oh, itu untuk ini Pak Sobari tadi. Mak ini be yang itu untuk aku baik, yang Pak Sobari ya, ada aku milihnya. Kan dia minta milih aja kan? Kalau Cik Dora nyerah ke aku, nah sudah. Pilihan Cik Dora tadi untuk aku baik, nah yang Pak Sobari ini aku milihnya. Untuk Pak Sobari itu cocoknya ini baik dia tuh. Belum, aku masih mikir ini. Belum. 3 hari ya? Enggak, 3 hari kelamuan. Iya, boleh. Dimulai dari kapan? Besok? Masih besok. Ya, tak yes nih ya nenek. Ya tirit tirit begitu. Iya, ya lagu. Ini bel lagunya. Sing bel dan sing bel lah. Iya. Karena ingat aku bunyi pager tadi kan. Nah ini pilihan untuk Pak Sobat tadi. Yang aku tadi apa tadi judul? Yang punya aku tadi apa judul? Bibiran tulang.
Enggak bakso kambing itu sibiran tulang itu. Sibiran tulang tuh bakso kambing. Oh iya, Bengkulu sama Padang kan ya agak-agak sama deh baksonya. Iya. Iya. Tabui. Tabui bukan tapot, tabui. Nah, tahu ya dua tabui. Oh iya benar pula. Oh iya, wajar lah jadwalan ya. Iya, iya. Kaget sih, mau minta pengen dibaca kepikiran juga. Nah, masuklah mon kau mon, nak minta baca kepikiran kau. Siapa dia? Tumben dia, biasa dia malah itu si Ita tu lah intinya. Iya. Kalau ngomong panjang lebar ini tak ada mengirim. Iya, oh, kan kelas hari ini acaranya. Acara kelakar, kita mau buka kelakar. Kalau nyenggol.

Oleh karena sekarang ada peraturan, makanya trik lamu dipakai. Wah. Iya, 1001 cara pokoknya. Gawi pendengar bisa dia kalah kali pokoknya. Hai, namiskal. Iya, itu kan caranya kan. Iya, penyiar punya aturan, pendengar punya 1001 cara. Iya. Menurut emang penyiar paling salah aja. Biar kalau kena lapor itu ya. Siapa itu? Ya. Oh. Dia balik lah Cik Abah. Lemak di rumah boleh dia. Berewangi Cik Dola. Oh. Iya. Dola ini kalau direwangi siaran, yang ngerewangi disuruh ngomong, nah, dia diam, dia nyawa gitu, gak aja lah. Boleh lah, sayang Cik Abah sih dengan Cik Dola nih. Oh. Iya, cuman tuh lah Cik Abah ingat-ingat deh, kadek kalau anak tidur masuk tenda tuh taburi garam sepanjang. Iya, jangan lupa. Iya, itulah jangan lupa tabur garam kakek, kelupaan kakek. Iya, mungkin mah kakek. Ada tamu tak diundang kakek. Uang garam deh kadang di ini lah oleh kalau di kompor tu lempar-lemparnya di pojok. Ia nak masak baik garam sekarang. Iya. Ya sudah jadilah itu be. Iya soalnya besoknya belum habis tu jijik dah kalau sampai besok habis. Oh ya sudah pas berarti kan dia pas berarti on time aku ni. Iya karena aku dah akhir ya. Iya okey lah kalau begitu untuk Cik Dola ya selamat bertugas untuk Cik Abah. Selamat berkemah ya, berkemping Ria ya. Awak cakap dengan adik ngomong tadi nak berkemah. Oh, mau cakap. Ya, bercanda. Ya, oke. Okay. Itu aja ya, Cik Dola ya. Oke, okay. Semoga sehat selalu ya. Terima kasih. Assalamualaikum.

Wahi, serdam atau istilah lokal disebut sokdam merupakan alat musik tiup yang terbuat dari bambu, menyerupai seruling. Alat musik ini terbuat dari bambu bamban. Perbedaan sokdam dengan seruling terdapat pada resonatornya yang berada di atas. Jika pada suling Sunda, rotan pengkat umumnya berasal dari luar material bambu, maka serdam masih menggunakan material yang sama, di mana bagian pengikat kepala serdam diambil dari bagian paling bawah dari keseluruhan ruas bambu. Ujung dari ruas bambu yang berdiameter paling lebar kemudian digunakan untuk melingkari bagian atas atau kepala serdam.

0: Coba di dunia ini gak ada nyamuk sama sekali.
1: Ada tahu.
0: Emang ada negara yang gak ada nyamuk sama sekali?
1: Ada, Islandia. Negara yang terletak di Samudra Atlantik Utara ini mempunyai 1.300 jenis serangga. Tapi gak ada nyamuk sama sekali di sana. Ada sejumlah alasan kenapa kita tidak bisa menemukan nyamuk di Islandia. Karena Islandia mempunyai suhu yang sangat rendah, mencapai -38 derajat Celcius, sehingga nyamuk nggak mungkin bisa berkembang biak di sana. Teori lain juga menyebutkan kalau Islandia ini merupakan ekosistem yang tidak ramah nyamuk. Hal ini dikarenakan komposisi kimia dalam air dan tanah di sana secara umum tidak mendukung kehidupan nyamuk. Bahkan sama sekali nggak ada genangan air loh di sana.
0: Wah, pasti hidup lebih indah ya tanpa ada nyamuk.
1: Tapi lebih indah mana? Dunia tanpa nyamuk atau dunia tanpa aku?

Waalaikumsalam. Baik. Halo. Halo. Kaget dulu. Halo, Pak. Halo. Halo. Nah, jelas itu. Dengan Bang Kiwai di Baturajo. Baik. Halo. Halo. Yo. Ah, lagu apa ini? Daerah. Oh, kalau dari Aceh sampai ke Papua, aku nak lagu Minang wae lah. Bare Solo. Hah? Lagu Bare Solo ada kan? Halo? Yang lama banget.

0: Sama Dola sama aku di sini. Cici. Mana baiklah yang penting enak. Hei, apa itu bunyi-bunyi? Lagu Aceh apa ya? Masih lah, pokoknya dari Aceh pilihkan saja.
1: Makan Aceh kan?
0: Enaknya. Iya, enak itu. Bagi dong.
1: Iya.
0: Tapi kan aku udah pagi hati. Kirim ya, Bang. Galak-galak gue ya, seluruh keluarga besar Bandara Sriwijaya ya. Ucapannya selamat malam, selamat beristirahat. Kayak gata tenggorokan, padahal bau asap kan. Enak bau asap. Hah? Iya, sudah masuk rumah ini baunya gak enak nih, bener. Ya ucapnya buat asap lagi. Malah lanjut. Ya buat galak-galak ya. Yang spesial ya. Spesialnya buat Ayang Teddy. Selamat duduk manis sungai. Terima kasih wadah. Assalamualaikum.

Waalaikumsalam, Wak Dola. Dengan Bang Nafi, Jagara Jogan Ilir. Lagunya Pilih Kebaya dari Bos Sandi ya. Dikirim ya. Buat Nadia Sukabung 1 ya. Pak Pet ya. Terus juga Pak Sabari ya. Pokoknya segalanya Pak Dola ya, yang lagi monitor perempat ya, tanpa kecuali ya. Selamat malam, selamat beristirahat ya. Selamat mendengarkan perempat di bareng Pak Dola, semoga terhibur ya. Untuk Cik Dola ya, selamat tugas, sehat selalu Cik Dola ya. Itu baik Cik Dola, makasih waktunya yuk. Assalamualaikum.

Ayo dulur-dulur, kita bersama-sama lestari ke budaya kita. Sama-sama kita jago galo lewat siaran Pro 4 RRI Palembang. Galo-galo ado. Cuma di sini bae, Pro 4 RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.

0: Yang. Kamu ngantuk ya?
1: Enggak.
0: Udah kalau ngantuk aku aja gantian sini yang nyetir.
1: Enggak, udah biar aku aja lah.
0: Yang!
1: Eh, apa? Apa?
0: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
1: Masa sih?
0: Minggir, cepetan minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Apa itu microsleep? Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik. Dengan ciri, sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnic jerk. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.
2: Nah, tangan, pegang setir yang lurus. Oke, mata. Mata lihat ke depan, fokus. Kaki kanan, tekan gas yang stabil ya. Telinga, dengerin tuh HP-nya, ada WhatsApp yang masuk. Tangan kiri, ambil tuh HP-nya. Tangan kanan tetap pegang setir. Jempol, tekan tombol OK. Mata, baca WhatsApp. Jempol, balas WhatsApp-nya. Tekan tombol G, W, spasi O. Hapus. Dengar ada telepon masuk. Mulut bilang halo. Mata lihat dulu spionnya. Tangan kanan belokin setir ke kiri. Mata lihat lagi ke jalan. Mulut banting setir ke kiri. Kaki injak HP-nya. Tangan simpan dulu remnya. Remnya disimpan.
3: Otak sulit untuk konsentrasi lebih dari satu hal sekaligus. Utamakan keselamatan. Gunakan handphone saat tidak berkendara.

Memanglah Masam si buah pelam. Buah pelam di dalam periki. Sampai di sini dulu Sriwijaya Malam. Jumpa lagi esok hari.

Saudara pendengar, dengan demikian berakhirnya sudah tugas kami menemani Anda sepanjang pagi, siang, hingga malam hari ini. Atas nama pimpinan LPPR di Palembang, kami yang bertugas mengucapkan selamat berpisah. Sampai jumpa besok pagi pukul 4:50. Inilah program 4 RRI Palembang FM 88,4 MHz. Pro 4, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Burung dara masuk perigi. Masuk perigi, sayapnya mengambang. Bertemu kita di Sriwijaya Pagi, Rumpat RRI Pangbah. Suara Budaya Sumatera.

شيء سبحانه وتعالى عما يشركون.

0: لعلهم يرجعون. صدق الله العظيم.
1: Pergi maraton di pagi hari. Maraton lari kelilingi sini. Adat budaya haruslah lestari. Idaklah pacak dijual beli. Dedulur, kita masih bersama Perempat RRI Pandan.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hendaklah kalian semua menjadi jujur, karena sesungguhnya kejujuran itu akan membawa kepada kebaikan, dan sesungguhnya kebaikan itu akan menyampaikan kalian ke surga.

Sungguh, kau jangan menganggap kecil satu amal baik, sekalipun hanya sekedar menghormat kedatangan kawanmu dengan wajah berseri. Hadis riwayat Muslim.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Faqala ta'ala fil kitabihil aziz A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka an dhil qarnain Qul sa'atlu alaikum minhu dhikra ilal akhiri ayah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minash shahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin wa ba'du. Jamaah kaum muslimin muslimat, para pendengar RRI Perempat yang senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pagi yang penuh dengan keberkahan ini marilah kita bersyukur kepada Allah, dan setelah kita bersyukur kepada Allah, marilah senantiasa kita bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membaca Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan kita membaca selawat kepada beliau, kita dapat digolongkan menjadi umatnya beliau dan mendapatkan syafaatnya di hari kiamat kelak. Amin Allahumma amin. Jemaah, para pendengar sekalian yang dimuliakan oleh Allah, masih seputar kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quranul Karim, sebagaimana pada beberapa kajian renungan pagi beberapa waktu yang lalu kami sudah menjelaskan mengenai macam-macam para nabi dan rasul. Kita akan mengkaji mengenai nabi dan rasul yang masih terjadi ikhtilaf di antara para ulama, apakah ini termasuk nabi dan rasul ataukah ini hanya orang soleh, hanya wali-walinya Allah Subhanahu wa taala yang dikisahkan dalam Al-Qur'an. Kisah ini ada dalam Suratul Kahfi ayat yang ke-83, yakni kisah seputar Dzulqarnain. Jadi beliau ini adalah nama tokoh yang disebut oleh Al-Qur'an. Jemaah ini dimuliakan Allah, ketika Allah menyebut nama tokoh dalam Al-Quran manusia, maka ada dua macam penyebutan yang disebutkan oleh Allah. Ketika Allah menyebutkan tokoh itu akan kebaikannya, Allah menggunakan menyebut sosok personnya. Ya Ibrahim, Ya Musa, Ya Nuh, dan lain sebagainya. Tapi ketika Allah menyebutkan keburukan tokoh itu dalam Al-Quran, Allah tidak menyebutkan personnya, tapi Allah menyebutkan gelarnya. Apa itu? Ya Fir'aun. Fir'aun itu bukan nama orang. Fir'aun itu gelar untuk Raja Mesir kuno pada waktu itu. Adapun Fir'aun yang mengejar Nabi Musa itu bernama Ramses II. Ya Iblis. Nama aslinya Azazil. Ada juga namanya Ifrit. Ya Syaitan. Itu adalah gelar. Tapi uniknya, menariknya, ketika Allah menyebutkan kisah Dzulqarnain ini, Allah tidak menyebutkan nama personnya, walaupun ini adalah kisah yang baik tentang beliau. Tapi Allah menyebutkan gelarnya Dzulqarnain. Nah, ini sebenarnya jadi pelajaran jemaah yang dimuliakan oleh Allah untuk kita tiru Al-Qur'an ini. Apa itu pelajarannya? Secara kontekstual, bukan secara tekstual. Artinya ketika kita menceritakan kebaikan seseorang, maka sebutlah namanya agar ia menjadi tahadus bin ni'mah dan menjadi kebaikan untuk semua. Tapi ketika kita menyebut keburukan seorang, jangan sebutkan personnya tapi sebutkan gelarnya. Kalau bahasa kita hari ini, sebutkan clue dan inisialnya. Kira-kira seperti itu loh. Nah, lalu mengapa ketika Allah menceritakan Dzulqarnain ini malah Allah menyebutkan gelarnya, tidak menyebutkan nama aslinya, siapa Dzulqarnain ini? Nah, maka
pelajaran juga yang dapat kita ambil dari kisah ini adalah ketika kita sudah menjadi orang besar, ketika kita mempunyai karya yang besar, maka cukup inisial dan clue-nya saja yang ditampakkan. Jangan menampakkan personnya kita. Nah, kira-kira seperti itu. Itu pelajaran yang dapat kita ambil. Lalu siapa Dzulqarnain ini? Dzulqarnain secara bahasa artinya yang memiliki dua tanduk. Secara istilah artinya penguasa, raja yang memiliki wilayah kekuasaan kerajaan di seputaran dua tanduk. Artinya barat dan timur, artinya meliputi hampir sebagian muka hamparan bumi. Nah, dalam Islam ada empat raja yang dikaruniai oleh Allah kekayaan, harta dan tahta yang luas, yang besar, yang banyak. Ada empat. Dua beriman kepada Allah, dua kafir kepada Allah. Yang beriman kepada Allah pertama adalah Nabiullah Sulaiman bin Dawud alaihimussalatu wassalam. Dan yang kedua adalah Dzulqarnain ini. Yang dua kufur kepada Allah, yakni pertama Fir'aun laknatullah alaih, yang mengejar Nabi Musa. Dan yang kedua adalah Namrud laknatullah alaih, yang membakar Nabi Ibrahim. Maka jemaah ini muliakan ya Allah, karena ini adalah gelar, maka para ulama dan ahli sejarah mencoba untuk mengidentifikasi siapa Dzulqarnain ini. Nah, jadi para pakar sejarah, para ulama yang ahli di bidangnya mencoba untuk mengidentifikasi siapa Dzulqarnain ini. Ada banyak versi dan pendapat. Ada yang mengatakan beliaulah Nabiullah Sulaiman alaihissalatu wassalam, karena kekayaannya, kerajaannya, tahta dan hartanya paling besar pada masa itu. Tapi ini juga terbantah karena Nabi Sulaiman

kepadamu sebagian kisahnya. Jadi ada yang bertanya kepada Rasulullah SAW tentang siapa itu Zulqarnain. Maka Rasulullah mengisahkan sebagaimana firman Allah di suratul Kahfi ini tadi. Maka diturunkanlah ayat-ayat tentang kisah ini. Inna makkanna lahu fil ardi wa atainahu min kulli syai'in sababa. Sesungguhnya kami telah memberi kedudukan kepadanya di bumi dan kami telah berikan jalan kepadanya untuk mencapai segala sesuatu. Kami berikan ia tahta dan kami berikan ia kemudahan di dalam segala urusannya. Itu kata Allah. Fatsba'a sababa, maka dia menyusuri suatu jalan. Hatta idza balagha maghriba syams wajadaha taghrubu fi 'ainin hamiatin wa wajada indaha qauma qulna ya dzal qarnain imma an tu'adziba wa imma an tattakhidha fihim husna. Ayat 86, hingga ketika telah sampai ke tempat terbenamnya matahari, maksudnya itu di pantai sebelah barat, karena tempat terbenam matahari itu kan di ufuk, di cakrawala, artinya pantai yang ada di sebelah barat, dia mendapatinya terbenam di dalam mata air panas lagi berlumpur hitam. Jadi Zulqarnain ini melihat ufuk itu, matahari terbenam itu di antara air panas dan lumpur hitam, mungkin di kayak semacam lumpur yang panas itu, kayak lumpur lapindo gitu loh ya. Di sana dia menemukan suatu kaum yang tidak mengenal agama. Ada kaum yang ateis, tidak tahu Tuhan. Kami beriman, wahai Zulqarnain, engkau boleh menghukum atau berbuat kebaikan kepada mereka dengan mengajak mereka beriman. Kunjuk dua jalan, kata Allah kepada Zulqarnain. Nak kau hukum lanjak kelah rombongan kaum ini, nak kau ajak baik, ajaklah dia dengan beriman. Qala amma man zalama fasawfa nu'adzibuhu thumma yuraddu ila rabbihi fayu'adzibuhu 'adaban nukra. Ayat yang ke-87, dia Zulqarnain berkata, adapun orang yang buat zalim akan kami hukum, lalu dia akan dikembalikan kepada Tuhannya, kemudian dia mengadabnya dengan adab yang sangat keras. Kalau kamu tidak benar, kata Zulqarnain, kuhukum kamu balik ke barzakh, lanjut mendapatkan adab. Wa amma man amana wa amila salihan falahu jazaa'unil husna wa sanaqulu lahu min amrina yusra. Ayat 88, adapun orang yang beriman dan beramal soleh mendapat pahala yang terbaik sebagai balasan dan akan kami sampaikan kepadanya perintah kami yang mudah-mudah. Sebaliknya juga, kata Zulqarnain, kalau yang baik dapat kebaikan juga. Summa atba'a sababa, kemudian dia mengikuti suatu jalan yang lain. Hatta idza balagha matla'a syams wajadaha tatlu'u 'ala qaumin lam naj'al lahum min duniha sitra. Hingga ketika sampai di posisi terbitnya matahari, artinya di timur, kalau tadi ke barat berarti sekarang ke timur, dia mendapatinya terbit pada suatu kaum yang tidak kami buatkan suatu pelindung bagi mereka dari cahaya matahari itu. Kata para ulama ahli tafsir, kaum golongan yang temui Zulqarnain itu adalah umat-umat yang miskin, tak terbuat di rumah, artinya. Karena kenapa? Di sini dikatakan pelit. Mereka tidak kami buatkan pelindung dari cahaya matahari, tidak bisa bikin rumah, saking kemiskinnya umatnya tadi. Kadzalik waqad hadatsna bima ladaihi khubra. Demikianlah kisahnya. Sungguh kami mengetahui segala sesuatu yang ada pada Zulqarnain. Jadi Zulqarnain melakukan perjalanan ke barat dan timur. Nah baik, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lanjutan ayat ini masih mengisahkan tentang kisah Zulqarnain dan apa yang beliau lakukan. Ayat 92 kita lanjutkan. Tsumma atba'a sababa.

Qalu ya dal qarnain inna ya'juja wa ma'juja mufsiduna fil ard fahal naj'alu laka kharjan ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda. Ayat 94, mereka berkata, wahai Dzulqarnain, Dzulqarnain Allah berikan kelebihan untuk tahu bahasa orang yang tidak dimengerti ini. Wahai Dzulqarnain, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj adalah bangsa yang membuat kerusakan di bumi. Bolehkah kami memberimu imbalan agar engkau membuatkan tembok penghalang antara kami dan mereka? Jadi Ya'juj dan Ma'juj itu adalah bangsa manusia sama seperti kita ini, yang kerjaannya membuat kerusakan di muka bumi. Di mana dia ada, dia membuat keonaran, buat kerusuhan di sekitar dia. Nah, kira-kira model itu. Nah, jadi kata bangsa yang bahasanya sulit tadi, bolehkah kami memberimu imbalan agar engkau membuatkan tembok penghalang antara kami dan mereka? Jadi kata wong yang bahasanya sulit dimengerti tadi, kami minta tolong dengan kau wahai Dzulqarnain, kaget kau kami njuk upa, buat ke tembok antara kami. Kami rada tahan lagi ngadoi bangsa Ya'juj dan Ma'juj itu. Qala ma makkani fihi rabbi khairun fa'inuni biquwah aj'al bainakum wa bainahum radma. Ayat 95. Dia Dzulqarnain berkata, apa yang telah dikuasakan kepadaku oleh Tuhanku lebih baik daripada apa yang kamu tawarkan. Maka bantulah aku dengan kekuatan agar aku dapat membuatkan tembok penghalang antara kamu dan mereka. Kata Dzulqarnain, apa yang dikuasakan oleh Allah kepadaku itu lebih daripada yang kamu minta. Nah, jadi sekarang kamu tolongi aku. Aku nak buat tembok penghalang antara kamu dengan anu tadi, Ya'juj dengan Ma'juj tadi. Ayat yang ke-96, atuni zubarul hadid hatta idza sawa bainas sadafaini qalang fukhu hatta idza ja'alahu nara qala atuni ufrigh alaihi qitra. Ayat 96, berilah aku potongan-potongan besi hingga ketika potongan besi itu telah terpasang sama rata dengan kedua puncak gunung itu. Ya Dzulqarnain berkata, tiuplah api itu. Ketika besi itu sudah menjadi merah seperti api, dia pun berkata, berilah aku tembaga yang mendidih agar kutuangkan ke atasnya besi panas itu. Kata Dzulqarnain, kamu siap ke pot besi, potongan besi yang sudah potong-potong? Kamu jaga ke di antara dua gunung itu sampai tinggi menjulang setara dengan puncak gunung itu. Nah, jadi kapi, kata Dzulqarnain, di besi tadi tiup sampai membera, jadi baro besi ini tadi. Nah, kata Dzulqarnain, yuk aku tembaga panas yang mendidih, yang mencair, tuang ke pucuk besi itu sebagai perekat lem antara besi-besi yang dicusun tadi. Ayatnya ke-97, famastau ay yadhharu huwa mastata'u lahu naqba. Maka mereka, Ya'juj dan Ma'juj, tidak mampu mendakinya dan tidak mampu pula melubanginya. Dia melompat inyo tak baca, kata Dzulqarnain, apalagi nak melubanginya. Ayat ke-98, qala hadza rahmatum mir rabbi fa idza jaa wa'du rabbi ja'alahu dakka wa kana wa'du rabbi haqqa. Dia Dzulqarnain berkata, tembok ini adalah rahmat dari Tuhanku. Apabila janji Tuhanku telah tiba, dia akan menjadikannya hancur lulu. Janji Tuhanku itu benar. Jadi kata Dzulqarnain, tembok ini rahmat dari Tuhanku untuk aku. Nah, jadi kaget kalau ditakdir ke Tuhan dia ini hancur, pacak hancur, kata Dzulqarnain, walaupun tak sekeras sekuat mana. Nah, dan itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, tembok ini akan hancur, dirusak oleh Ya'juj dan Ma'juj menjelang hari kiamat. Ketika hari kiamat nanti sudah dekat, maka Ya'juj dan Ma'juj akan merusak tembok ini, dia akan melubanginya, dan Ya'juj dan Ma'juj akan keluar lakukan kerusakan di muka bumi. Nah, adapun mengenai lokasi di mana Dzulqarnain itu membangun tembok ini, ada banyak pendapat. Ada yang mengatakan itulah tembok raksasa.

Cina. Ada juga yang mengatakan itu tembok yang saat ini sudah membatu, sudah menjadi pegunungan, tebing-tebing yang ada di daerah pegunungan di Sumeria dan lain sebagainya. Wallahu a'lamu bishawab. Kita lanjutkan dulu, ini ayat terakhir yang mengisahkan tentang ini, ayat 99. Wa tarakna ba'dahum yawma idzi yamuju fi ba'din wa nufikha fis-sur. Wa nufikha fis-sur fajama'nahum jam'a. Pada hari itu kami biarkan sebagian mereka, Ya'juj dan Ma'juj, berbaur dengan sebagian yang lain. Apabila sangkakala ditiup lagi, kami benar-benar akan mengumpulkan mereka seluruhnya. Jadi Ya'juj dan Ma'juj ini nanti bertebaran di bumi. Sampai sangkakala ditiup, baru mereka terkumpul. Nah, artinya ini adalah termasuk tanda-tanda ketika kiamat itu sudah dekat. Yakni Ya'juj dan Ma'juj keluar menghantam tembok yang dibuat oleh Dzulqarnain. Maka jemaah ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terlepas dari siapa itu sebenarnya Dzulqarnain dan di mana lokasi tembok itu, maka itu hanyalah perdebatan ilmiah di karangan para ulama, para mufassir dan para sejarawan. Tapi yang pokok, yang menjadi tujuan utama daripada ayat ini, yakni bagaimana cara kita untuk mempersiapkan hari kiamat itu. Artinya kalaupun kita tidak sampai ke hari kiamat itu, yakni kita pasti mempersiapkan kiamat sugro, yaitu kematian kita sendiri. Nah, artinya jemaah yang dimuliakan oleh Allah, dari kisah ini kita dapat mengambil ibroh, dapat mengambil pelajaran bahwasanya kaum perusak itu alhamdulillah sudah dipenjarakan dan akan keluar pada hari kiamat, dan itu sudah menjadi janji Allah. Itu pelajaran pertamanya. Dan pelajaran yang keduanya, ibrahnya, yakni seorang yang soleh ini artinya ketika kita punya kekuasaan, ketika kita punya kesolehan juga kepada Allah, ketika kita punya karya yang mampu bermanfaat untuk orang banyak, maka kita tidak perlu untuk menyebutkan person kita. Ini adalah hak daripada rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu dua pelajaran penting yang dapat kita tarik daripada kisah Dzulqarnain ini. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-firman-Nya. Semoga pagi kita ini menjadi pagi yang lebih baik dari kemarin, dan besok lagi kita mendapatkan pagi yang lebih baik daripada pagi hari ini. Baik dalam hal duniawi maupun dalam hal ukhrawi. Kami selaku narasumber mohon maaf apabila ada kehilapan dan kesalahan, kepada Allah kami mohon ampun. Kami ucapkan terima kasih, jazakumullah khairal jazak, wal afu minkum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Laki topeloi, inget Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi

0: seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Abah, oi dah, bah, rego sayur bah naik lagi bah.
1: Nah, abah double lemas dengernyo.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnyo. Lemes kerana susah gak nyari sayur.
0: Bok ni dapat kabar ni dari sini nak bah. Sayuran bakal dinaik ke.
1: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini? Akurat dan terpercaya. Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, bah. Sebelum bertandem mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
3: Awas,
0: memulai kita menanam. Jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga, bah.
4: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
5: Pro 4 Suara Budaya Nusantara.

0: Ayo, ngelamun mikirin apa?
1: Gak ngelamun sih, Ma. Emang mau ngapain? Sambil nyetir sih.
0: Mi, mending dengerin RRI. Infonya berkualitas dan lagu-lagunya asyik.
1: Cie, Mama. Ini kan lagu anak muda banget.
0: Emangnya Mama gak boleh dengerin lagu anak muda? RRI kan juga banyak lagu-lagu anak muda. Makanya Mama jadi muda terus.
1: Iya, kayak seangkatan sama Raisa ya, Ma?
0: Iya dong. Mendengarkan musik bisa memberikan efek yang positif pada tubuh. Bahkan, musik dengan irama yang bersemangat selama kurang dari 1 jam bisa menurunkan hormon yang membuat kita stres. So, dengerin musik yang berkualitas yuk, dan bisa kamu dapetin di RRI.

0: jam 14 lewat 12 menit saat ini ya.
1: Aha, Anda pasti sudah sangat akrab dengan radio. Namun tahukah Anda siapa penemu radio? Dialah Guglielmo Marconi, seorang insinyur asal Bologna, Italia. Marconi menemukan telegraf tanpa kabel sebagai cikal bakal radio. Marconi memperlihatkan hasil temuannya menggunakan gelombang tanpa kabel yang mampu menjangkau jarak yang jauh. Hasil penemuannya ini dipatenkan pada tahun 1900. Atas jasanya, ia diberi penghargaan Nobel di bidang fisika.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Pagi itu aku mengantarkan anak-anakku ke sekolah, melewati keramaian kendaraan dengan sepeda motor. Si kecil duduk di depan, batuk-batuk, dan sak kakak duduk di belakang, menepuk pundakku. Tangannya mengucek-ngucek matanya berulang-ulang kali. Itu terlihat dari kaca spion.
1: Ayah, kok pagi ini kota kita berkabut tebal?
0: Ini bukan kabut, nak. Ini asap.
2: Tapi kok tebal sekali? Mata kakak perih ya.
1: Adik juga batuk dan sesak.
0: Asap ini bukanlah kabut pagi yang segar, nak. Tapi asap ini karena akibat hutan dan lahan terbakar. Ayo, adik, kakak, pakai maskernya ya.
2: Sampai kapan ya?
0: Sampai kita semua sadar untuk menjaga lingkungan ini. Sampai kita sadar bahaya membakar hutan dan lahan. Agar tak ada lagi asap yang kalian isap.

Lahan gambut adalah tanah hasil penumpukan bahan organik melalui produksi biomasa hutan hujan tropis seperti sisa-sisa pohon, rerumputan, lumut, dan jasad hewan yang membusuk di dalam tanah. Lahan gambut memiliki karakteristik sangat mudah terbakar, apalagi memasuki musim kemarau. Dikarenakan lahan gambut yang kering menjadi sangat mudah terbakar, bahkan dengan api yang kecil. Bahaya lain dari kebakaran lahan gambut adalah sulitnya lahan gambut untuk dipadamkan di saat terjadi kebakaran, dan api bisa menjalar sampai kedalaman 4 meter di lahan gambut. Kebakaran lahan gambut dan hutan di Indonesia, 98% terjadi akibat ulah manusia. Pada lahan gambut, beberapa penyebabnya adalah pengelolaan lahan gambut yang tidak tepat, seperti praktik pembukaan lahan dan pertanian dan perkebunan yang diikuti dengan pengeringan serta pembersihan lahan dengan api. Alasan utama pembukaan lahan dengan cara pembakaran dikarenakan cara tersebut lebih mudah, biaya yang dikeluarkan lebih murah, dan dianggap dapat meningkatkan kesuburan tanah. Padahal, membakar lahan justru dapat menimbulkan dampak negatif terhadap lahan gambut. Pemerintah telah mengeluarkan larangan penggunaan api untuk membuka lahan melalui Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai pencegahan dan mengurangi kebakaran yang terjadi. Di dalam undang-undang tersebut, dinyatakan bahwa setiap orang yang melakukan pembakaran lahan dapat dipidana dengan hukuman penjara 3-10 tahun dan denda 3-10 miliar rupiah.